Sí.

0: Perumatai RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya Maturnuwun, Pajenengan Tarsanya Wici, Sesarangan Perumpat RRI Yogyakarta. Sutasno Budaya, kagem Pajenengan yang baru saja bergabung, kami informasikan untuk harga komoditas pangan yang ada di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Kita mulai dari daging sapi tetelan, ini di harga Rp90.000 per kilonya. Kemudian minyak kita di harga Rp15.700 per kilo. Minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000 per liter. Kemudian telur ayam ras per kilo di Rp25.000. Kacang hijau per kilo di Rp26.000. Bawang putih kating di harga Rp36.000 per kilo. Garam halus per kilo di Rp12.000. Daging sapi paha depan di harga Rp150.000 per kilonya. Kemudian kacang tanah di harga Rp38.000 per kilo. Kemudian untuk tahu putih di harga Rp9.000 per bungkus. Untuk tempe per bungkus di harga Rp15.000. Kemudian bawang bombay di harga Rp30.000. Untuk harga daging ayam ras karkas di harga Rp35.000 per kilonya. Cabai merah keriting di harga Rp29.000 per kilo. Cabai merah besar di harga Rp29.000 per kilo. Kemudian untuk beras SPHP di Rp12.500 per kilo. Minyak goreng curah di harga Rp19.000 per kilo. Sutasno Budaya cekap semanten. Informasi di Mlebet Pasar Dinten menika ketemu lagi di Mlebet Pasar Candaipun Sugeng Injang. Matur nuwun.
1: Si.

0: tapi jenis segede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Tengok doa apa?
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi benar sangat lebih anak ya?
1: Iya, saya dewasa ini jenis semakin tahu jati dirinya.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolik dengan dia mau, aku malah hilang ya. Duh, dengan Diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye?
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main lo dengan api.
3: Biar cepet selesai kerjaan rumah lo, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
2: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
3: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
4: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Perumat RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya Matenuwun, Panjenengan Tansahnya Wiji, Sesarengan Perumat RRI Yogyakarta. Semoga kagem panjenengan yang baru saja bergabung, kita dengarkan informasi dari perakirawan BMKG mengenai bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Kamis 16 Juli 2026 bersama dengan perakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk perairan selatan Yogyakarta. Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil atau tidak ada. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang terus?
4: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Tidak itu lain.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
6: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
7: Wah, itu businya tuh kayaknya, Nok. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
6: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
7: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
5: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
8: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: hujan deras, sungai meluap.
1: Asik, asik.
0: Rumahku hujan. Jadi kolam renang. Asik.
2: Hati-hati loh ya. Bermain di air banjir itu berbahaya. Banyak kuman dan penyakit. Setelah banjir, kita harus bersama-sama membersihkan lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit.
1: Yuk, jadi sahabat lingkungan, cegah banjir.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo TRR Inglo di Betulia Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Betulia, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini Kang Gema Jaringan yang berada di area Bandara YIA akan diinformasikan oleh perakiraan BMKG, Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Kamis 16 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Engkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kunjungan wisatawan ke wahana Lavatur Merapi melonjak signifikan sejak akhir Juni 2026 hingga awal Juli, membuat permintaan armada jeep wisata meningkat tajam. Tingginya jumlah wisatawan menyebabkan sebagian pengunjung tidak mendapatkan armada karena seluruh kendaraan terlebih dahulu dipesan melalui sistem reservasi. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, Dardiri, mengatakan peningkatan jumlah wisatawan terlihat dari tingginya intensitas operasional armada selama periode liburan. Beralih ke informasi lain. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul, Emi Nur Aini, mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promoter RRI Ngayogyakarta Jawi Suara Budaya Jogja suatu sebutnya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan
0: Sekari Nonci. Disungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Mimpi Dunia di Angkringan Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
2: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
1: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat.
1: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026 jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama. Gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Perancis sebagai tim kan kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya kenapa Perancis? Karena di Perancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Perancis? Karena di Perancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe. Di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada ya penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat trofi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepakbolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hiruk-pikuk. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernafas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Los Banos, Filipina tengah mendampingi Bumdes Putro Manggolo untuk memproduksi telur omega 3 premium berkonsep bebas sangkar. Langkah ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset aplikatif UGM yang didukung penuh oleh pendanaan LPDP melalui program Equity WCU. Bukan sekedar peternakan biasa, program yang dipimpin Dr. Insinyur Muhsin membawa hasil laboratorium langsung ke kandang masyarakat. Hasilnya adalah formula pakan berbasis bahan baku lokal yang mampu meningkatkan kualitas nutrisi telur sekaligus menerapkan sistem quality control yang ketat. Beralih ke informasi lain. Rangkaian rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 tahun 2026 Kementerian Hukum resmi ditutup di Geraha Pangayoman Kementerian Hukum. Penutupan kegiatan dirangkaikan dengan wisuda purna bakti bagi 3 pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan unit utama dan jajaran wilayah atas kerja keras dan sinergi yang telah dibangun selama semester pertama tahun 2026. Menurutnya, hasil rapat koordinasi telah menunjukkan berbagai capaian positif sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat organisasi ke depan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Pro 4, Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali wontening kawruh dinten menika sesarengan kula Cengdit Andita Rizkia. Sutresno Budaya, di pagi hari ini kita ketahui di tahun 2026 ini menjadi momentum bersejarah bagi gerakan pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kita memperingati Hari Pramuka ke-65. Dan tentu saja dari Kuartir Cabang Gunung Kidul ini resmi ditunjuk oleh Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggara apel besar peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah. Untuk membahas bagaimana kemudian kesiapannya dan juga seperti apa begitu nggih di peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026, Gunung Kidul siap jadi tuan rumah. Informasi ini kagem Sutresno Budaya, semoga nanti bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kita di 0274540333 atau di 0895014166. Sugeng Enjang, selamat pagi. Ketua Kuarcap Gunung Kidul, Kakak Nunu Setiawati, SPDMM.
1: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka.
1: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
1: Sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kak Nunu gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Selalu ceria begitu
1: dan
0: ya.
1: Dan selalu, jangan lupa, bahagia.
0: Bahagia. Kemudian yeah, dari Kakak Ketua OC atau Organizing Committee, Kakak Khairul Agus Mantara SPMM, yang kita sapa akrab Kak Mantara. Salam Pramuka Sugeng Enjing, Kakak.
2: Salam Pramuka Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing, sehat nggih?
2: Kak Andit atau Jengdit
0: ya? Nah itu ya. Mana ya, saya hari ini Sutresno Budaya, dua narasumber kita ini sudah siap dengan busana baju pramukanya.
2: Baju
0: begitu,
2: kebesaran gitu.
0: Baju kebesaran. Saya mau ikutan dipanggil kakak, tapi hari ini saya tidak menggunakan seragam pramuka. Saya menggunakan seragam RRI. Buten apa-apa nggih.
2: Jadi aman.
0: Kak Nunu, Kak Mantara ini kalau memang melihat semangatnya begitu nggih dengan busana lengkap. Begitu saya jadi keinget waktu saya ikut pertama kali menjadi siaga ini. Selalu kita awali dengan siaga ya, begitu nggih. Ya, ini sebelum nanti kita berbincang lebih dalam lagi mengenai bagaimana kemudian penunjukan Kuarcap ini menjadi pusat kota, tapi sedikit boleh, siaga dari kata apa ketika dimaksudkan adik-adik kita kalau tidak salah sekarang mulai dari kelas 2 SD sudah mulai masuk menjadi siaga begitu nggih. Nah, itu sedikit Kak Nunu dan juga Kak Mantara, siaga ini dalam arti bagaimana kemudian persiapannya hingga nanti penggalang yang tertinggi adalah
2: penegak.
0: Ya. Nah, sedikit ya, bolehkah diinformasikan ya, untuk merefresh mengenai siaga?
1: Kak Dit, Kak Dit, ini kami menyampaikan informasi bahwa di Gunung Kidul ini sebelum siaga ada prasiaga.
0: Oh, jadi ada prasiaga.
1: Jenjang TK.
0: Oh, ya, menarik sekali.
1: Jadi di TK itu sudah kita kenalkan pramuka, karena di sana pramuka itu ada kemandirian, kemudian tentu ada gotong royong, empati, melatih mereka mengenal alam dan lain sebagainya. Jadi kalau di Gunung Kidul itu diawali dari prasiaga.
0: Baru kemudian yang sekolah dasar di siaga. Berarti kalau siaga itu apakah kemudian bersiap-siap mengenalkan terlebih dahulu begitu nggih ya, istilahnya ya. Kenapa kemarin juga dapat pertanyaan, kenapa kok namanya awalnya siaga ya untuk yang pertama kali? Mungkin seperti itu tadi dijelaskan Kak Nunu ya. Baik. Kak Mantara, apakah ingin menambahkan?
2: Ya, sebenarnya tidak hanya stop pada penegak. Nanti pada saat juga ada pramuka dewasa. Jadi kita ini tidak pernah berhenti. Jadi berpramuka tanpa akhir.
0: Jadi, seperti ini, tunas kelapa begitu ya, yang menjadi simbol ya. Baik, menarik. Nah, kembali ke pembahasan mengenai bagaimana penunjukan Kuarcap Gunung Kidul sebagai pusat lokasi puncak acara tahun ini. Sumonggo, Kak Nunu.
1: Baik, Kak Adit. Jadi penunjukan Kuarcap Gunung Kidul sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan hari ulang tahun ke-65 di Daerah Istimewa Yogyakarta di Gunung Kidul ini berdasarkan surat keputusan Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 021/1200/A yang tertanggal 20 Januari 2028. Melalui mandat tersebut, puncak rangkaian kegiatan berupa apel besar peringatan Hari Pramuka yang ke-65 ini diputuskan untuk diselenggarakan di tempat kami, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini kami siap samina wa atokna, dan kebetulan ini tembusannya sendiri sudah disampaikan langsung oleh Bupati Gunung Kidul, Ibu Indah Subekti Kuntariningsih, Sarjana Ekonomi, Magister Pertanian, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang kami.
0: Begitu nggih, jadi ya, memang sudah disampaikan kemudian siap
1: ya, secara resminya sudah.
0: Secara resmi sudah ya, siap. Ya. Ah, tentu saja ini memang menjadi kehormatan, tanggung jawab besar begitu ya. Nah, kemudian bagaimana progres ataupun langkah-langkah konkret begitu nggih dari Kuarcap setelah menerima mandat ini?
1: Ya. Kak Adit, ini memang suatu kehormatan kami, tetapi ini juga tugas yang sangat mulia.
0: Ya.
1: Bahkan kita harus mempersiapkan. Ini mengapa kami sangat setuju dengan beliau, Kak Agus Mantara ini, karena beliau itu sudah teruji dan terbukti. Selain beliau itu di asisten perekonomian dan pembangunan, dulu beliau saat menjabat menjadi kepala dinas kebudayaan ini, beliau sangat konses dengan pendidikan, awalnya dengan pramuka ini. Sudah teruji ini.
0: Sudah teruji begitu ya. Tadi sudah menyampaikan memang pramuka tidak akhirnya ya, begitu ya.
1: Betul,
0: karena sudah diuji tadi, banyak ujian ya Pak ya.
1: Ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan. Kami langsung bergerak cepat tentunya dengan serangkaian agenda, baik ini internal maupun eksternal. Yang pertama, ini kami langsung mengadakan rapat internal Kuarcap kami untuk pemetaan lokasi, karena di Gunung Kidul ini ada beberapa lokasi yang sekarang bisa digunakan untuk ya berpotensi bisa di pantai-pantai atau di sepanjang atau di mana bisa Pak. Misalnya sih. Kemudian kami menyusun grand design, karena ini apel besar melibatkan 5 kabupaten kota, ini tentunya kita juga harus menyiapkan secara detail. Juga ini kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku Mabicap tadi Bupati Gunung Kidul untuk menyusun kepanitiaan ya terkait dengan pelaksanaan nanti, dan ini SK nanti akan di dari keputusan Bupati Gunung Kidul. Kemudian kita mengadakan koordinasi secara berkala serta menerima kunjungan dari pengurus Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta langsung ke Kuarcap Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan tanggal 9 kemarin, bulan Juli 2026 dipimpin langsung oleh Kak Kuarda, Kak Hayu, langsung beraudien dengan Bupati Gunung Kidul terkait dengan pemantapan kesiapan tersebut. Ngaten, Mbak.
0: Baik. Nah, berarti tadi sudah disampaikan ketika mendapatkan alurnya seperti apa, apa yang kemudian berjalan begitu ya untuk di tanggal tersebut untuk menyelenggarakan. Nah, untuk persiapannya memang harus persiapan yang matang dan juga terstruktur pastinya ya, Kak ya. Nah, ke Kak Ketua OC ataupun Kak Mantara ini ya. Bagaimana sebagai komandan di lapangan begitu ya untuk panitia pelaksana, kapan dan di mana persiapannya perhelatan ini akan dilaksanakan? Monggo Kak Mantara.
2: Terima kasih Kandit atau Jengdit dan pendengar dimanapun berada, bahwa setelah Kak Nunuk selaku Kak Warcap menyelenggarakan rapat internal dan di forum itu menunjuk saya menjadi ketua, dan ya karena ini untuk kepentingan daerah pokoknya tidak ada kata lain kecuali siap. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tanggal sudah pasti tanggal 22 Agustus 2026 nanti untuk waktu ini pagi dari pelaksanaan ini tuh 08 sampai 10.00 dan tempatnya di alun-alun Kota Wonosari, dan kebetulan sekarang sudah lagi baik-baiknya nih alun-alunnya. Kemudian yang menjadi kebanggaan kita bersama bahwa pembina apel besar nanti insyaallah info dari GKR Haju kemarin bahwa yang mau rawuh itu nanti kakak Mabida, kakak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida. Dan ini menjadi satu hal yang istimewa karena tidak setiap acara atau agenda itu bisa dihadiri oleh gubernur. Tahun kemarin aja yang dihadiri gubernur hanya pas kita penyelenggarakan Porda. Kemudian saya juga ditunjuk menjadi ketua ketua di pelaksanaan Porda kemarin. Sehingga ini harapan kami nanti kami dengan Kak Nunu dan teman-teman bisa menyiapkan segala sesuatu standarnya ya standar kita menerima 4 kabupaten dan 1 kota.
0: Wah, menarik sekali ya. Karena tadi sempat di awal disampaikan banyak sekali potensi-potensi di Gunung Kidul ini bisa dijadikan ataupun membuat acara besar ini.
2: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah di alun-alun Wonosari.
2: Iya. Wah, karena gitu memang ya. Di sana ada Taman Budaya Gunung Kidul, ada stadion, kemudian ada objek wisata yang cukup menggiurkan untuk menjadikan venue dari apel besar ini. Nah, kemarin atas pertimbangan berbagai hal tentang kenyamanan, kemudian aksesibilitas dan lain sebagainya, maka kita menentukan alun-alun Kota Wonosari menjadi venue untuk apel besar pramuka yang ke-65 ini.
0: Baik, selain tadi memang tempatnya yang strategis, hadir pula Kak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Begitu ya. Memang menjadi ini, saya nanti kalau jadi pesertanya harus pakai baju pramuka juga ya. Angsal boten nggih nanti saya ikut ya.
2: Boleh, Kak. Nanti ada siaran langsung.
1: Iya.
0: Semoga ya. Ini menarik sekali nih, bisa juga nih. Nanti kita sampaikan ke Kakak Kepsa.
2: Nah, kalau kami harus memohon, kami siap.
0: Siap begitu nggih.
1: Siap bersurat.
0: Baik, kemudian untuk hal-hal tersebut begitu nggih, ini menarik, satu magnet yang besar ketika sebuah acara dihadiri langsung gitu nggih oleh Kak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, Kak Mantara, ini bisa disampaikan juga mengenai rangkaian acaranya ini. Baik. Nanti akan ada apa, kemudian dimulai dari pukul berapa ini hingga pukul berapa, Kak Mantara?
2: Jadi kita siapkan nanti, sebenarnya kami berharap bahwa 0600 ini kawan-kawan sudah berada di sekitar alun-alun Kota Wonosari, karena kita akan ada masuk di daerah persiapan, dan ketika daerah persiapan tentu ini ada kirab atau defile dari pasukan, dan pengkondisian peserta upacara di daerah persiapan ini butuh waktu yang cukup lama, sehingga ini karena harus mengkondisikan derap langkah mereka untuk bisa dilihat, karena itu merupakan kirab atau defile. Harapan kami bahwa 0645 sampai 0700 ini formasi kirab di daerah persiapan di area Taman Kuliner. Taman Kuliner ini posisinya di sebelah jalan masjid ini ke utara, jadi di belakang Pemda tepatnya, sebelah barat Pemda menuju ke selatan. Kemudian 0700 sampai 0745 ini kirab peserta apel bergerak dari Taman Kuliner menuju alun-alun. Jadi karena pesertanya cukup banyak, maka kita membutuhkan waktu, dan ini biasanya kan pakai iringan ya. Jadi biar ini menjadi satu entertain tersendiri. Jadi orang baris tapi enak dilihat itu loh. Jadi
0: ini tidak hanya sekedar baris begitu ya.
2: Karena, dan inilah pramuka. Jadi seperti itu. Semuanya bisa di-entertain menjadi sebuah pertunjukan. Kemudian 0745 sampai 088 ini barisan ini dikondisikan oleh rekan-rekan petugas. Jadi peserta sudah masuk di alun-alun, kemudian petugas sudah mencoba menata, menyiapkan. Begitu nanti siap, tentu nanti selaku perwira upacara nanti yang ditunjuk akan melaporkan kepada pembina bahwa upacara siap dimulai. Kemudian kita menggeser dari transit menuju ke panggung. Jadi nanti kita siapkan sana, kemudian nanti setelah acara mulai dari 08.00 sampai 09.30 nanti acara inti apel besar sekaligus penganugerahan tanda penghargaan dimulai. Dan ini setelah laporan dari perwira upacara, tentu nanti tamu undangan kita persilakan duduk di tempat yang sudah kami siapkan atau tempat yang kami siapkan, kemudian acara dimulai, dan setelah itu nanti kita mengikuti rundown dari MC. Jadi nanti bagaimana mulai ngasuh dalam selaku pembina upacara ini masuk atau naik panggung sampai dengan selesai. Kemudian kami juga mengagendakan basar ya, dan pentas seni. Kami kemarin kan lagi pecah rekor murid bahkan tingkat internasional itu, karena yang ada pendol tembem ya jadi Gunung Kidul. Jadi niatnya rekor nasional, tapi kalau itu bisa internasional kan enggak ada saingannya itu. Dan ini kan kita tampilkan besok pada pukul 9.30 sampai 10.00. Karena kebetulan dominasi dari peserta pendol tembem ini adalah anggotanya Kak Nunu.
0: Oh.
2: Jadi sehingga cukup mudah untuk menggerakkan mereka, dan masih hangat karena barusan kemarin pecah rekor muri, dan kita ajak untuk tampil lagi. Dan setelah itu kita juga siapkan lokasi basar pramuka kreatif. Jadi dibuka dari pagi 07.00 sampai jam 11 di alun-alun Kota Wonosari. Kebetulan biasanya di area alun-alun itu kan kalau hari Minggu kita Car Free Day. Kemudian nanti kita siapkan lokasi untuk Basar Pramuka Kreatif. Dan ini juga menindaklanjuti perintahnya Pak Mendagri Jengdit. Jadi setiap aktivitas ini harus ada pergerakan UMKM dalam rangka menjaga stabilitas inflasi daerah.
0: Baik. Gitu ya. Jadi memang selain tadi menyaksikan, karena memang tidak semua masyarakat kan bisa ikut hadir untuk prosesi upacara begitu ya. Jadi masyarakat sekitar setelah selesai pukul 10 mungkin ya sudah melihat itu bisa ikut belanja. Begitu ya di Basar Pramuka Kreatif ini. Kemudian juga Car Free Day, jadi momen yang sangat pas ketika banyak anak-anak juga di alun-alun tersebut bisa bermain dan lain sebagainya. Itu ya Kak Nunu, Kak Mandara ya. Wah, menarik sekali ini. Ini baru membayangkan aja rasanya sudah meriah gitu ya. Apalagi besok semoga diparingi lancar begitu ya. Kemudian tadi disebutkan ada inti besar, kemudian apel besar begitu ya, kemudian pentas potensi. Boleh sedikit disampaikan lagi detailnya ini seperti apa sih dalam inti apel besar dan juga pesta potensi tersebut?
2: Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan, saya sebut bahwa setelah perwira upacara melaporkan, kemudian peserta sudah dalam posisi siap, kemudian tamu VVIP ini sudah menyiapkan di tempat yang kita siapkan. Begitu acara dimulai, diawali dengan ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, kemudian pengucapan Pancasila. Jadi kalau di pramuka tidak pembacaan ya Kak.
0: Oh, pengucapan.
2: Kita pengucapan Pancasila, pengucapan pembukaan UD45, kemudian pengucapan Dasa Dharma dan Dwi Dharma. Jadi kami ini dua langkah lebih maju daripada yang lain kalau pramuka itu. Kita tidak membaca tapi mengucapkan.
0: Mengucap ya. Karena sudah hafal begitu ya.
2: Kita lost text. Karena itu menjadi salah satu indikator di dalam pembelajaran pramuka. Pramuka itu setiap aktivitas harus ada indikatornya, yaitu dengan lulus dia di syarat kecakapan umum. Jadi bisa pengucapan ini minta kalau di dalam setoran sama pembina. Siap, saya setoran pengucapan Pancasila. Pancasila suruh mengucapkan dulu, sudah lulus tanda tangan. Pengucapan UD45 gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga ada amanat dari pembina apel nanti kasut dalam, kemudian ada himne Satya Dharma Pramuka, dan terakhir doa. Dan juga saya sampaikan bahwa nanti ada display drum band juga, karena kebetulan Gunung Kidul ini drum bandnya cukup luar biasa. Kita punya sekitar ratusan ya, mungkin ini hampir 500-an grup drum band yang aktif ya, yang aktif. Yang kemarin
0: ada 500 grup drum band yang aktif begitu ya. Luar biasa.
2: Dan ada senam pendol tembem tadi yang menjadi yang sesuatu yang jenaka tapi menghibur dari kearifan lokal. Itu detailnya seperti itu Kak.
0: Baiklah, memang menarik sekali bagaimana drum band ini sudah menarik banyak mata ya untuk menuju menyaksikan, terutama dipadukan juga dengan kesenian-kesenian potensi daerah begitu ya, dari Gunung Kidul. Saya membayangkan juga pasti di basar-basar tersebut akan banyak sekali aneka potensi makanan khas begitu ya dari Gunung Kidul ya. Karena yang kita ketahui kan tiwul, padahal masih banyak lagi lainnya. Nah ini menjadi
2: tagline-nya juga bagus.
0: Kita
2: tidak rohali ya, rombongan hanya lihat.
0: Oh iya.
2: Tapi rojali, rombongan jajan dan beli. Nah ini.
0: Untung bukan rombongan cuma jajan lihat-lihat ya, tapi jajan dan beli gitu ya.
2: Ini yang kita dorong seperti itu sehingga nanti UMKM juga bisa bergerak.
0: Baik, ini luar biasa sekali. Nah, tadi setelah dari Kak Mantara kita kembali Kak Nunu begitu ya. Dengan acara yang sebesar ini, kira-kira Kak Nunu, berapa total masa atau peserta yang akan memadati? Kemudian tampungan juga dari alun-alun ini berapa banyak sih, begitu ya, sehingga tetap nyaman, aman, dan menyenangkan?
1: Ya, terima kasih Kak Adit dan sahabat budaya yang saat ini berada di rumah atau dimanapun saja, dimanapun berada. Untuk yang disampaikan oleh Kak Mantara tadi terkait dengan peserta, ini kami nantinya sekitaran 6.000 peserta. Nah, ini diantaranya nanti ada peserta didik dan anggota dewasa. Kemudian untuk pramuka siaga nanti kurang lebih 500 orang. Kemudian untuk pramuka penggalang ini ada 1.500 orang. Kemudian pramuka penegak ini 2.500 orang. Kemudian anggota dewasa ada 500 orang. Nah, ini didukung oleh, ini masih ada pendukung teknis juga. Ini sebanyak 30, ini untuk petugas intinya. Kemudian nanti di sana juga ada paduan suara, ini sebanyak 35 orang. Kemudian untuk petugas korsik ini ada 40. Serta untuk penampil pertunjukan ini sekitar 440 orang lah sekitar itu. Kemudian tentunya untuk pejabat dan tamu undangan yang dari unsur Majelis Pembimbing Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwarda, kemudian dari Kwarda Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian perwakilan Kwarcap se-Daerah Istimewa Yogyakarta hingga mitra organisasi, ini kurang lebih 320 orang. Jadi kurang lebihnya ya 6.000-an lah, Mbak.
0: Kurang lebihnya 6.000-an. Itu yang nanti diperkirakan datang ya, begitu nggih.
1: Di alun-alun alhamdulillah tadi disampaikan oleh Kak Mantara, ini sudah luar biasa ya, Kak. Sudah siap pakai sudah tertata rapi, dan untuk kantong-kantong parkir pun nanti juga sudah kita siapkan di sekitar alun-alun. Kalau alun-alun ini, kalau kuota atau yang bisa hadir situ banyak Kak sebenarnya, ya, karena cukup luas.
0: Saya lagi ikut menghitung ada 6.000 orang, ini baru siaga penggalang, belum nanti itu yang
1: orang tua yang mengantar.
0: Begitu ya. Ini kan yang diharapkan orang tua, saudara, keluarga ikut serta juga sehingga bisa tadi meramaikan kembali untuk perekonomian begitu ya yang ada di kegiatan tersebut. Nah, Kak Nunu dan juga Kak Mantara, kita nanti akan kembali lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita juga membuka untuk pertanyaan begitu nggih. Sehingga monggo silahkan Kagem Sutisno Budoyo yang ingin bergabung bertanya langsung, nanti bisa kami buka di 02745440333 atau di 0895014410166.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tole arep nang ndie? Kok wis toto-toto arep piknik po?
1: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Rumah TRR Ingno di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya, kita kembali lagi di Kabro Tasis Sarangan dengan Kak Nunu dan juga Kak Mantara. Kita masih membahas bagaimana persiapan begitu ya, bahwa dari Gunung Kidul ini siap begitu untuk menjadi tuan rumah dalam peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Kak Nunu dan juga Kak Mantara, kita kembali buka di 0274540333 atau di 0895014106. Kak Gembal Jerengan yang mau bergabung, silahkan untuk bergabung baik telepon maupun di WhatsApp. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Kak Wening. Monggo sebentar nge, saya putarkan voice note-nya.
1: Selamat pagi Sungainya Kak Bro, salam pramuka, kakak-kakak pembina.
2: Salam.
1: Kak Nunu sama Kak Mantara juga jengkit. Saya Pak Wening ya, dari Gunung Kidul, Wonosari. Dengan tema ini kami ikut senang dan bangga ya, karena Gunung Kidul ditunjuk sebagai tempat apa terlaksananya hari ulang tahun kali ini. Apalagi dihadiri oleh beliau kakak Sultan yang 10 terus laku Bapak Gubernur, sangat membanggakan. Namun yang kami mohon informasi, karena tadi dijelaskan ada pra siaga anak-anak TK ini, apakah dari sebagian mereka itu juga perlu dihadirkan sehingga ini menjadi learning by doing bagi anak-anak itu, karena mereka melihat kakak-kakaknya dengan seragam gagah ikut wacara baris, ini kan menarik bagi anak-anak itu. Apakah porsi mereka ada yang diaturi Pak, bagaimana gitu, jumlahnya atau perlu enggak gitu. Kemudian untuk yang mantan pramuka yang sudah sepuh-sepuh misalkan, ada enggak lembaga yang masih menangani mengelola ini sehingga event-event seperti ini mereka juga ada keterlibatan untuk hadir, yang mampu dan bisa hadir. Itu aja, matur nuwun, salam pramuka.
0: Salam, terima kasih Pak Wening. Monggo Kak Nunu dan juga Kak Mantara untuk bisa menjawabnya.
3: Baik. Nggih, terima kasih Kak. Ini terkait dengan prasiaga. Nggih, sugeng enjang Pak Wening. Semoga panjenengan selalu sehat. Nggih, ini merupakan kebanggaan kita semuanya bahwa Kabupaten Gunung Kidul ditunjuk sebagai pelaksana apel besar dalam rangka hari ulang tahun pramuka yang ke-65 ini. Baik, untuk terkait dengan pramuka prasiaga, ini nanti yang kita undang adalah pembinanya. Jadi kalau pramuka prasiaga itu kan baru jenjang TK, tetapi nanti adik-adik kita nanti juga bisa melihat dari channel YouTube yang nanti akan disampaikan oleh Kak Mantara. Kebetulan pelaksanaannya kan hari Sabtu Kak, sehingga adik-adik pramuka siaga atau yang lain yang tidak bisa ikut di lapangan, ini bisa menyaksikan melalui channel YouTube. Gitu. Kemudian terkait dengan pramuka, tokoh-tokoh pramuka ini ada Kak, di sana ada Gugus Dharma ya Kak Mantara ya. Jadi Gugus Dharma ini berisikan tokoh-tokoh pramuka senior yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan ini insya Allah nanti juga kita aturi untuk hadir di hari ulang tahun itu. Kanten,
0: Kak. Okay. Terima kasih Kak Mantara, mau nambahkan?
2: Jadi nanti kita akan siapkan daring juga di dalam proses apel ini, sehingga nanti dipersilahkan bisa menikmati itu. Namun demikian, ketika anak-anak prasiaga ini yang di seputaran kota ataupun yang memang sangat berminat untuk hadir, ya kami persiapkan, karena di situ ada ruang-ruang basar, sehingga nanti sambil menikmati basar bisa melihat penyelenggaraan apel itu. Jadi kami membuka seluas-luasnya, kami persilahkan dan akan kami siapkan nanti untuk tempat-tempat bagaimana bisa menikmati perhelatan yang akbar ini.
0: Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Sugeng ya. Enjang Kabro.
4: Selamat pagi Kabro.
0: Selamat pagi.
4: Ini dari Pak Tony Gunung Kidul.
0: Pak Tony Gunung Kidul, wah daerahnya itu, dong Pak Tony.
4: Saya baru ceklik itu, belum tahu. Ini mau tanya pelaksanaannya kapan dan tempatnya itu di mana, karena itu ada undangannya sekitar
2: 6.000.
0: 6.000.
4: Ye, 6.000. Nah, begitu aja. Salam pramuka.
0: Salam. Salam. Pramuka. Jadi ditanyakan oleh Pak Tony begitu, nggih. Hampir sama juga dengan pertama pertanyaan dari Mbak Dewi ini ya. Apakah masyarakat luar bisa ikut upacara atau tidak, atau bisa menyaksikannya di mana begitu? Monggo silahkan untuk dijawab.
2: Kalau peserta upacara sudah terukur ya 6.000, sehingga kalau yang masyarakat nanti bisa menikmati dari sekeliling alun-alun dan terutama nanti di area-area besar, kami persilahkan. Kemudian untuk pelaksanaan tanggal hari Sabtu 22 Agustus 2026 nanti bisa hadir dari kalau mau melihat defile ya berarti jam 6 harus hadir, sehingga nanti bisa sejak awal bisa melihat defile atau barisnya pramuka yang coba diintertain nanti masuk sampai ke alun-alun. Jadi seperti itu sahabat kami
3: Pak Tony,
2: Pak Tony yang ada di Gunung Kidul. Monggo Pak nanti bersama-sama dengan yang lain, biarkan nanti di basarnya juga ada, kami dorong ada kopinya, karena di teman-teman pramuka ini ada yang ahli kopi. Jadi nanti biar Kak Edi dan kawan kan menyiapkan untuk kopi di sana, jadi bisa menikmati ngopi sambil menyaksikan apel besar yang ada di Gunung Kidul ini.
0: Baik, memang menarik sekali begitu nggih. Tadi juga dari Kak Tony bertanya langsung, kemudian bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ketika memang untuk pesertanya sudah terukur begitu nggih. Sehingga tidak bisa yang kemudian ikut di dalamnya, ikut tetapi bisa
2: tapi boleh menyaksikan.
0: Boleh menyaksikan.
2: Mengikuti dari jauh.
0: Boleh begitu nggih.
2: Dari luar area.
0: Karena memang untuk durasi upacara juga cukup lumayan ya, hampir 3 jam begitu ya. Kalau tidak salah tadi kan dimulai dari pukul persiapan 6.45. Nah, kalau menarik ya tadi sempat disampaikan mengenai kirab peserta. Nah, tentu ini juga menjadi antusias yang bisa menarik perhatian masyarakat.
2: Ya,
0: bagaimana kemudian untuk tingkat pengamanan sehingga juga kirab ini bisa berjalan dengan lancar ini, Kak Mantara?
2: Ya, Jengdit, ini kami juga tentu tidak bisa sendiri ya, kami harus rekayasa lalu lintas dengan teman-teman Polres dan Dinas Perhubungan nanti. Kita ajak mereka untuk mendesain. Jadi nanti biasa yang kami lakukan itu kami mempunyai grand design yang saya sampaikan Kak Nun tadi. Kita menyiapkan daerah persiapan ini di sebelah barat Pemda, kemudian nanti mengarah ke selatan dan masuk alun-alun. Jadi dari daerah itu nanti kita memang bersihkan dari apapun. Jadi memang daerah steril karena akan digunakan untuk defile dari pasukan kita dari daerah persiapan masuk ke daerah upacara. Kemudian kami sudah siapkan beberapa kantong parkir karena bagaimanapun dari 6.000 anggota yang akan kita hadirkan ini kan cukup banyak ya mungkin kendaraannya. Sekarang ini kan satu orang satu mobil, kalau enggak nanti di sinyal jauh-jauh hari, kalau bisa ya berkelompok hadirnya nanti sekali mudah. Namun demikian kami tetap menyiapkan nanti inti utama tempat ini di alun-alun Wonosari, kemudian di ruang penyangga parkir ini ada untuk parkir VIP dan transit nanti memang kami siapkan di rumah dinas bupati di sebelah timur alun-alun. Kemudian di sampingnya itu ada kantor Baperida atau Bapeda, nanti di sana juga bisa digunakan untuk parkir VIP dan teman-teman juga bisa menggunakan di Sedda atau kantor Bupati Gunung Kidul, ini bisa juga digunakan untuk tamu-tamu VIP. Kemudian di area Masjid Al Ikhlas nanti kalau mungkin nanti memang akan kita buka parkir tapi untuk sepeda motor aja di sana, karena di sana daerah persiapan sehingga takutnya nanti kalau mobil mengganggu proses masuknya pasukan. Ada gedung DPRD di seberang alun-alun, nanti juga akan kita siapkan untuk area parkir termasuk dinas PU, nanti kita juga siapkan tempatnya di sana cukup luas. Dan nanti di jalan Taman Kuliner sampai dengan alun-alun seperti yang sampaikan nanti kita kita sterilkan untuk area itu. Kemudian pasukan yang dari luar atau peserta yang dari berbagai daerah yang menggunakan armada besar, nanti kita sistemnya drop off. Jadi kita berikan titik drop di seputar alun-alun di Pemda itu, kemudian nanti akan kita geser kendaraan besarnya menuju beberapa kantong parkir, nanti ada di Balai Kepek Wonosari, kemudian di seputar Masjid Pancasila, di satu komplek itu, kemudian di Terminal Besole, Balai Arjo, nanti juga bisa digunakan, kemudian taman parkir sendiri di depan Pasar Gorsari, di Sewoko Projo juga bisa, nanti kita siapkan di sana, lapangan kesatrian, dan nanti yang paling luas nanti di Stadion Dandana ini, atau mungkin nanti kalau misalnya kurang ya kita menggunakan halaman Taman Budaya dan Dinas Perhubungan ini, kalau mungkin puluhan bis bisa muat di sana, sehingga nih desain kami demikian, dan ini menjadi satu tata kelola lalu lintas yang harus benar-benar kita siapkan, karena jangan sampai nanti cita-cita kita untuk menggelar akbar, tapi kalau parkirnya tidak baik tata kelolanya, nanti tentu tidak akan menjadi maksimal hasil dari gelaran ini. Demikian baik, Kak, konsep besarnya.
0: Baik, ini sudah bergabung. Halo, Sugeng Enjang. Masih setia menunggu di line telepon.
2: Oh, iya.
0: Kak Bro.
5: Sugeng Enjang, Mas Jenggi.
0: Nggih.
5: Salam pramuka, Jenggi, sama narasumber.
0: Salam.
3: Salam.
5: Aduh, sayangnya ya. Saya itu kan pramuka dari tahun 82 sampai pensiun itu. Saya tetap menganu apa pabih di SMP, SMA, terus sore walaupun saya guru SD, tapi kok ini loh, saya sayangnya kok di Gunung Kidul ya,
2: jangan disayangkan loh,
5: 80 tahun. Nah, pertanyaan saya ini, kapan Bantul dibantul, kapan? Ulang tahunnya itu loh yang begitu.
0: Oh, mantan menikah dari Pak Dereng Tetepangan loh, sama narasumber.
5: Oh iya,
0: lah iya. Saya
5: Mardi Santoso.
0: Pak Mardi nggih.
5: Mardi Santoso.
0: Nggih.
5: Mboten bekas guru, tenan guru bekas.
2: Tapi guru Gunung Kidul mboten, Pak.
5: Mboten.
2: Guru Gunung Kidul.
5: Prambanan.
2: Oh, Sleman tuh.
5: Prambanan. Saya dulu dari anu Pramuka Bayangkara
2: kelas. Oh, Saka Bayangkara nggih, nggih, kepolisian.
5: Ya, kan, ya sampai pensiun itu saya masih anu kok,
2: masih jiwa pramukanya masih ada sampai dengan hari ini.
5: Iya.
2: Iya.
5: Makanya saya nanti kapan di Bantul gitu aja.
2: Nggih.
0: Gitu. Nggih, sami-sami matur nuwun. Menarik ngoten nggih. Monggo silakan.
3: Ini Pak Mardi Santoso ya. Ini Jee. Biasa kalau mereka sudah menjiwai pramuka itu, mendengar pramuka itu jiwanya meronta-ronta ini.
0: Rasanya ingin ikut juga ya, begitu ya.
3: Kapan ini, dan ini bukan kemenangan kita ya, Kak Mantara ya, terkait dengan.
2: Tapi ini didengar kok oleh Gusti Hayu.
3: Iya, jadi nanti mudah-mudahan setelah Gunung Kidul.
2: Iya, nanti nuruti Pak Mardi nanti di Bantul. Atau Pak Mardi nanti datang boleh loh.
0: Boleh. Nah, ada pertimbangan. Kita akan telepon kembali, Ge. Kak Bro, suka nginjang?
5: Halo.
0: Halo.
5: Tadi saya itu sudah Mbak Sejeng.
0: Dalam?
5: Ini dari Mardi Santoso.
0: Oh, gimana?
5: Okay. Ingin mendengarkan saya itu.
2: Oh ya.
0: Oh J, sampun.
5: Sampun.
0: Oh J.
3: Oh J.
0: Kepencet mungkin dia. Oh, baiklah. Iya, iya. Kalau begitu. Nah, jadi tadi Pak Mardi menanyakan kapan. Nah, ini semoga nanti juga ada informasi-informasi kelanjutan ya. Tapi memang ini fokusnya pada persiapan di Gunung Kidul terlebih dahulu. Pak Mardi nanti bisa ikut hadir juga di sana. Mbak Tika menanyakan Bapak Ibu narasumber, apakah ada peserta upacara di luar dari DIY? Oh, apakah ada undangan begitu maksudnya ya, yang hadir tetapi tidak dari daerah istimewa Yogyakarta. Monggo.
2: Konsep awal kita memang fokus untuk DIY. Tapi nanti kalau memang ada petunjuk dari Kuarda, kita harus mengundang Kuarnas mungkin, karena ini apel besar. Mungkin juga bisa kita membuka ruang sesuai dengan petunjuk nanti tentu Kak Kuarda. Kalau Kak Kuarda mungkin memang mau menghadirkan rekan-rekan dari Kuarnas atau ke kabupaten sebelah. Karena kebetulan biasanya kalau hari jadi atau kegiatan besar itu biasanya kami juga mengundang dari tetangga, dari Wonogiri, kemudian dari Klaten, dari karena kita berbatasan dekat. Dan nanti kita menunggu petunjuk dari Kak Wardah. Nanti kalau Kak Wardah memang memberi arahan demikian, tentu kami akan siapkan itu, Kak Andit.
0: Baik, dari sebentar saya cari lagi. Terima kasih dari Kak Febri menanyakan, kakak-kakak narasumber yang ingin saya tanyakan, biasanya kalau di acara-acara seperti itu susah cari toilet kemudian tempat sampah.
2: Oh, iya.
0: Nah,
2: oh, iya.
0: Bagaimanakah ini? Begitu, monggo.
3: Baik Kak, ini sebenarnya kami juga mengajukan dukungan ke Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk fasilitas penunjang penyewaan toilet ya, Kak Mantara ya, ya berupa toilet portable itu nanti ada. Zih, ada Kak. Jadi
2: dan sebagai informasi Kak Andit, jadi kami kebetulan kantor saya kan di Sedda di Komplek Alun-Alun. Ini sudah kami bangunkan toilet baru. Dan akan memang kami siapkan ke sana Kak Nunu. Ini sudah finalisasi, harapan kita 2 minggu sebelum hari H ini sudah jadi. Dan awal Agustus sudah jadi toiletnya di seputar Alun-Alun.
0: Jadi bisa digunakan, begitu ya.
2: Di samping juga ada kami nanti baik yang ada di di luar kantor ataupun di dalam kantor, nanti kami juga akan himbau teman-teman kami di perangkat daerah di seputar Alun-Alun untuk membuka toiletnya, artinya untuk bisa melayani warga masyarakat yang ada di sana. Dan tentu Bupati Gunung Kidul ini juga sangat care dan luar biasa ya, antusias untuk menerima tunjukan menjadi tempat apel besar ini. Beliau pada saat saya kemarin menjadi BLT Baprida itu pokoknya anggarkan untuk persiapan upacara, dan sudah Bupati Gunung itu juga sudah memerintahkan kami untuk mencoba supporting anggaran untuk kegiatan ini. Juga termasuk DIY, ini kan ada penyediaan bibit, dan Ibu kemarin sudah perintahkan melalui Kak Nunu untuk bisa berkoordinasi dengan dinas yang menyediakan ini. Sebagai cindera matanya nanti adalah kita berbakti ke alam. Jadi kita akan berbagi bibit kepada para peserta yang hadir di Gunung Kidul.
0: Baik, menarik sekali nggih. Jadi memang ketika Sutrisno Budoyo ini saat ini juga masih ingin bertanya, kita masih buka kesempatannya karena tinggal langsung ada yang telepon ini Kak. Sugeng Enjang, sepertinya meriah sekali pagi hari ini.
6: Sugeng Enjang.
0: Enjang.
6: Matur nuwun,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika
6: kulom nyermen. Busarjima.
0: Oh, Busarjima. Jeng dit kira ini gantinya namanya Bu Remen apa nggih gitu mboten nggih.
6: Busarjima.
0: Monggo Busarjima.
6: Mangku gumen, Mbak.
0: Nggih. Terus pundi pertanyaanipun napa?
6: Kula niku sak pun Remen kalian Pramuka. Amargi setahun sebelum pensiun asin timut Pramuka. Hanya yang saya sayangkan, Bonio pun sepuh kok tidak diadakan di Babat Sari lho.
0: Niki cengdit. Gitu inge. Ya semua pintan saat menika. Bu Sampun, pertanyaan ini pun besar jiman.
6: Umur
0: nge.
6: Wah sudah tua
2: senior
6: mengikuti kegiatan.
0: Suka nggih je mangke
6: umur 80
0: 81 onje. Nanti diinformasikan nggih, karena belum digelar di Babar Sari, nanti bisa menyaksikan wonten pundi wonten nggih. Sami-sami, terima kasih
6: wonten Babar Sari.
0: Onci,
6: mau
0: ngingu, terima kasih. Sami-sami besar jiman, monggo. Kenapa tidak dilaksanakan di Babar Sari ngoten nggih? Dan mungkin bisa diinformasikan, kemudian bisa menyaksikannya melalui mana saja, gitu nggih?
2: Dan sebagai informasi Kakak bahwa semua giat-giat yang reguler. Sekarang dilaksanakan di Babarsari, sehingga nanti ibu kalau ada waktu bisa nengok ke Babarsari. Sekarang udah rame, sudah didesain ulang di seputar Babarsari ini sebagai tempat untuk bisa jogging track, kemudian bisa giat-giat pramuka yang lain yang bersifat reguler disalakan di sana. Kemudian yang kebetulan karena ini apel besar menjadi satu giliran. Dan kebetulan Gunung Kidul mendapatkan anugerah ini di 2026 kita mendapatkan giliran untuk terselenggaranya di Gunung Kidul. Nanti mungkin suatu ketika juga di Babarsari bisa simen, hanya mungkin belum saja.
0: Baiklah, ini rasanya kalau terus dibuka ini nanti lebih dari jam 10. Nah, kemudian kita sudah melihat pukul, ternyata sudah mendekati pukul 10. Kita harus menutup terlebih dahulu. Memang menarik sekali ketika kita berbicara mengenai Pramuka ini memiliki semangat yang tak pernah ada habisnya. Kalau Pak Mantara dan juga Kak Nunu, begitu ya, Kak Nunu, Kak Mantara ini menyampaikan untuk menutup, begitu nggih. Tadi sudah disampaikan bagaimana rancangan yang tentunya matang, selaras juga dengan komitmen Pramuka terhadap lingkungan hidup. Nah, monggo dari Kakak Ketua Kuarcap Kak Nunu, kemudian juga Kak Mantar memberikan kalimat penutup ataupun juga ajakan Kagem Sutrisno Budoyo untuk bisa ikut ambil bagian dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Semonggo.
3: Terima kasih Jengkit. Ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, ini khususnya warga Gunung Kidul, ini karena kita akan menjadi tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang nyaman, kegiatannya nanti berjalan dengan baik dan situasi nyaman, dan monggo kita dukung dan kita sukseskan apel besar peringatan Hari Pramuka yang ke-65 tingkat daerah istimewa Yogyakarta di Gunung Kidul ini. Kemudian mari wujudkan generasi muda yang berkarakter progresif dan berbudaya. Kami tunggu di Wonosari hari Sabtu tanggal 22 Agustus nanti. Kalau sudah selesai nanti langsung cus ke pantai. Ke pantai Gunung Kidul, kita memiliki pantai yang luar biasa, semuanya indah. Kata untuk Sobat Budaya, semoga selalu sehat dan terima kasih. Kami tunggu kedatangannya di Gunung Kidul. Terima kasih. Salam Pramuka.
0: Salam. Terima kasih sekali dari ke Kuarcap, begitu nggih, Kakak Nunu Setiawati SPDMM. Matur nuwun sekali juga sudah berkenan bersama kami juga, Kak Mantara, begitu nggih. Sukses tentunya, kita tunggu kegiatan di tanggal 22 Agustus begitu nggih, supaya semuanya diberikan kelancaran, kemudian kita juga bisa meneladani bagaimana di Hari Pramuka ke-65 yang dilaksanakan di Gunung Kidul. Sutrisno Budoyo, matur nuwun sangat sudah bergabung juga bersama kami di Kawruh. Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun. Kula Andita Rizky pamit rumiyin, sugeng enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama dalam restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan ini menjadi babak baru dalam penguatan hubungan budaya dan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta menyatakan restorasi ini mencerminkan ikatan peradaban yang kuat antara kedua negara. Selain pembugaran candi, kedua pemimpin juga menetapkan periode tahun 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi pendidikan dan budaya. Beralih ke informasi lainnya. Kabar baik bagi warga Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat penurunan drastis pada kasus demam berdarah atau DBD sepanjang semester pertama tahun ini. Hingga akhir Juni kemarin, tercatat hanya ada 35 kasus DBD dan nihil laporan kematian. Angka ini turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 476 kasus. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinkes Bantul, Samsu Arianto, mengungkapkan penurunan dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak mendukung perkembangan nyamuk serta tingginya kesadaran warga dalam melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutus Nang Budoyo sumangga kita pitangetaken sesarengan ketoprak dinten menika Sang Prameswari seri 42. Kula Anita Rizkia pamit rumiyin, samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo sugeng mitangetaken lan matur nuwun.

Sutrisno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari pirangan kawan dosa kali. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widhayuh.

0: kerja to?
1: Iya, Kakang Candra. Kula nuwun, Bayu.
2: Heeh, kene Adi. Tak kira nek sing kondur kuwi Kakang Witantara. Jebul sliramu tadi, kene-kene.
1: Iji, Bayu. Dengan pangapunten menika ngribeti anggenipun sami rembagan.
2: Ora kok, Adi. Adi Mahendra kuwi nggoleki Kakang Witantara durung kondur. Ora ana perkara sing wigati kok.
1: Oh, ngaten.
0: Iki sliramu saka ngendi? Adi kebojo.
1: Aku saka sowan Bapak Resi Bojong Santi.
0: Sliramu?
1: Iya. Dening Bapak Resi aku kadhawuhan mampir mrene. Supaya ketemu Kakang Witantara sadurunge nindakake kewajiban sing diparingi Bapak Resi marang aku, Kakang.
0: Ya.
2: Saka padepokan terus piye Adi kebojo?
1: Aku lo sowan menika ra saestunipun madosi Kakang Witantara.
2: Mau wis tak aturake karo Adi Mahendra. Nek Kakang Witantara kuwi lagi jenengi anggone lamaran marang sang putri kan dedes.
1: Loh, dening kondur to?
2: Durung kok Adi.
1: Waduh. Wates pundi ya mongko kula menika janipun perlu sangat kalian Kakang Witantara.
2: Loh, nek pancen perlu ya dienteni kondure Kakang Witantara to.
1: Mangkrumien. Nawi kula nenggo mangke selak kedangan wong menika perkawis pribadi kula. Nalika kula wonten Panawijen.
2: Kosek, kowe sowan ana ngersane Bapak Resi Bojong Santi terus?
1: Iya, dipun dawuhi ngrampungken perkawis kula. Lah kula perlu nyuwun lilah Kakang Witantara.
2: Lah nek sliramu kuwi ngenteni Kakang Witantara apa kesuwen to Adi?
1: Wah, njuk kedangan. Wong menika perkawis menika wanter dawuhipun Bapak Resi kula kedah enggal ngrampungi. Amane ngaten nyon pamit kula ninggal-ninggal kemon dateng ora ujen
0: sampun
2: ya
1: wis Kakang
2: diterayu gati ke Kakang Witantara tadi.
1: Iya Bayu, bareng Bayu.
0: Matur niku Adi Bojo
2: sik Kakang. Monggo Kakang.
0: Loh.

0: Wis suwe apa main ndruk kowe nang kene?
1: Sampun wis sak wetara. Wah, nganti sasar susur.
0: Tantri.
2: Injih, Kakang.
0: Jaranegar metu saka dalem kemesuk.
2: Kebo ijo, Kakang.
0: Hah?
2: Kebo ijo.
0: Kebo ijo.
2: Injih.
0: Ngopo?
2: Piyambakipun menika kula purih ngentosi panjenengan kemawon mboten seronto kok, Kakang. Ngendikanipun saking sowan Bapa Resi Bojong Santi, lajeng dipun dawuhi ngrampungaken perkawisipun wonten ing Ponowijen.
1: Sajake mulo pancen ana wigati, Kakang.
0: Ngono ta. Main lho.
1: Piye, Kakang Iton?
0: Kowe ra ngerti to lakone Kebo Ijo nalika ning Ponowijen.
1: Iya, aku ngerti, Kakang.
0: Ah, nek ngono, main lho. Ojo dikangelan. Kowe tak dawuhi ngulake sak laku jantrane Kebo Ijo ning Ponowijen. Nek nganti Kebo Ijo nrak paugeran, kowe agi matur aku. Ning welingku, anggonmu ngulake aja nganti kawistor. Saya dingerteni Kebo Ijo. Aduh cerak ono cerak dono.
1: Oh, ngerti? Yo, aku nyetikani dapuh. Aku njaluk pangestemu.
0: Sing hati-hati main.
1: Sampun Mbak Ayu, kula nyuwun pamit.
2: Hati-hati.
0: Lakon ora rampung-rampung. Tandri,
2: injih Kakang.
0: Ya kundur saka sowan sang aku. Perkara kraton wis rampung ngono, perkara liya si Kebo Ijo. Rumana ujuan teh.
2: Monggo Kakang, anggenipun ngunjuk wonten mlebet kemawon.
0: Oh, iya.

0: kok nengi sorwet gayan to? Kena ngopo ora ning padepokan? Aku arep kondo marang kowe, Kakang. Wigati banget perkara kang bakal tak kandhakke marang kowe, Kakang Sinungsari.
1: Sak temene sing duwe perlu butuh ketemu kowe iki aku. Ning lagi saiki aku diparingi lilah dening Ki Buyut. Ning apa kang tak kandhakke marang kowe? Aja nganti keprungu marang sapa wae. Mulane kowe tak undang mrene, Sari.
0: Aku ya luwih seneng nek Kakang bakal tak kandhakke marang kowe. Uga aja diprungu dening liyan, Kakang. Mung wae aku luwih dhisik arep ngenahke marang kowe, Kakang.
1: Ngenahke? Ngenahke bab apa, Sari?
0: Nalika Kakang terpolan Kakang Dimpil ning karautan, kondo apa marang kowe, Kakang?
1: Kaya ora kondo apa-apa kok. Ming saben ketemu aku, wong loro kuwi mesti ming guyang-guyu. Lah napa to, Sari?
0: Terus olehmu bali mulih ning padepokan kuwi saka karepmu dhewe apa dikandani Kang Terpo utawa Kang Dimpil, Kakang?
1: Aku rak wis kondo. Dheweke ora omong apa-apa karo aku. Ming do guyang-guyu saben ketemu ning bulak karautan kono.
0: Engko wanti-wanti nggonku weling marang Kang Terpo lan Kang Dimpil. Tak kon kondo marang kowe nek iso kowe bali ning padepokan. Sebab aku arep kondo kang wigati banget marang kowe, Kakang. Lah nggonmu bali saka karepmu dhewe apa saka karepe sapa, Kakang?
1: Sekawit saka krentekke ngatiku. Ning gandeng ora ana kepareng iki Buyut, aku ora wani bali. Nalika Dimpilan Terpo ning karautan, aku ditimbali iki Buyut lan Kimpu Gandring. Malah dikon ngrampungke perkaraku kang sambung karo kowe, Sari.
0: Loh, apa Kakang tuwe perkara karo aku? Apa Kakang Sinung disiki rembug kang bakal tak kandhakke marang kowe, Kakang?
1: Loh, dadi kowe ya duwe perkara karo aku to?
0: Ning nek Kakang tuwe perkara kang bakal kok kandhakke marang aku, ya wis kek kondo. Kondo apa, Kakang?
1: Bab impen kang gawis dingatiku. Aku ngimpek ke kowe, Sari. Wiwit aku ngimpi, atiku ora kepenak. Kemudu-kudu aku ketemu kowe, lan aku nyemelangke kowe, Sari.
0: Ngimpek ke aku?
1: Iya. Hatimu kroso nek aku ngimpek ke kowe.
0: Aku ora ngerti menawa kok impek ke, Kakang. Lan aku kepetung ora percaya marang impen. Ngendikane sang empu, impen kuwi ming kembangi wong turu. Nek ora turu mesti ora bakal ngimpi.
1: Ning tumrap aku, wong sing percaya marang impen, wong impi kuwi ana sing kadurdasih. Tegese bisa dadi kasunyatan, Sari.
0: Apa Kakang percaya marang impen, Kakang?
1: Iya. Aku percaya marang impenku.
0: Terus apa impenmu, Kakang?
1: kowe digondol macan. Mongko nggonku ngimpi wis. Wancine ngancik bangun. Jago kluruk rambah kaping telu. Miturut Ki Buyut lan Ki Empu Gandring. Impen kubak iku klebu impen kadoro dasih.
0: Kakang, kowe aja nyemoni lelakonku. Aku wis ngrumangsani, Kakang. Aja kok.
1: Sik-sik to. Sik. Aku ora nyemoni. Aku ngandak keimpenku, Sari. Tenang.
0: Aku orang impi. Nanging kui pancen lelakon. Ah.

0: sik to. Mengko dhisik to Sari. Aku ora ngerti karepmu. Aku nyemoni kepiye Sari? Aku pancen ngimpekke kowe. Ning pangimpen kuwi kowe digondol macan.
1: Kuwi dudu impen kakang. Ning kuwi lelakon kang tak sandang jerone kok tinggal kabeh pendungan kakang.
0: Lu. Kowe ke taman lelakon kepiye sae? Wis, olehmu nangis meneng. Kowe kondo kang cetha. Kepiye lelakonmu ning padepokan Ponowijen?
1: Sing bener. Aku ora digondol macan. Ning aku dipangan macan galak kang wengis, kakang.
0: Aku kok ora ngerti kandhamu to. Nek kowe dipangan macan, kena ngopo kowe isih urip? Lan awakmu ora nandang tatu.
1: Dudu macan kang sak temen. Kang mungso aku. Nanging menungso kang awak tak kewan kakang.
0: Ora Sari. Jane ke taman lelakon kepiye? Bloko Sari, ora susah nganggo sanepa.
1: Kakang. Aku saiki wis ora suci meneh. Mergo aku diruta peksa dening manungsa kang galak ngungkuli macan. Aku ora bisa bungo, kakang. Aku luput marang kowe kakang Sinungsari. Aku wis ora pantes bakal dadi bojomu kakang.
0: Terus sapa kang tumindak?
2: Sing tumindak aku.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mayoritas wisatawan yang datang pada musim liburan kali ini memilih paket perjalanan dengan rute menengah yang menawarkan kombinasi destinasi favorit di kawasan lereng Merapi. Berdasarkan perhitungan asosiasi, jumlah armada yang beroperasi selama periode puncak liburan mencapai sekitar 1.650 perjalanan setiap hari. Di tengah tingginya aktivitas wisata, operator juga melakukan

langsung pada turunnya permintaan. Sekretaris Disperindak Sleman Aris Herbandang mengatakan, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu penurunan harga di tingkat pasar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima dan tentunya sudah beraktivitas di sepanjang hari dan semoga sampai nanti sore semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, setelah tadi kita nikmati Ketoprak Mataram dan saat ini pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda Canting Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan Nami Candi Borobudur dan juga nanti akan dilanjutkan dengan koleksi lagu-lagu campur sari terbaik untuk Anda tentu di program 4 RRI Yogyakarta.

0: Seterusnya koleksi lagu-lagu campur sari kami siapkan untuk kalian di kesempatan siang hari ini. Yang ini koleksi lagu dengan judul Mung Seliramu, dan tadi juga sudah hadir untuk anda Joko Klantung dari Dimas Tejo. Baik, saatnya sekarang saya akan berbagi informasi untuk anda. Untuk anda para pelaku usaha UMKM ataupun juga baru merintis ya usaha UMKM, kami akan berbagi informasi untuk anda bisa menjadi satu referensi dan juga sebagai satu gambaran begitu guys, bagaimana cara untuk mengembangkan usaha UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama dengan UMKM Mulyo Sambel Kentang.
1: Saatnya anda ikuti Teras UMKM.
2: Rumah Terer Ing Ribudaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM muda belia begitu. Ada Mbak siapa ini namanya?
3: Bella.
2: Mbak Bella ya, yeah. Pelaku UMKM dengan produknya atau merek UMKM-nya apa nih?
3: Mereknya apa baik craft ini keset kain percah.
2: Apa baik?
3: Ya, apa baik craft?
2: Apa baik craft? Kenapa apa baik? Apa way gitu maksudnya atau bagaimana?
3: Sebenarnya apa baik shop?
2: Oh, apa baik shop gitu ya.
3: Kita tuh banyak sih sebenarnya usahanya.
2: Oh, gitu apa baik gitu ya.
3: Jadinya apa
2: baik shop? Bukan orang Jogja ini berarti.
3: Saya bukan orang Jogja tapi suami Jogja jadi menepat ke sini.
2: Oh, gitu ya. Yeah. Apa baik? Apa way gitu kalau bahasa yeah. Jawa ya.
3: Ya betul.
2: Apa baik shop? Ini ada craft dan juga dessert. Ini dessert. Craftnya apa nih?
3: Ini keset kain kain percah.
2: Keset kain percah. Ini yeah. Keset buat buat di mana nih kesetnya?
3: Ini buatnya di Klaten, ibu saya.
2: Oh, gitu.
3: Cuman pemasarannya juga ada di Jogja.
2: Ada di Jogja begitu ya. Yeah. Ini berarti kain-kain percah begitu atau kain-kain apa yeah, nih?
3: Betul.
2: Apa dikhususkan gitu?
3: Memang kain percah.
2: Oh, kain percah begitu ya, yeah. Tapi dengan kreatif.
3: Iya, yeah, disambung-sambung gitu.
2: Keset begitu. Yeah, satu hari bisa memproduksi keset ini sampai berapa ini ya?
3: Tergantung kayak karyawan di sana.
2: Karyawan di sana ada berapa gitu ya?
3: Iya.
2: Tapi nggak ada target satu hari saya
3: nggak,
2: harus
3: karena
2: buat
3: itu
2: gitu.
3: Memang produk sendiri, jadi nggak usah target.
2: Nggak usah target gitu ya, kecuali kalau ada pesanan
3: kalau
2: satu
3: ada pesanan,
2: hari, dua hari
3: harus
2: ini
3: ngebut,
2: atau
3: iya.
2: Satu bulan harus ngebut gitu ya.
3: Iya,
2: oke, ini berarti bahan-bahannya dari apa ini ya?
3: Dari kain percah.
2: Kain percah enggak, maksudnya kaos atau katun apa nih ya?
3: Bahan katun ini ya
2: khusus ya, jadi biar buat keset itu biar bisa menyerap
3: betul
2: ya,
3: juga gitu. Untuk ramah lingkungan kan Bu, kalau keset kain percah itu mengurangi limbah juga
2: ya,
3: betul.
2: Berarti sebagai pelaku UMKM sampai mikir sejauh itu ya,
3: ya betul.
2: Bagaimana cara mengurangi limbah begitu ya. Terus bagaimana kain-kain percah yang sudah tidak dipakai tapi tidak menjadi sampah tapi bisa menjadi produk yang menghasilkan
3: bermanfaat juga.
2: Bermanfaat gitu. Terus ya, ada betul. Dessert nih.
3: Ada dessert puding creamy.
2: Puding creamy.
3: Ya,
2: ini bahan baku apa nih?
3: Puding coklat. Dan krim susu.
2: Krim susu gitu.
3: Biasanya
2: ya.
3: Kita kan menjumpai hanya buah dan polosan gitu.
2: Ya.
3: Sekarang saya bikin yang inovasi baru seperti krim gitu. Karena
2: gitu.
3: Saya lihat di jajanan pasar itu jarang sekali puding creamy gitu Bu.
2: Oh gitu, jarang sekali ya. Kebanyakan adanya buah-buah gitu ya.
3: Buah-buah dan coklat.
2: Coklat. Jadi ini terus menciptakan inovasi biar ada puding creamy begitu ya.
3: Iya betul.
2: Bu Bella ya.
3: Iya.
2: Terus ini tadi disampaikan karena usahanya tadi kan ada tenaganya juga. Ini apakah beda juga atau
3: beda.
2: Buat creamy dulu baru nanti buat keset atau bagaimana, atau penjualannya creamy dulu baru kesetnya atau berbarengan ini penjualannya?
3: Kalau keset itu ada ibu saya dan karyawannya di Klaten.
2: Kalau iya. Yang creamy?
3: Kalau creamy memang saya dan suami di rumah.
2: Gitu, di rumah begitu ya. Berarti harus bisa banyak menciptakan inovasi sebagai pelaku UMKM.
3: Iya betul, karena sekarang persaingan ya Bu.
2: Persaingan gitu. Bagaimana menghadapi persaingan nih?
3: Kita harus berinovasi terus dengan gaya-gaya khas makanan yang mungkin tradisional bisa menjadi modern seperti itu.
2: Oke, berarti pelaku UMKM itu tetap harus cerdas gitu ya, cerdas bagaimana berinovasi begitu ya.
3: Iya betul, karena kita harus menciptakan sesuatu yang baru biar pelanggan kita tidak bosan dan mencari-mencari produk kita gitu.
2: Penjualan di mana nih puding creaminya nih?
3: Sementara di masih online.
2: Masih online
3: dan
2: gitu ya.
3: Saya juga masukin ke jajan-jajanan pasar.
2: Oh, jajan-jajanan pasar begitu ya. Satu hari bisa produksi puding creamy sampai berapa ini?
3: Kalau misalnya banyak bisa 100 kayak gitu.
2: Ya 100 gitu ya. Satu cuma berdua gitu ya.
3: Iya.
2: Wah, hebat dong.
3: Tapi kalau itu bisa 50
2: kayak gitu ya, minimal buat 50 itu ya sesuatu yang luar biasa.
3: Iya.
2: Apakah menurut Mbak Bella atau Bu Bella ini bahwa UMKM itu punya masa depan yang cerah menurut Mbak bagaimana?
3: Harus.
2: Harus ya.
3: Dengan kondisi ekonomi saat ini memang harus cerah UMKM
2: gitu. Iya ya,
3: betul.
2: Gitu. Terus apa yang perlu dipertahankan nih berkaitan biar UMKM itu tetap maju terus?
3: Tetap usaha.
2: Tetap kita berusaha
3: gitu ya. Gimana caranya kita bisa menciptakan produk-produk untuk memasarkan produk kayak gitu.
2: Nah, yang penting rasa gitu ya.
3: Iya, betul, rasa.
2: Rasa, kualitas dari rasa
3: juga,
2: gitu ya. Oke, baik, terima kasih sharingnya Ibu Bella. UMKM apa by dessert dan apa by craft ini ya, atau apa by shop begitu. Alamatnya tinggal di mana?
3: Di Sleman.
2: Di Sleman.
3: Iya, Geria Taman Asri.
2: Oh, Geria Taman Asri ya, di Sleman
3: ngaglik,
2: ya.
3: Iya.
2: Ngaglik gitu ya. Oke, baik, terima kasih kehadirannya atau ketemunya kita ya di Teras UMKM. Tentunya banyak manfaat yang tadi disampaikan, walaupun pendek-pendek kecil-kecil, tapi itu banyak manfaatnya buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini
3: biar
2: ya.
3: Biar tetap semangat terus.
2: Biar tetap semangat terus. Matur nuwun Ibu Bella, matur nuwun, sukses selalu.
3: Amin.
2: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan sukses terus buat pelaku-pelaku UMKM yang selalu setia mendengarkan Teras UMKM. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Setelah sambut ya koleksi lagu-lagu campursari yang hadir untuk Anda di kesempatan siang hari, semoga bisa menjadi penghibur ya. Mungkin juga menjadi obat kangen bagi panjenengan yang suka dengan lagu-lagu campursari. Seperti yang satu ini, koleksi lagu dari grup Mekarsari dengan Konco Tani, Sutresna Budoyo. Bahwa kita di pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, dan kami sampaikan untuk Anda, untuk azan zuhur untuk hari ini nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Sembari mempersiapkan diri untuk ibadah salat zuhur dan juga menantikan tanda waktu azan zuhur, saya pilihkan satu koleksi lagu religi kali ini. Ada Tiket Suwargo.

Assalamualaikum. Ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan pada waktu azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia tentunya bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa didengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di RRI Digital untuk aplikasinya dan juga bisa di streaming rri.co.id. Untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, istirahat siang ataupun juga santap siang, kami sudah siapkan uyon-uyon siang yang akan hadir hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini uyon-uyon siang bersama dari Paguyuban Karawitan, Laras Pertiwi, Kaloran Bambang Lipuro Bantul. Sutresno Budaya Sugeng Midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagia welujeng. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran uyon-uyon siang. Ing wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken racing gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban karawitan Laras Pertiwi saking Kaloran Prenggan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul. Kanthi pelindung Bapak Saryanto SSN, pelatih Bapak Dr. Andes Trusto M. Hum, dene ketua Ibu Sukorini. Wondene dapu aning Wiyogo, kendang dening sederek Helmi, gender Ibu Dwi, gambang sederek Wiku, rebab sederek Bimo, selentem Ibu Murtina, demung Ibu Surat so Ibu Tini, Saron, Ibu Nur, Ibu Titi, sederek Afin, soho Bapak Sudadi, Peking, Ibu Darmi, Kenong, dening Ibu Uning, Kempul, Ibu Wiwi, Gong, Ibu Suhar, Siter, Bapak Iwan, wontene Waranggono, Ibu Sukini, soho sederek Anisa, ingkang salajengipun Penggirong, sederek Adi Joko, Bapak Saryanto, Bapak Suyoto, Bapak Sukar, Ibu Sukorini, Ibu Yati, Ibu Purwanti, soho Ibu Yuyun. Sutresno budaya, badi kapiarso ungeling gending ingkang angka setunggal, inggih menika ladrang jati kumoro laras pelok padat 6, kalajengaken ketawang kupu kuwi, lajeng mlebet lelagon warung angkringan. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso gending ingkang ongkos tunggal ini meniko ladrang jati kumoro laras pelok padat 6 kalajengaken ketawang kupu kui lajeng lebet relagon warung angkringan tumuli badi katuraken gending ingkang ongko kali ini meniko ladrang celuntang laras selindro padat songo kalajengaken ketawang tunggal jiwo lajeng mlebet lelagon pasar tradisional kasusul bowo dandang gulo katampen lelagon kailu laras slendro padet songo Sutresno Budoyo sugeng siang sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso ladreng culuntang laras slendro padat songo kalajengaken ketawang tunggal jiwo lajeng mlebet lelagon pasar tradisional kasusul bowo dandang gulo katampen lelagon kailu laras slendro padat songo tumuli badhe katuraken gending ingkang pungkasan inggih punika ladreng tebu sauyun laras pelok padat bareng kalajengaken lancaran lintang sumebar. Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Uyun Uyun Hadiluhung. Uyun Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendro Sumo atau Ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Tersno, butuhnya di kesempatan siang hari ini setelah tadi kita menikmati Yon-Yon siang, saatnya di pukul 13 kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran.

kolaborasi diantaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
11: suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Ya. Suara Ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
10: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng
11: Space, bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
10: Bongkeng gitu ya.
11: Ya udah nanti langsung halo tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayah dicuekin.
12: Kumaha damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Bang Estu.
11: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
12: Ya, Mbak ya.
11: Oh. Halo. Halo, Kang.
12: Halo.
11: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
12: Halo, suaranya terdengar jelas?
11: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
12: Terdengar jelas ya.
11: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
12: Betul.
11: Supir dua ini berarti ya?
12: Supir dua, betul.
11: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
12: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
11: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
12: Iya.
11: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
12: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
11: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung, Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
12: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
11: Iya, yeah, berarti same.
12: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
11: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
12: Wow.
11: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
12: Oh iya, iya.
11: Iya, Kayak saya kayak Ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
12: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
11: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
12: Lebih baik yang mana nih, Po?
11: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
12: Dengar jelas ya, Bu.
11: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
12: Iya.
11: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
12: Deden, betul, Kang Deden.
11: Kang Deden.
12: Betul, Kang Deden Tresnawan.
11: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
12: Bongkeng Art Space.
11: Oh, Bongkeng ya. Bong. Oke, dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
12: Langsung dong datang.
11: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
12: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih, Kang Deden.
11: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
12: Iya, makanya dia persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
11: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo, mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
12: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
2: Betul.
12: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya, ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
12: Tidak semua.
2: Tidak semua. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
12: Kita ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
12: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
12: yang sudah dibuat ya, berarti ya.
2: Sudah dibuat.
12: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
12: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga.
12: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
12: Oh, ada yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
12: Iya. Yeah.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat kuknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
12: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
12: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
12: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
12: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
12: Lungsuran Daur
2: Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Kodir. Yang menginisiator alat-alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
12: Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
12: Oh, itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
12: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
12: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
12: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
12: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
12: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
12: Waduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang apa genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
12: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
12: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
12: Oke. Okay.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
12: TK juga ya?
2: TK juga.
12: Ada. Jadi seluruh apa lini pendidikan gitu ya, ya dari
2: betul.
12: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
12: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
12: Yeah, yeah.
2: Kita apa membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
12: Ada
2: menarik.
12: Vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
12: Ada vokalnya
2: juga.
12: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
12: Lagunya dibuat
2: lagunya
12: juga
2: khusus juga.
12: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
12: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
12: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
12: Oh bahasa Sunda
2: tapi
12: ya,
2: iringan,
12: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, apa, jadinya itu ke Latin-Latinan.
12: Oh Latin
2: country, justru. Sama country. Sunda.
12: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
12: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
12: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
12: Oh ya?
2: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
12: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
12: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Mm-hmm. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
12: Dewa Bujana. Nah,
2: pernah juga.
12: Oh jadi sudah di kancah nasional juga Kang Nedi gitu ya?
2: Ya.
12: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama?
2: Di off air, kita sering di festival-festival ya.
12: Baik, oke. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
12: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
12: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
12: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah. Musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
12: yeah.
2: Terutama iringan tari, musik tari.
12: Mm.
2: Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
12: okay.
2: Yang dimana menggunakan musik. Alat musik konvensional,
12: okay.
2: Ada yang memang penciptaan,
12: mm-hmm.
2: Yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
12: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang, dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pengkaryaan. Penciptaan.
12: Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
12: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
12: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
12: Satu kelompok
2: yang gitu, satu kelompok
12: masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Arab,
12: Bengi,
2: ada
12: Yudi,
2: Andi, ada Tato, ada Rusli,
12: ada
2: juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
12: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
12: Oke.
2: Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
12: Alat tiup. Oke.
2: Okay. Ini alat tiup.
12: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
12: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
12: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk. Kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
12: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
12: Loli. Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
12: Barang bekas ya gitu ya.
2: Jadi memang tidak menyerupai alat-alat musik
12: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
12: Boleh kita coba dengerin nih.

0: Oke,
1: Kira-kira seperti itulah.
0: kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup, ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu oh tempel
0: Gorden gitu ya?
1: kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: Oh iya.
1: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang
1: Ini
0: Den
1: tidak
0: ya?
1: bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya deh, Kang Den.
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga
0: Oh, ini
1: ini salah satu alat ini ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
0: ya.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: Bas ini
0: beda-beda.
1: bekas satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bas itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: membrannya. Ini bekas ini apa bambu. Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: Kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin
1: aksesoris.
0: estetik estetika aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Nah, ini
1: ini
0: apa nih
1: seperti
0: suaranya?
1: ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini berat. Ini
0: Bernada.
1: ada. Kita punya satu komposisi, blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka
0: Yeah.
1: dipakai.
0: Mm-hmm.
1: Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonik.
1: Harmonika, harmonika.
0: Harmonika.
1: Ini ya, tapi hilang.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Nadanya,
0: ada
1: ya,
0: kuncinya kalau
1: kuncinya.
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 138, 32.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den,
1: Oh,
0: kita
1: sudah.
0: coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: Baik.
2: di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Nah, ini kayaknya belum tersambung nih. Halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa belakang-belakang.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih bersenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya.
3: Kalau
1: nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: itu
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, jadi okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, napa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu
3: Kang
1: Guru.
3: Iya. Terima kasih sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Emang okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Mm. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak tidak
2: maksimal,
4: maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu beberapa ya sebelum
4: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsip.
2: Oh, jadi harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh, iya
4: benar. Pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore. Sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. AA Benny. Dengan AA Deden. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. AA Benny, AA Deden. Jadi begini pertanyaannya, AA Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke.
5: Ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu.
1: Oke,
5: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek? Ya tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik. Jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih. Elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya,
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
2: Betul.
1: Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan.
1: Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
2: Keren.
1: Oh, berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan.
2: Mainan anak bisa gak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan. Silakan
2: kita coba ya. Selamat siang, sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, lu Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya. Sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
7: dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
7: Daur ulang. Daur ulang. Nah,
1: yeah.
7: Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
7: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
7: Gitu aja deh. Ini terima kasih Ani.
2: Ya, sama-sama, Bang
7: Edo. Tabipun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden banget.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada.
6: Kita mandiri.
2: Mandiri ya.
6: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
6: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi. Iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
6: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
6: kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Del itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya gak sih Kang?
2: Betul.
6: Ya, betul. Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
6: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
6: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak.
6: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
6: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya,
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
6: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya, nah, iya, iya.
6: Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi enggak nyolong kan?
6: Enggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
6: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
6: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
6: Beda, ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
6: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow, waduh Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat jemuran. Mau hujan kalau gitu ya?
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya?
6: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
6: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
6: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Benny ya.
2: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya, ya berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan teruskan ya Kang, semangat terus Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun

0: kriya terbesar di Asia Tenggara Inacraft Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan Inacraft menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Engkang Kapiar Somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsya. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, Leluri Budoyo, Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat menikmati.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: Aisyah Raugut Talifusa.
1: Kemana kabar kawan?
2: Sampai subuh saudara aku. Nopak karya balik.
3: Oras dongan. Puha kabar muna.
4: Puha barakan rakan mendung.
5: Ma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
8: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
9: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Adrebu ademe ademe kayang ini.
2: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
1: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
2: Apa?
1: Es krim.
2: Ekstrim.
1: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
2: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
3: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
4: Sutresna budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo, sebuah rapat pengharmonisasian terkait rancangan peraturan Bupati Raperbuk Kabupaten Kulon Progo tentang rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027 digelar dengan melibatkan Kanwil Kemenkum DIY dan Pemkab Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengharmonisasian dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memastikan rancangan peraturan Bupati telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kadiv P3H Febri Nurdian Satriatama menegaskan, proses pengharmonisasian merupakan tahapan strategis dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, setiap rancangan peraturan harus memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi kaidah teknik penyusunan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurahan Berencana P3AP2KB Kabupaten Sleman mengajak para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebagai bekal menghadapi masa remaja yang penuh tantangan. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Dr. Novita Krisnaini mengatakan, remaja perlu memahami berbagai perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, baik pada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar remaja mampu bersikap bijak dalam bergaul. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suko sami suko, kula suko, panjenengan suko lan sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sugeng sonten sutresna budaya.
1: Selamat sore.
0: Inggih sugeng pepanggihan malih wonten ngatur giaran suka sami suka. Kula suka.
1: Panjenengan suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Inggih ada Jorgil ya, Jordan dan Gilang sore hari ini sutresna budaya sampai nanti jam berapa lah?
0: Jam 5 sore.
1: Iso dicepetin ora ya?
0: Lah pripun?
1: Jam 4 wae.
0: Gur sak jam engko.
1: Gur sak jam ya ora apa-apa.
0: Pokoke iki 2 jam nanti ya tentunya di Kamis sore ini.
1: Yeay.
0: Monggo sutresno budaya sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia.
1: Betul, khusus lagunya Indonesia nih hari Kamis ya.
0: Betul sekali, dengan lagunya nanti bisa dipilih ngoten nggih Mas Jordan.
1: Betul, sudah kita cepakkan ini lagunya.
0: Dicepakkan ada apa aja?
1: Cepakkan koyo rambut yo, potong
0: cepak. Dicepak.
1: Dicepak
0: iki potong rapi kan ngoten to?
1: Potong tentara. Nek jarine mbiyen ngono.
0: Potong tentara ya.
1: Kita keluarkan lagu yang pertama, aku udah lupa ya.
0: Ya, lagune niku napa?
1: Judulnya itu.
0: Apa?
1: Aku udah lupa.
0: Loh, judul lagune iki napa?
1: Iki ra rampung lho. Nek terus iki.
0: Oh, judul iki aku udah lupa. Ah. Oh ya. Lalu ada bekas pacar.
1: Dan yang terakhir Dasi dan Gincune sapa?
0: Gincune sapa? Monggo saged pun mulih sutresna budaya wonten telepon katampi gangsal sekawan 0333
1: atau WA 0895014 1066. Monggo kita buka dulu teleponnya lah.
0: Oh iya, monggo sutresna budaya.
1: Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Alhamdulillah sekali pendek masuk.
1: Wah, jo

0: Cis
1: gitu. Elak. Biasanya menyerah ngono.
0: Nyerah cuk, ngirimi screenshot wis nelpon ping piro.
1: Apal e.
0: Apalane ngono kuwi pokoke.
2: Oh enggak.
0: Ji, wonten keperluan apa, Pak?
2: Anu, jalan nyuwun natoy.
0: Nyuwun apa?
2: Arto.
1: Wah, padha-padha ra duwe.
0: Nek nyuwun arto ning bang mawon.
1: Napa lek sekarang wonten?
2: Mantan pacar.
0: Mantan pacar.
1: Bekas pacar to. Ya, bekas pacar. Nggih, monggo kintunipun.
2: Salam-salam kagem Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Adin, Mbak Anggun, Mbak Menti.
1: Nggih.
2: Bu Puhi Agianti, Ibu Sri Tami, Ibu Sri Agung.
1: Nggih.
2: Yayu Kweni, Bu Supriyati. Bu Isyana Ingsih, Mbak Satya, Eyang Stas. Ibu Mudo, Abu Tarmi, Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
2: Bener nggih.
1: Cinten malih.
0: Op, cukup.
2: Mas Kipul, Mbak Noyo, Pak Giman Cebongan, Pak Teng Redos. Ramon Tujuh Sebagus sekalian, Ramon Yono Mato Giarjo, Ramon Ngadiono, Pak Sardio.
1: Nggih.
2: Pak Musiono, Ki Joko Budo, Ki Joko Karno.
1: Ngeten.
2: Pak Ria, Yudi Kuening, Mas Hani Potosari. Pak Adi Paten, Pak Sumar, Pak Sadi, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak
0: Pak Bapak.
1: Nggih.
2: Pak Dipaine.
1: Ya, nggih.
2: Untung sami galuh.
1: Ngeten.
2: Pak Kasiono.
0: Nggih.
2: Pak kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, oh, siap. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Babang Sutarno.
0: Lanjut Ye. Lagi monggo. Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Nuwun, Mas.
1: Monggo.
0: Langsung mawon, Pak, teng pawon.
3: Tuan mriki dipun utus Mbah Noyo.
1: Oh, ngaten. Monggo.
0: Sinten meneh nggih?
3: Satu di lenggah Kenduran.
1: Oh, om lah, kau malah undang Kenduran lah nih.
0: Kita ya keliru acara ini. Keliru radio mah ya kita. Soalnya kan ini yang mau ramai ini.
1: Nah, ini kita.
0: Kayak keliru apa ya?
3: Lah, ketuanya masih pul.
0: Anak buah itu nih.
3: Ini bendaharane.
0: Oh, bendahara.
1: Oh, nyakal duit banget.
0: Pokoknya wes mlebu rasa metu iki.
3: Dik.
0: Sehat ki?
3: Alhamdulillah, Mas.
0: Monggo lagunipun milih sek pundi?
3: Apa wae to, Mas?
0: Enten 3, sek pertama aku dah lupa.
1: Ugi wonten bekas pacar.
0: Nopo dasi dan gincu panjenengan?
3: Nah, bekas pacar ya tahun 2.
1: Nah.
3: Jadi sini aku sudah lupa.
0: Aku sudah lupa.
1: Pikun.
0: Amnesia.
3: Pikun kira wes bar maem jaluk maem meneh kae.
0: Oh, wes beto meneh
1: nek ngeleh nek. Walaupun bar maem gak jaluk maem meneh niku.
3: Wong dereng, Mbah. Durung e.
1: Dereng.
0: Soale lali.
3: Bar wae.
0: Lali soale. Monggo sik pundi?
3: Ya sing lupa nih
1: mau, Mas. Oh, nggih. Okay. Oh, aku udah lupa, nggih.
0: Aku udah lupa. Siap.
1: Monggo, iki kembangan wae kintenipun.
3: Nggih, kagem sinten malih nggih, Mas.
1: Sinten. Awang dereng kok sinten malih.
0: Iki lagi mulai lho, wis sinten malih iki piye lho iki?
3: Putri Jo.
1: Nggih.
3: Maki Anti. Sinten malih nggih.
1: Sinten malih.
0: Wis ora mulai perang iki wis.
3: Noyo.
1: Nggih.
0: Ada perang iki.
3: Ora. Jujur iki, Mas.
0: Jam 3 tit iki arep perang iki.
3: Jujur iki.
1: Ya.
3: Ya langsung Mbah Noyo njur kek sik siji, Mbah Yono.
1: Oh nggih.
3: Sing siji pinter dalang, sing siji pinter.
0: Pinter wangsulan. Pinter wangsulan.
3: Ya langsung.
0: Sinten meneh iki?
1: Nggih.
3: Marudayu, Mas.
1: Ngeten.
3: Langsung Bu Yazu
1: wonten
3: Jalan Parang Tritis.
1: Oh nggih.
3: Kita derenge nderek Belo Sungga awet sedanipun Bu Anjas Moro.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Oh nggih. Nggih, Winjang, Mas.
1: Nggih. Oh, ngaten nggih Ki Kumbakarno nggih.
0: Nderek Belo Sungga ugi.
3: Malih lajeng Bu Bu sinten Bu Nani Bajuri.
1: Nggih.
3: Lajeng Yumudra Mami Sartika. Lajeng Mbah Giman wonten bukan ya Mas nggih.
1: Oh nggih.
3: Pak Sagi wonten jalan Parang Alas, jalan Samas.
1: Nggih.
3: Ajeng Mbah Gen, Mbah Glendi juragane tempe bengkok.
1: Ngaten.
3: Mas Rian juragane payek.
0: Siap.
3: Ki Tirso Smarto mandone bolen.
1: Nah, ngaten.
0: Siap.
3: Ayo ngono to Mas.
1: Nggih ki.
3: Langsung Mbak Anggun.
1: Nggih.
3: Bu Siti wonten bangun tapan. Kayu morama ya, Mas.
1: Oh, nggih ta.
3: Ini sing digleng glenggeng glenggeng.
0: Sinten mele?
3: Langsung sapa ya biasane ngawiat iki? Oh, yo Kang Giono, Bu Sriwi. Langsung Bapak Adiono, Bapak Pujo Subagyo.
1: Nggih.
3: Sing Bapak Yono Marto Diarjo pun mboten kata-kata Mas.
1: Sampun kata kok.
3: Sing mburi ngatungi kepel sih.
1: Nggih.
0: Iki kleru le omong iki. Nggih, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut lagi.
1: Mangga-mangga sugeng santen suka sami suka.
0: Sinten nggih?
4: Kulon nggih.
0: Oh, nggih benjang mawon, Bu.
4: Kula tiyang sae.
0: Nggih. Benjang mawon, nggih.
4: Ya sesok dihitung sesok.
0: Oke, niki urutane niku jenengan benjang, Bu.
1: Nggih niki.
4: Lah pun juga kartis ki antrian ge setingi.
0: Yo wong urung buka lokete wis ngantri kok yo.
4: Pasti teke sampane kok.
0: Menitipkan dengan orang dalam ya, Bu.
1: Ordale.
0: Ordale.
1: Mangga Mbak Uyut Dijo.
4: Nggih, lagunipun mantan pacar apa Bu?
0: Bekas pacar.
4: Pacar.
1: Oh nggih.
4: Salam.
1: Kagem sinten?
4: Kang katemben di Mas Dirjo. Nggih,
0: 10 mawon nggih.
4: Sugeng santen matur kagem Bapak Sagio, Rama Hadi Nadiono. Ugi kagem Mbah Mbak
0: Cinten.
4: Bapak
0: Sagio.
4: Menteri C. Adik-adik RTG wonten panjatan. Ugi kagem Mbah Yono wonten Wirosaban sugeng sonten. Mbah Giman, Bapak Tumidi, Mbah Buyut Jurgentong. Ibu Tarmi wonten ing Demangan Baru, yang Sasminto, Romo Heri Sadono, Mbah Noyo, Om Pening, Bapak Tardi, Bapak Kasiono, ugi kagem Pak J. Paimin, Romo Nardi Mocari, Mami Satika, Nak Wadianti, Bu Yayu Kwenim, Bu Titut, Nak Rian, Dimas Yanto Sayegan, Lan Dimas Yanto Sanesipun, Mas Ipul, Mbak Pipit, Bapak Sumar, Mak Ijen, Bapak Mudiono, Bapak Sardio, Mbah Dio.
1: Nggih.
4: Klaten ugi Ki R. Joko Budo, Bapak Jumangin, Bapak Untung Raharjo wonten ing Kulon Progo sami galo, Bu Sriwi ugi kagem ya Jeng Widyaningsih.
1: Nggih.
4: Mami Sartika Nak Wagianti, Bu Siti wonten Bangun Tapan, Bu Sri Bonagung.
1: Nggih.
4: Kagem Bapak Pur Kenteng Rejo.
1: Ngeten.
4: Bu Kartiti, Romonato Indra, Pak Damaskus, Mas Gilas, Mas Adi Poncosari, Mas Adi Klaten, Ki Rukun Pertama, Mbak Anggun wonten ing Dada Payu,
1: okay, lan Pranto.
4: Oh, ingkang pungkasan Romo Yuwono Marto Diardo.
1: Ngeten.
4: Okay, ipun kagem set Doyo Sutresno Budoyo wonten ing Punding Kemawon wonten ing suka sami suka kula suka nak dur suka buyut gilang suka sedaya sami suka
1: sedaya
0: 86 pokoke
1: sugeng sonten matur nuwun Bu Dwijo ingkang kawonten ing Karangmojo.
0: Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka sugeng sonten.
0: Lho belum mulai kok udah ketawa.
4: Lho saking senenge.
1: Oh ngaten ta Mami Sartika, monggo Mami.
4: Ya lagune kula tak lapone kula.
1: Napa?
0: Nunul.
4: Napa?
1: Sing pundi?
0: Bekas pecat, lu pripun to niki?
1: Kita aja sarung milih niki.
0: Mau nunut napa nunul niki? Komune nunul ya? Oh, mak ceklik. Ye, aku dah lupa.
1: Bekas pertama. Terus wonten bekas pacar.
0: Napa dasi dan gincu Mami Sartika?
1: Lho.
4: Oh, bekas pacar.
1: Oh iya, bekas pacar.
4: Kagem budi Jawa nggih.
1: Nggih.
4: Adik kula kepik sedek sature.
1: Nggih.
4: Mbah Sina, terus kagem Mas Lawan Haka, Mas Yan Payek,
1: Yumodo,
4: Pak Yanto, Doyo Yanto, Mbak Pipit, Mbak Nani Bajuri, yang khas kagem Romo Yu, Mbak Bambang Suparno, kagem Pak Kasiono, Pak Wigati, Pak Sriwi, Pak Wagianti, kagem Mbak Arme, Pak Sri Sedoyo Sri, Pak Yayu, Sedoyo Yayu, Pak Beauty Kweni, terus kagem Mas Adi Kuntul Adi Pontosari, terus kagem Pak Giman, Pak Supoyo, Pak Mbah Suro, Pak Mas Mariono, terus kagem
1: Sinten malih.
0: Oh, siap.
4: Mbak Yeni.
1: Oh ya.
0: Halah.
4: Matur nuwun
0: Mami.
1: Iji, matur nuwun Mami Sartika. Monggo. Salajengipun sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng.
0: Wis lah. Wis lah mengko elang.
1: Oh ya.
0: Wis. Cukup. Pun.
5: Kana.
0: Pun nyerah.
5: Malah meneri dasar aku ya wis bosen.
1: Ya.
0: Iki yang dinamakan
5: piyai ganteng-ganteng iki saya kak wis bosen.
1: Oh, wis golek sing elek-elek.
0: Golek sing setengah-setengah napa sik enom tenan iki.
1: Napa sing elek-elekan monggo.
0: Monggo daftar.
5: Ya, kok sik tak daftar sik sing elek-elek.
0: Oh, aja ngono to.
5: Aku mikir biyen ki nek ora ganteng wegah ya.
1: Walah, Jan.
5: Ning saiki bosen.
0: Berarti kucing sikil papat ki basa Inggris apa, Budhe? Hah? Kucing sikil papat basa Inggris e apa?
5: Kucing sikil papat.
1: Heeh.
5: Embor
0: wah, apa lang?
1: Embor.
0: Wah, cuma pedot ya rasido tak jawab iki. Ya wis.
1: Mesti ngene iki. Mesti iki lho.
0: Usahane tipis lang.
1: Iki siji meneh napa nggih? Nggo bonus ora apa-apa ya, nggih.
0: Halo, sugeng sonten suka sampai suka pedot.
6: Sugeng sonten.
0: Oh. Jebulnya anak tawon.
6: Nggih, abonceng. Wagi Andi madu geledang.
0: Waduh lek, lek mesake banget. Monggo lek, lagune yang mana?
6: Lagune napa mawon niku, Bang?
0: Aku dah lupa.
1: Terus wonten bekas pacar.
0: Atau dasi dan gincu.
6: Oh, lupa niku.
0: Oh, nggih. Iya. Ya. Salamnya buat siapa?
6: Wagi Andi niku,
1: Bang. Nggih.
6: Cuwijo, Mbah Noyo. Yanu Asih. Mbak Supriyati.
1: Ngeten.
6: Kali Pak Limbang.
1: Nggih.
0: Sinten le?
6: Yanto Candiabang.
1: Ngeten.
6: Ngadiono, Pak Tujo Butujo.
0: Siap.
6: Bu Marto Saronto Yusirup.
1: Nggih.
6: Kawiyo Pak Wardi. Kalen iki Ibu Nugroho. Mbak Suro Triset.
1: Nggih.
6: Mas Ipul. Pak Tupar Kulon Progo. Saene kagem sedaya kemawon.
1: Siap, sedaya mawon, nggih, Le.
6: Oke. Jengwe keplorot.
1: Nggih, Lek Gana, nggih.
0: Matur nuwun, Le.
1: Matur nuwun, Lek Gana tansah sehat.
0: Kita geser ke WA dulu ya, Elang ya.
1: Oke.
0: Ada Mbah Jio, suka sugeng sonten Mas Jordan ugi gilang.
1: Nggih, sugeng sonten.
0: Kita tansah sehat dari absen ugi atur salam kagem Budi Jo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Aji Ngadiono, Bukar Siti, Bu Nanik Bajuri ugi sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka lagu pun derek mawon.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Monggo. Lanjut, sugeng sonten menika saking penggemar Suka sami suka badhe kintun kagem Pak Haji Sampan,
1: yeah.
0: Pak Haji Aminto, Bapak Budi Rohayadi, Bapak Isbuloh, Bapak Kasman, Bapak Wasino, Bapak Sarto Juragan Mentok,
1: yeah.
0: Bapak Sugeng, Bapak Sugito, Bapak Sarion, Bapak Pranowo, Bapak Muryono, Pak Haji Irawan, Pak Yamin Dukoh Koripan 1, kagem Ibu Suremiati,
1: yeah.
0: Ibu Tarmi Demangan Baru, Bu Suwarsi mantan Dukoh Silingi, Silingi bener ya?
1: Yeah,
0: kagem Silingi. Penyiar, selamat bertugas, salam sehat selalu.
1: Matur nuwun Pak Sugiran. Ugi wonten Ibu Tarmi menika nginten voice note, okay. Monggo Bu Tarmi.
7: Suka sami suka, kula suka, Masur Gil suka,
1: kaya
7: sami suka. Niki Bu Tarmi nderek kinten-kinten lagu, lagune manut mawon mboten milih-milih.
1: Nggih Bu Tarmi.
7: Tunggal kagem Ibu Dwija, Bu
1: Andi
7: Sendowo, Pak Ana, Bu Wagianti, Mami Sartika,
1: yeah.
7: Pak Imbang, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawanaka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kalehipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, yeah. Pak Yanto Sayegan, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bapak Sagio, Bapak Kasiono, Bolawen, Kati, Bu Nani Bajuri, Bapak Tujuh sekalian Ibu,
1: Jee.
7: Pak Sibian sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro,
1: yeah.
7: Pak Paimen, Lekwer Jujur, yeah. Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun.
1: Sami-sami, nggih sugeng sonten. Matur nuwun Ibu Tarmi kalau mau nggih.
0: Lanjut siapa lagi lang? Satu lagi.
1: Menika wonten Mbak Anggun, monggo okay. Mbak Anggun.
8: Selamat
1: siang. Siang.
8: Mas Gilang ya. Mbak Anggun, Ajeng Suka Sami Suka.
1: Monggo monggo.
8: Kalau suka. Mas Gilang juga, Mas Yudhan suka, sudah ya, Sami suka-suka.
1: Jih, bagus. Ini
8: dari aja nanti ya.
1: Gitu, Jih.
8: Selamat dikit dulu, kagum Pak Bambang Tarno, Pak Tukar, Mbak Lendi, ada Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Mulati ya, wonten Mas Yudhik Bani, Mas Mamada, Mas
1: Jemaskas,
8: wonten Aki Kumbokarno, terus wonten Mami Sartika, Bunda Dwija, Bunda Januarsih, Bunda Supriyati, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya,
1: yeah.
8: Juga Bunda Yayu semuanya, dan semuanya saja deh ya, yang ada di Prompot, sehat selalu semuanya saja. Buat Mas Gilang juga Mas Sudan, Mas Tuga, sehat semangat je.
1: Okay.
8: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun. Monggo katakan lagu rumien niki wau sing dipilih sing pundi Mas Jordan.
0: Lagu yang pertama Bekas Pacar dilanjutkan
1: Aku Dah Lupa. Wah, nggih, monggo sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sami.

0: Sing kondo golek duit angel ki sapa? Duit 2 juta sedilit wae dadi 10 juta. Rasah nggo panas-panas. Apa meneh kesel? Lungguh wae duwite teko dhewe. Wis. Iki tak pasang nih meneh. Tak tambahane sisan 15 juta. Ben terus dadi akeh. Iso nggo tuku apa-apa. Ibune tak tukokne kalung, gelang. Mesti seneng. Waduh. Waduh. Ciloko iki. Loh, aku ora tembus. Wah, duit kontak.
1: Wah, ngono kuwi to? Nek bengi lek-lekan dolanan HP. Jebulane iki mung judi online to. Walah mulakno lali bojo lali anak. Aku ora dibelanjani. Bayarane mesti entek. Apa-apa didol. Uwes to Mas, uwes aja dibolan baleni. Judiku iki meracuni keluarga. Dadi rusak sak kabeh. Kuwi iki nak mung ngimengi

0: Eje syuter seno budaya tasih wonten ing atur giaran suko sami suko sabun katoraken kalau wau bekas pacar lanuki aku dah lupa.
1: Nah, lagunya agak modern enggak apa-apa ya syuter seno budaya.
0: Iya dong,
1: Je. Disesuaikan dengan penyiarnya usianya masih nom.
0: Aku lho.
1: Ah iya, pemeneh. Nek aku yo cetok ra iso.
0: Cetok ora percaya.
1: Ora percaya. Ora yakin. Koncane Doraemon kan. Dora Guyu.
0: Dora Guyu. Ah, ye.
1: Yes,
0: Wangga,
1: langsung.
0: Wangga, Sutradara Budaya ada 3 lagu lagi.
1: Ye, yang pertama Gerimis Melanda Cinta.
0: Ugi wonten Jujur
1: atau Kopi Endangdu.
0: Kopi Endangdu. Je, monggo saged pun pilih Sutradara Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333
1: 0895 0144 1066. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng sore Jordil.
1: Sinten meleh nggih?
2: Sinten meleh nggih?
1: Siapa ini?
0: Wangga.
2: Siapa meneh nek ora?
0: Sinten?
1: Dimangga ke lang mesake iki
0: wis. Mangga mangga.
1: Ning ning pager kesuwen iki.
2: Lah, wis andale dicopot ora iki?
1: Mboten sambah.
0: Ning dicangkeng.
1: Dicangkeng mawon.
2: Oh
1: iya. Mboten sah dicopot nggih.
2: Sandalku selen kaya.
0: Oh, ah, lah niku. Gambar.
2: Lah iki apa?
1: Lah kepiye to lagi ntis lo diomongi kok iya.
2: Lah kok iya lagi ntis ceklik
0: kok. Oh, alah.
1: Gerimis Melanda Cinta.
0: Ugi wonten Jujur.
1: Napa Kopi Endangdut?
2: Kopi Endangdut wae.
0: Oh, ya. Ya.
1: Koyo ngerti wae lagune iki wis jan.
2: Ya.
1: Ya.
2: Salam-salam ya.
0: Ya. Bangga.
2: Romo Cingatiano, Romo Jujur, Romo Yuwono.
1: Pun cukup.
2: Romo Nasendro. Sinten malih nggih.
0: Sinten malih ya, Mbak.
1: Cukup, cukup.
2: Aku seket lagi pesen aku.
0: Pesennya oke.
2: Mantu kasih dong gelimpang.
1: Kayak catering wae kok pesennya akeh
2: iki. Lah iya. Mami Sartika karo yang Sasya Mlori. Wonten Mbah Yono, nasing wonten Pak Kasino Bulawen. Pak Toro. Pak Tresno yang wonten Palembang, kare Bu Siwi, Bu Wigati.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Sardio, Pak Sawya, Pak Sagio. Pak Di Paimin, ayo masuk Pak Di.
0: Mangga mangga.
2: Mbak Siti karo Mbak Tuti.
0: Nggih.
2: Kasing wonten Pak Tupar karo Mbah Giman. Wonten Bu sinten Bu Wagianti. Bu Dwija karo Bu Saginem, Bu Supriyati. Bu Yanuasi Pak Wening, Mas Yon.
0: Ngeten.
2: Pak Yanto Candiabang karo Yulegi, Yusiru, Mbak Ana. Pak Sunarsi Mursari. Mbak Anggun yang ada di Dasar Payu ya. Mbak Anggun ya.
0: Ya.
1: Ya.
2: Terus Mbak Yeni. Terus ada Pak Tupak. Coba sing neng ngono ke?
0: Sinten.
2: Masa Pak Pak Ardi karo Pak Supoyo. Lalu Pak Mbah Pak Pujigrasa karo Ki Rukun Wedo Mbak Pipit Mbak Ditu. Bu Nani Bajiri karo Bu Sutarmi.
0: Ngaten.
2: Bu Sri Supo Sri Suyatmi, Sri Utami karo Bu apa? Bonag Sri Bonago.
0: Ngaten.
2: Pak Kang Giles karo Mbak Asih Gopra. Rayuki kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon ya ngaten, Mbak.
2: Kanggo Mas Jordan karo Mas Giles.
0: Nggih.
2: Kaya tugas.
0: Nggih.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun, Mbah.
1: Tony Noyo. Poster Kusnoyo ya.
0: Nggih.
1: Lanjut, Sugeng Sonten. Suka sami suka.
3: Suka sonten.
1: Waduh.
3: Suka sami suka.
1: Iki lang.
3: Suka sami suka. Yuk nopo nggih.
1: Ditompo lang, siap-siap lang.
0: Nggih.
1: Smash.
3: Sami suka, terus kula suka panjenengan sedaya sami suka.
1: Nggih, monggo.
3: Sonten Mas Jodan Gila.
0: Sugeng sonten.
1: Monggo Mas Ipul Morama lagunipun sek pundi?
3: Nggih, penyiar di Keman.
1: Si Keman. Siaran ke mana-mana nek si Keman.
3: Mas.
0: Nggih.
3: Gua Giante, oh sampean kapak kayak koyok sibon kok wau.
1: Biasalah, itu cuma orang-orang tertentu yang ngerti.
3: Ngomong mesak ake aja dengan iki.
0: Mboten. Tanpa mesake nek ro buak.
1: Wis los pokoke.
3: Tegel temen. Ah,
0: tegel-tegelan ini kok ana ki luwih tegel.
3: Oh, mboten.
1: Oh, belum ngerti
0: ta. Wah, kejem.
3: Berarti nek tegel yo saya si tegel yo.
0: Heeh.
3: Monggo bungu bung. Ampun sarean terus Jawa.
0: Ah, nggih.
1: Lagunya yang mana?
3: Oke, kalau paling kripek welut.
0: Nah, niku lho. Jane enu niku.
1: Monggo, lagunya yang mana Mas Ipul?
3: Niku wau napa? Anu,
1: Kopi Dangdut.
3: Senen.
1: Jujur. Gerimis Melanda Cinta.
3: Gerimis Melanda Hati.
0: Oke.
3: sintunipun.
0: Kagem sinten.
3: Sampeyan wonten Bano ya geng sonten.
0: Nggih.
3: Kita pirang sehat. Bunda Dwijo. Bu Agianti ayo Bu. Heeh. Niki dinteni karo wong bagus-bagus loro kok ya.
1: Waduh.
3: Oke, Mbah Yono Wirasaban.
0: Heeh.
3: Tompo Yono Mata Diarjo.
0: Nggih.
3: Lek Gono geng sonten. Lek Gono nggih.
0: Nggih.
3: Ya, sampeyan titis ugi wonten Pak Sunadi Mursari, Pak Sadio, Mbah Giman, Mbah Neklendi, Pak Sadio nggih. Tompo Adiyono. Mami Sartika, terus Pak Tupan.
0: Nggih.
3: Pak Dipaimen.
0: Nggih.
3: Ron, dan Sadio Joko Budu, Ki Kubo Karno. Mboten kesupaya kagem Ki Rukun Werdo ugi kagem Mbah Suro wonten Trisik. Oh, wonten Mbah Tanjung Pinang kali Pak Bang Sutarno nggih.
0: Oh iya.
3: Rayogi. Oh, niki enten nganu Mas. Lho, sinten iki? Bu Sri Bonagung kali Bu Utami.
0: Nggih.
3: Kirim kagem sampean ke Kale. Mekaten mawon nggih Mas.
0: Nggih.
3: Sampun benjang melih saged sing pepanggihan.
0: Ngaten.
3: Kembali pun ngundurakeun matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Mas Ibul. Lanjut lagi monggo sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka.
1: Nah, kilang langganan iki.
0: Dipun.
4: Mau jeda dulu?
1: Ah. Kok ya mulai? Wong acara lagi dimulai kok
0: wis malah manggake jisan.
4: Heeh. Banyot bunteng
1: banget. Monggo Ibu Swiwi, lagunya yang mana?
4: Lagunya yang kalau ku pandang senyum.
1: Oh, enggak ada itu lagunya.
4: Tahun jauh di sana. Itu kan Kopi Dangdut.
0: Oh, iya, ada.
1: Kopi Dangdut ada, nah yang tadi enggak ada.
0: Heeh, jadi le.
4: Lagunya kan kalau ku pandang kerlip bintang.
1: Oh, senes, senes, senes. Niki Kopi Dangdut, Bu, judulnya.
4: Kopi Dangdut. Orang kemarin paduan suara aku nyanyi itu kok.
1: Lah iya, yang tadi nyanyi bener, tapi kok sekarang Kopi Dangdut judulnya. Okay.
4: Lah ya Kopi Dangdut itu rak sing kayak
1: tak nyanyi kita. Oh, mati. Wis rampung iki terus.
0: Oke, okay, pun.
1: Oke, okay, siap. Pun,
0: betul.
1: Pun, ya. Pun, betul 100. Lagunya dikirim-kirim buat siapa?
4: Yang biasa ngirimi saya. Sampai itu Wonosari itu Budwijo.
0: Nggih.
4: Sartika. Ki Kumbo Karno.
0: Nggih.
4: Terus Pak Supoyo yang kuwes itu. Terus Bu Yayu Weni. Terus siapa lagi ya lupa tapi sering ngirimin saya. Dan buat semua pendengar Rumpat. Mau apa? Murama.
1: Murama.
0: Murama.
4: Murama. Kalau saya Muratu.
1: Oh, apa itu?
4: Monumen Radio 1.
1: Oh,
0: Muratu.
1: Muratu ono no wae iki lho wis
4: jin. Monumen Radio hanya 1/4.
1: Oh, atus manuwun.
0: Oh iya, J.
1: Sampun?
4: Mau jeda dulu?
1: Wah.
4: Atau WA atau voice note?
1: Ya mangke tergantung Gilang niki.
4: Ya, untung mau rapat aku tak bedek paling
0: satu ya. Nggih.
4: Itu aja Mas Durdan.
1: Sami-sami, Bu.
4: Selamat bertugas.
1: Nggih.
0: Sugeng santen. Sugeng santen. Matur nuwun.
1: Siapa lagi Gilang?
0: Mangga sugeng santen, suka sami suka.
5: Sami suka santen.
1: Oh, iki.
0: Mangga.
1: Trah, trah.
0: Iki. Trah kulon.
1: Trah kulon.
0: Mangga lek yanto.
5: Sehat
0: saya nggih. Nah, istripun lek yanto ki sehat sehat keluarga nggih.
5: Alhamdulillah, cucuku sehat ta, Mas?
1: Sehat semuanya.
5: Ya, nek nek sing cici rung wanite kon cucu.
1: Loh, lah ngopo?
5: Atek tekone calone sehat ta, Mas?
1: Nah, ngono kuwi lho.
0: Kok bangetan nek arep ngene tekon cucu.
1: Ya mbok menawa to, Lam.
0: Wah, ading ya.
1: Wis wayahe ya, Kung.
5: Oh, ora lek tekon karo calonnya piro Mas
0: ngono. Wah, nek niku setuju.
1: Wah,
0: nah ya ta ya lek ya wes jan.
5: Iya kok aku mbiyen yo nom.
1: Lah, sing bingung arep milih sik endi.
0: Heeh. Rumah bunga malah kula.
5: Yo, iki salam kene dia asal arep.
1: Nggih, salam
0: ya, India.
1: Lagune mana ku?
5: Lagune manut manut jenengan wae.
1: Loh,
0: yo milih niki.
1: Milih kok manut.
5: Kok pindah dandut yo ora apa-apa.
0: Oh, kopi dandut.
5: Nang ndang ngopi ra dandut sing lagune sing penting dion.
1: Siap.
5: Dion karo wong loro ki marahi nganu.
1: Marake nesu.
5: Heeh. Sing bener tuh burine engko nak.
1: Nggih, siap. Matur nuwun, Bung.
5: Wes tak kirim kagem sedaya kemawon
0: nggih.
5: Oh, iki agek rada repot Kang Mas Gus Bugar. mantu dadi mlebu panitia.
1: Muga-muga lancar.
5: Heeh, iki sing penting iso mlebu ngene iki senenge pol.
1: Nggih.
5: Terus dirungokke kulo ya.
1: Matur
5: nuwun nggih.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Coba yang ada di WhatsApp Mas Ju.
1: Siap, kita baca dulu ya. Kita ada buka. Pak Untung di Samigalu.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Mas Yordan, Mas Gilang, Yimudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mawat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Budu Ijo, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumiti, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusiro, Pak Wening. Lanjut lagi, wah malah kepencet Pak Supoyo ya. Bu Nani Bajuri,
0: Sugeng
1: Sonten, titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri pun Agung, Bu Dwejo, Bu Yayo Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Ender, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Krisin, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Arti Boncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbak Glendi, saking Bu Nani Bajuri, aku yo murama, wes pun ngerti kula nggih.
0: Nggih. Wes kondang kok nek.
1: Cetu nek iki wesan ya. Siapa lagi nih ya? Ada Pak Damaskes ya.
0: Ya,
1: Pak. Mas berdua Sugeng. Sugeng napa? Sugeng Sonten.
0: Bisa teje.
1: Lagunipun pragiipun nderek mbonceng kemawon.
0: Oke. Okay. Sampun
1: kagem Pak Bambang S, Pak Stupar, Pak Untung, Kirukun Verdo,
0: yeah.
1: Pak 7S sekalian, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Mas Yudi, Mbah Suro, Trisi, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Sri, Ibu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, dan Jalan Paris, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Widyaningsih, Bu Tuti, Mbak Anggun, Mbak Yudi, Mbak Yeni, Mbak Pipit, pragiipun kagem sedoyo pamidanget nuwun.
0: Matur nuwun. Menika wonten Mbah Ijem. Monggo Mbah Ijem. Halo. Halo,
6: Sugeng Santan.
0: Mas Sugeng Santan, Mbah Ijem,
6: nggih. Sugeng Santan suka sami suka.
0: Nggih.
6: Kula Mbah Ijem babatan tiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo monggo Mbah Ijem.
6: Kula nderek ingkang sampun cumawis mawon.
0: Oh, nggih.
6: Badhe kentun-kentun nggih.
0: Monggo kagem sinten?
6: Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret, Yumudo, Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
0: Sinten malih?
6: Sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
0: Oh nggih.
6: Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ugi menika wonten Pak Supoyo monggo.
7: Suka sami suka. Kula suka Mas Semi Prabowo suka.
0: Nggih.
7: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan.
0: Amin amin. Ten pundi?
7: Kula dugi anu serenan ning lajeng dugi kula watu mlin iki.
0: Oh, ngaten.
7: Salamipun.
0: Nggih.
7: Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Rindang, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbo Karno, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Ki Sarjio, Ki Sawiyo, Ki Damaskes.
0: Nggih.
7: Romo Yu, Pak Wening, Ki Rindang, Ki Tupar, Pak
0: Ngadiono.
7: Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Legi, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Anjasmo.
0: Bu, sinten meleh.
7: Mudo.
0: Nggih.
7: Lan kagem Sedaya Mawon.
0: Sedaya Mawon.
7: Kita suka awit sedanipun Bu Anjasmoro mugi seto ingkang kusulu Fatimah.
0: Amin amin. Matur nuwun Pak Supoyo. Ugi menika Mas Jordan wonten saking Bu Agianti menika. Awas lho dong rasani karo Mas Ipul. Oh ini arep periksa alergi dingin gatel di Mas.
1: Ora, emeng ngapus-apus lah.
0: Ya semoga-moga gek terus manu mboten kademen meleh gitu.
1: Nggih. Katane sudo sitone adem.
0: Monggo lagu dulu. Ini yang dipilih Yang mana ini Mas Jurjan?
1: Yang jelas kopi dangdut kali gerimis melanda cinta lang.
0: Oke, kalau gitu monggo katurakan kopi dangdut mangga mugi kalajengaken wonten gerimis melanda cinta. Tetep nyawiji wonten atur giaran suka sami suka.

Harumpan, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Perhubungan mulai memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani. Langkah strategis ini disiapkan demi mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun depan. Fokus utama persiapan terletak pada pengoperasian jalur layang atau flyover exit Purwomartani agar bisa difungsikan secara optimal dua arah. Skema ini dinilai penting untuk memecah kepadatan kendaraan di titik-titik krusial jalur nasional Solo-Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata DIY menyambut positif rencana bantuan pemerintah India untuk pemugaran Candi Prambanan. Koordinasi kini mulai diperkuat untuk mengantisipasi pembatasan akses wisata selama proses proyek berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi menjelaskan, proses konservasi kemungkinan besar akan mempengaruhi kenyamanan pelancong dalam jangka pendek akibat penutupan beberapa area. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi, salah satunya adalah menggencarkan promosi destinasi wisata di sekitar kawasan seperti situs Ratu Boko, Laosan, hingga desa-desa wisata setempat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio.

0: saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sutras nah budaya tasih wonten ing atur giaran suko sami suko.
1: Masih bersama dengan Jordan dan Gilang Jorkel.
0: Yeh, tentunya tadi sudah kita hadirkan ada apa kopi tulang? Dangdut dan juga gerimis melanda cinta.
1: Padahal lagi musim kemarau ya.
0: Mula gerimis bae yo terus-terus.
1: Giliran kemarau jaluk gerimis. Gerimis jaluk garing.
0: Garing
1: yo. Wis ra nontek menungso iki yo.
0: Wis niku. Pun monggo sutras nah budaya mangke pun pilih malih wonten tigang lagu. Menika wonten loh kok marah
1: sama orang yang salah.
0: Ugi wonten penantian.
1: Monggo dipilih 1, 2 atau 3, pilih aku apa dia
0: ya. Nggih, monggo. Saget pun pilih wonten gangsal sekawan 333.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka suka.
1: Lho, ini remaja senja ini, Lang.
0: Oh, apa remaja senja?
1: Masih SMP ini.
0: Oh, alah, gitu.
1: SMP tahun berapa, Mo?
0: Nggih, sehat. Nggih, sehat.
1: Jenengan kekale sehat to, Mo?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh, mesti ono ibu kok di sampingnya.
2: Ih.
1: Monggo lagunya yang mana, Mo?
2: Nomor 1.
1: Loh, kok marah?
2: Dah.
1: Ya, siap.
2: Ih.
1: Salamnya buat siapa, monggo?
2: Salam kagem Budijo, Pak Noyo.
0: Lho kok pedo?
1: Lah kok marah?
0: Pun mangga, nggih.
1: Halo sugeng sonten, suka sami cuko.
0: Pedo meneh.
1: Kepiye to ya kok dolanan?
0: Kudu didongani riyen iki.
1: Coba lah diangkat lah.
0: Nggih, mangga mangga, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka maju gil nggih suka.
1: Nggih.
2: Rama Ngadiana nggih mboten patek suka.
1: Nah, nek jenengan?
2: Kula suka.
1: Nggih. Monggo Mbah Metik.
2: Ae kula tak. Lho, begitu saja kok marah.
1: Oh. Wis apa lagi liriknya?
0: Oh, iya ketok.
2: Apa?
1: Siap.
0: Monggo kagem sinten?
2: Kagem Katemben Rama Ngadiana sekalian ibu.
0: Nggih.
2: Eyang Duwijo, Mbak Pipit,
0: ngeten.
2: Ibu Tani, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung.
0: Nggih.
2: Mbak Noyo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Salio, Pak Yanto, Matrian, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Saipul wonten ing
1: Mas Saipul
2: wonten Romo Tujo Subagio sekalian, Mbak Blendi, Pak Sumar wonten Sedayu, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Mbak Man, Mbak Min, Kang Gilas, wonten Mbak Siti Bakule Soto, wonten Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Rati, Bu Salamah, wonten Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
2: Pak Sakir enggak nek ketinggalan.
0: Oh nggih.
2: Kagem penjenengan kekalih wilujeng.
1: Siap matur nuwun.
2: Makarya ngantos paripurna.
1: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Adhi bae nggih. Matur nuwun. Salah jengipun monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Anggota Morama masuk menela.
0: Oh, anggota meneh niki.
1: Titeni pokoke ana garis abange.
2: Lah wis grup kaya.
1: Monggo anggota Morama saking pundi?
2: Saking mriki.
1: Oh, nggih. Monggo Kang Giono sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lakune yang mana?
2: Yo sehat semua to.
0: Doa istinipun, Kang.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih. Monggo Pak Ustaz, lagunipun sik pundi?
2: Pak Ustaz kledot. Aku yang mesake.
1: Iki ngomong dhewe lho iki.
0: Lho iki.
1: Aman lah.
0: Belaka dhewe kok niki.
1: Nek ngomong dhewe aman kok
2: dhewe. Lah iya.
0: Dibawa dhewe kok.
1: Ustaz ngopo nek Ustaz napa mau?
2: Eh?
1: Ustaz napa?
2: Yo,
0: Ustaz mau kae.
2: Telepon.
1: Oh. Mengko kalau-kalau ngisi sik seri ya, Pak.
2: Kalau-kalau kudune ya.
0: Oh. Nah, nggih no.
1: Lagunya yang mana?
2: Sing nomor siji ki mau lho.
1: Oh, lo kok marah.
0: Lo kok marah.
1: Oh, ya.
2: Ora ngopo-ngopo kok marah.
0: Ya nggih to.
2: Ndelok penyakit.
0: Nggih.
3: salam ya.
0: Mangga.
3: Pak Adi ngaten wau sekalian sing sonten, Pak Paimen ki mau. Bu Dwijo, Bu Agenti, Mbah Noyo.
0: Nggih.
3: Mbah Man, Mbah Sukro.
0: Nggih.
3: Mbah Kuwi Mbah Jati. Ki Rukun Werjo, Ki Joko Bodo, Ki Kombo Karno. Pak Legono ya.
0: Nggih.
3: Kuwi Bu sapa Bu Yayu. Bu sapa kae sing anu Bu Cribon Agung, Bu Parina, Yumudo, Mas Rian, Mas Ipul, Bu Ratri, Pak Tumiti, kaya sing nangan tuh kaya Pak Widodo,
0: Pak Yanto,
3: berdak sekalian, yuk lagi, lanset tuh yuk kemau.
0: Oh, si kaya mau.
3: Mbak Titut.
0: Oke. Nyatain Kang.
3: Berdua matua gas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Matur nuwun.
4: Halo, suko sami suko.
5: Sugeng santen, suko sami suko.
4: Lulululululul.
5: Kula suko Mas Gilang Mas Dor suko. Saya sami suko.
0: Sami suko.
1: Monggo Mbak Yen ingkang. Sehat, jenengan nggih sehat to?
5: Ane kula mboten sah diwaos.
0: Oh, nggih.
5: Masih.
0: Ngaten. Monggo Mbak Yeni.
1: Lagune sik pundi?
5: Nomor setunggal.
0: Nomor setunggal.
5: Sik bakar marah-marah sih.
1: Lah nggih, ampun ngaten niku, mboten sae. Ngamuk mawon, ngamuk.
0: Podho, Pak. Malah saya malah saya parah
1: nek niku. Nek apa ngamuk sisan ngono ki lho.
0: Heeh, nggih.
5: Ndereng
0: ngenten ki
1: Mas. Kudu sik maksimal ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Mbak, lho kok guyu?
5: Kagem Ramon Ngadiono sedeng sonten wau kok mandat napa keplorot napa pripun?
1: Gatah ana sing motroke apa ya?
0: Nggih, wau kados e.
5: Apa sing mboten wau?
1: Motrok.
5: Keplorot.
1: Motrok.
5: Apa tuh wau teh tunggale ya?
0: Padam latrak e kok.
1: Tayeli pokoke.
0: Heeh, nggih.
5: Iku ki Mas Surkan.
0: Nggih.
5: Kagem Rama Narto Endro, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Mami Sartika, Bu Mega, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Rimbang, Pak Tesmakes, ugi kagem Putri Bon Agung Yumudo.
0: Nggih.
5: Kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
5: Kagem panjenengan kekalih.
0: Nggih.
5: Tugas ngantos purna ing sak mangke
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Matur nuwun.
0: Nggih, monggo-monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
2: Sugeng sonten.
1: Suka
2: sami suka. Kula suka. Mas Bilang suka, Yudan suka, sedaya sami suka.
1: Nyicil ayam ras itu ngamuk lang.
0: Lapa ibon.
1: Iki nek ra mlebu
2: sang kemis saged mboten saged mlebu.
1: Ah to. Wis laporan dhisik to. Nek ra mlebu
0: wis ngamuk.
1: Ngamuk iki mesti. Mesake wong omah
0: mesake. Heeh.
1: Nggih monggo Bapak milih riyen.
2: Nomor 1 iku ndereng Mbak Yani.
1: Oke, siap baik. Salamipun. Napa mboten?
0: Nggih.
2: Nggih. Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo.
0: Nggih.
2: Romo Ngadiono sekalian Ibu, Bapak Tiga Subagia sekalian Ibu.
0: Nggih.
2: Bapak Cagio, Mbah Glendi, Nek Gogon. Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Erkidip, Romo Ngadiono Brocot.
0: Nggih.
2: Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Ipul, Mas Mamat, Mbah Mantemon, Mbah Mantengasih, Yubudo, Mas Rian, Mami Syafika, Pak Rimbang, Irukun Werjo, Ian Sasmito Murti, Bapak Sarjio, Yusuka, Bapak Sumardiono,
0: Bapak
2: Togati, Bapak Untung Kulon Progo, Bu Sri Bonaku,
0: Bu
2: Sri Utami, monggo mlebet Bu di Cenggo Mas Yurgan.
0: Nggih.
1: Pon keluar suarso ya.
2: Pak Kipainin wau pun lajeng.
6: Mbak Piti, Mbak Pitu, Mbak Andin, Bunda Dwija, Mbak Noyo, Bu Yanuasi, Bu Supriyati, Ibu Adianti, sanesipun Pak Bambang Sutarno. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Kita geser ke WA dulu ya, Lang ya.
0: Di WA dulu, monggo-monggo.
1: WA-nya banyak banget, ada Ibu Tutik Jogo Yudan.
0: Monggo.
1: Ora Jogo Wargo ya niki ya.
0: Jogo Yudan menika.
1: Sugeng sonten Mas Semi, sugeng makaryo nggih. Badhe kinten kagem Pak Kasiono Mbolawen, Pak Tupar Basuro, Pak Supoyo Kadilair, matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Lanjut lagi Pak Sudarmono, sugeng sonten suka sami suka saking Panembahan derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim dumateng ingkang kami mirengaken matur Mas Yodan, Mas Gilang. Mbak Yeni, ini Yeni Patok tadi ya udah ya.
0: Nggih ta niki sampun.
1: Pak Iwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan. Ada Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuase, Mbak Noyo Kirseto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wanahaka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supaya Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Lanjut lagi ada Romo Kapsul.
0: Nggih.
1: Ikut absen.
0: Matur nuwun Romo Kapsul. Ugi wonten Pak Asyari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Mas Jordan. Bapak Asyari Mantingan nyuwun lagu nomor 2. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Ibu Wagianti, Bu Supriyati. Ugi wonten Ibu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Jingadiono, Bapak Yanto Candi Abang, Mas Mamat, Mas Iful, Yusirup lan ugi kagem sedaya pamit danget perempat sonten menika. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun kembali Mbak Jenggot Kidul Studio menika lagune Penantian.
1: Siap.
0: Dari Mbak Jenggot menika untuk Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Sarawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana, ugi wonten Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin. Sugeng laras matur sembah nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun. Kalau gitu langsung aja kita cek dulu lagunya.
0: Lagune sing putih iki Mas Jordan.
1: Kok marah yang pertama, kalih kali yang berikutnya ini orang yang salah atau penantian?
0: Orang yang salah menika wae ada yang nomor 2 wae.
1: Oh, ada 2.
0: Nggih,
1: berarti ya benar.
0: Pak Asyari wae.
1: Oke,
0: lagu nomor 2.
1: Siap.
0: Lho kok marah lanugi kalajengan orang yang salah menika nggih, tetep nyawiji wonten ing atur giaran. Suka.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Loh kok marah lah nugi orang yang salah. Sampun katakan wonten jaran suka sami suka sonten menika.
1: Nggih, matur nuwun sangat yang masih bergabung di sore hari ini, tinggal beberapa menit lagi seterusnya Butoyo.
0: Betul sekali. Monggo monggo, masih ada waktunya.
1: Kita gas langsung ya, Lang.
0: Monggo, lagune napa?
1: Yang pertama Prasasti Cinta.
0: Ugi wonten Rayuan Surga
1: atau Terlena Rayuan Surga. Nah. Bukan, Ding.
0: Terlena mawon. Terlena mawon. Nggih. Monggo monggo saged pun pilih seterusnya Butoyo wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Geng sonten suko sami suko hae hae ser.
2: Suko sami suko.
1: Wes toh iki arep voice note apa arep telepon? Lho kok guyu ki pijil.
2: Lho keras aku kan.
0: Lho kok guyu.
2: Wong padahal wah wong ganteng-ganteng sing ngantek. Apa mau uleng-ulengan kan?
0: Uleng-ulengan. Ya ya ya. Wes.
2: Lah iso mlebu tak uleni wae lur.
1: Emang adonan mau piye?
0: Nganti kalis.
1: Nganti kalis karo ngembang ya, Mbak.
2: Iya, tak anggap wae camcau.
1: Camcau. Mbak Ana, waras?
2: Oh ya waras banget anjir, sik penting iso bernyanyi tandane waras.
0: Oh, tandane waras.
1: Pasti naon adep-adepan ya.
2: Iya ya ditap-tap ke tembok. Pasti naon tatap muka sih ayo ditatap ke tembok batuke ngono
0: kuwi. Ah ya benjet
2: yo. Ditatap to.
0: Heeh, ditatap ke tembok niki wae to, Mbak.
2: Waduh.
0: Jeduk-jeduke.
1: Sampai ora dijebleske.
2: Heeh. Ojo maleman yo bathuk ora ana tunggale.
1: Heeh. Ono cadangan e. Mbak lagune sik endi iki?
2: Tema apa lek ta?
1: Piye toh wis Prasasti Cinta.
0: Ugi wonten Rayuan Surga.
1: Apa Terlena?
2: Rayuan Surga.
0: Oh, Rayuan Surga.
2: Ana
1: Terlena. Terlena no.
2: Oh ya, Terlena wae.
0: Oh ya.
2: Tak kira ana sing selamat ulang tahun lho, ra ono to.
1: Mah,
0: ya sesuk. Ulang tahun apa?
2: Ana sing ulang tahun.
1: Oh iya. Ah, bendino iki ana sing ulang tahun.
0: Ah iya.
1: Percaya aku nek bendino iki sak dunyo iki mesti ana.
2: Ora omong ro penyiar pinter aku wis kalah. Pokoknya aku sing nang mburine iki ndak selak mesak
1: ya.
2: Aku salamnya untuk semuanya, spesialnya buat Mas Momo yang sedang ulang tahun.
1: Oh,
0: Mas
1: ngaten
0: ta.
1: Gari ngomong wangel banget sih. Heeh.
0: Oh, iya.
2: Ah, aku bengi iki arep karaoke ning kae ngarep Puskesmas Imobiri.
1: Oh, ning pakem.
2: Wah, ya ora ngono kuwi kok.
0: Ya kaya muni ning pakem ngono kok ning wong iki.
2: Ning ngarep Puskesmas Imo.
0: Oh.
1: Ngarep rumah sakit.
2: Mah, ya wis ngono wae,
0: ndak
2: usah. Ya. Mangkel karo aku.
1: Ya.
2: Terima kasih ya sayangku cintaku.
1: Dadah.
2: Dadah.
0: Matur nuwun. Ngarep karaoke ning rumah sakit mongke lho kepripun to niki anu.
1: Wong lagi kerja kon karo.
0: Malah karaoke
1: to. Halo. Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten.
1: Nah, wis Mbah sesuk wae Mbah, wektu entek iki.
3: Oh ya. Wis lah.
0: Ado-adoe kok ya wis kan sesuk ya Mbah ya.
3: Nah, kene ya ngenteni kok yang ini lagi esok nyambung
0: ya. Wis ngenteni kin bau wis tekan kok wis sesuk.
1: Sik iki penyiar
3: malah arep di
1: kon mule. Iki penyiare kesel masalah iki. Wis kesel penyiare.
3: Heeh.
0: Heeh. Wis sore ya Mbah.
1: Wis jueh.
3: Ya ora apa-apa lah wis. Nah, yang penting itu guyon nae.
0: Nah, nggih, nggo Mbah niki lagune sing pundi?
3: Sing nomor 1 kuwi mau lho, Mas.
0: Prasasti
1: Cinta.
3: Heeh, iya. Wis salame kanggo kabeh ae lah.
0: Nggih.
3: Terkhusus Romo Yuwono Marto Diarjo ae.
1: Siap.
3: Pokoke kabeh.
1: Siap. Kabeh dikapake iki.
3: Di tenggol.
0: Oh iya. Ya.
3: Matur nuwun Mas Gildu.
0: Wis manut.
1: Manut pokoke. Ya,
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Mbak.
1: Sing bener jenengan. Kita salah.
0: Wis mawon nggih. Wong san saya sore ngene iki. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Je sinten nggih?
4: Mbah Uti saking Klaten.
1: Mbah Uti Klatene pundi Mbah Uti?
4: Klatene Jatinom.
1: Wow, Jatinom. Tepih iki tepih. Nggih, monggo Mbah Uti. Lagunya yang mana?
4: Pundi-pundi purun, manut.
1: Ya milih nah,
0: sing pundi?
4: Jenenge manut kok kon milih.
1: Lah yo.
0: Siji loro napa telu?
1: Gari milih siji loro telu.
4: Lah ora mudeng kabeh lagine.
1: Ya, enggak apa-apa milih mawon.
0: Milih nomor mawon, setunggal kalian dapat 3.
4: Nggih,
1: kok nomor 3. Nomor 3.
4: Nggih, siap. Salam untuk penyiar.
1: Ngaten nggih.
4: Kok sumber Rahman tau penyiar.
1: Oh, langge. Ben menarik, Ci.
0: Ngaten Mbak Uti.
4: Ketoke mau sajene bapakmu.
1: Wah, iki sajene komplit iki.
0: Nggih. Heeh.
4: Mbok dicalake nang Klaten.
1: Ya.
4: Sampun.
1: Matur nuwun, nggih. Mbak Uti.
0: Matur nuwun ten Klaten iki, Wan. Lanjut lagi monggo. Halo,
1: Sugeng Sonten. Oh, pedot lang.
0: Aduh.
1: Yo, monggo dicoba lagi.
0: Disambung lagi.
1: Sugeng Sonten, suko sami suko, HEHS.
5: Halo.
1: Wis lang, sesuk elang iki lang. Iki meng ngarep nagih duit iki.
5: Ya, ya.
1: Salah di lain-lain ya
5: mendring
1: mendring enak deh ombangku wes
0: muter yang diwai ben kok main mubeng wae iki ya
1: kaya gasing iki
5: oh kaya pancingan
1: nggih yuk enten keperluan apa niki
0: nggih
5: panggilan
1: gak tergantung menikah oh ngaten nggih monggo silakan milih rian lagu niki nggih
0: milih niki.
5: Eh, maksudnya
1: apa? Eh, lah, wis peng pira aku yang ngomong iki.
5: Heeh. Manut sing dipilih sing akeh dhewe.
1: Yo, siji loro apa telu?
5: Oh, si tak ngono.
1: Yo, wis milih siji loro telu.
5: Kaya mune kene Terajana yo.
1: Terlena.
0: Terlena,
1: Terajana.
5: Oh, terlena kuwi.
1: Iya,
5: Terlena.
1: Ya,
5: wis ngono kurang
1: cepet ngono iki. Nggih. Siap. Sampun.
5: Salam.
0: Kagem sinten?
1: Mbak Uti,
0: Mbak Uti yang tening Klaten.
5: Terus nih konten yang peng yang Uti Widada.
1: Nggih. Widada.
0: Ya.
5: Mbak Sunarti.
1: Nggih.
5: Mbak Mbayono.
1: Ngaten.
5: Bunda Wakian Supriyati. Bunda Sri Utami, Bunda Konakle, Bunda Patmi, Bunda Yu Sudoyo, Bunda Yu, Pak Bunda Sri Alia, Pak Cinta, Pak Sen, Pak Yanto, Bunda Pak Yanto, Jono, Pak Lembang, Bunda Karno, Pak Tukang, Pak Kintrol,
1: Pak
5: Seto, Rama Singapiano, Rama Yu, Bukit
1: Jaka Bodo, okay.
5: Pak Sabio, Pak Samio, Pak Sultan Dasilan, Pak Sama Niko,
1: Sinten,
5: Pak Siono,
1: Jee,
5: Lajeng Kagem, Mas Yan Ahe, Mas Ibu, Mas Lamada, Mas,
1: oke,
5: Mas Adi Kondosari, Pak
1: Sumiti,
5: pokoknya Kagem Kudoyo kemauan sing jalan di singkong Benjang Maling.
1: Ngeten yuk,
0: siap yuk.
5: Salam sehat Kagem sebelum keluarga, wong ganteng-ganteng.
1: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nyumudha kula wajih. Monggo setunggal malih.
1: Sinten nggih? Halo.
0: Sinten sonten.
5: Kula.
1: Wah, akhirnya masuk lang ibu kulang. Monggo-monggo wancan
5: masuk we koreta.
1: Keri dhewe niki jan. Saiki mengko nak gedruk iki lho nek misal ora mlebu iki. Ditinggal lunga, Ci.
0: Nah, nggih monggo-monggo.
1: Lagune yang mana, Bu?
5: Lagune
1: derek rekang milih rin.
5: Langgung
1: lumian
5: anu
1: derek jelo
5: sungkowo
1: wis
5: ketanipun ibu Anjasmoro nggih matur nggih mugi mugi sawanipun wonten dalem kesti lancar
1: amin
5: ingkang katilar sami pinaringan tentrem ayem
1: amin amin
0: nggih monggo Bu Sri
5: lagunipun nomor Yumudha wae napa nggih
1: Yumudha terlena
0: terlena nggih.
5: Ya, kados yumudha menawa.
1: Siap, nggih.
5: Nggih, salamipun kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Rama Adinasiono sekalian, Bapak Triarsito, kagem Bapak Kasiono ing Bulawen, lajeng kagem Rama Heri Sarjono, Rama Yu, Kiru Konrejo, Pak Puji Draito, Pak Suwar Di, lajeng Pak Sumardiono, Pak Sarjio. Lajeng Pak Yanto Anindia, lajeng Pak Yanto Candi Abang, Elan Mbak Yulegi, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi,
6: kepada Bapak Bambang Sutarno, Eyang Guas, Bapak Damaskus, Lajeng Mas Ardi kalih-kalihipun, Pak Supoyo, Lajeng Ibu Yayu Kweni, Bu Yayu Parangtritis, Bu Sri Bonagung, Lajeng Kagem Mbah Ijem enggen wonten babatan piyungan. Lajeng Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Su Pak Mujiono, lajeng kagem Bapak Tumidi, lajeng Ti Joko Budu, Bapak R. Sigit, mboten kesupen Pak D. Taimin kalian Dik Momo, lajeng Pak Sunar Timur Sari, Bapak Sukabjo, lajeng Pak Sidan Dadilan, Mbak Hase Gobrak, Eyang Sas, Mbak Andin, Ibu Sukab Ido Martani, Ibu Pipit, lajeng mboten kesupen Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Wagianti, Ibu Mega, Ibu Warini, Mbah Noyo, Nggih kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
6: Pas sampun nika kagem Mas Yurdan, Mas Gilang, Gunaya tugas ngantor paripurna mangke mugi tansah pinaringan tentrem ayem
0: rezeki ingkang
6: tansah banyong mili.
0: Amin amin amin.
6: Mas Gilang enggal pikantuk kenyo ingkang
0: amin.
1: Waduh, amin amin amin sing banter pokoke amin e.
6: Nggih.
0: Nggih, Bu Sri. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun, jugeng santen, Bu Sri Tami nggih.
1: Cukup ya, Lang. Cukup. Kita baca WA lagi, ada Pak Hadi Pranoto.
0: Monggo.
1: Mas berdua, lagunya Derek Mawon. Salam kagem Ki Joko Bodo, Pak Tujo Subagio, terus ngetan Dul Prapatan Paker.
0: Nggih.
1: Mbah Wibowo niki pendengar setia Prompat, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Bu Pipit, lagunipun manut kinten kagem Ki Kumbakarna, Pak Depaimen, Pak Yanto Pahit, Bu Legi, Kirukun Wardo, Kira Siseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian ibu, Pak Adiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Greto, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Lan Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Jorkin, Matul Nuwun.
0: Matul Nuwun.
1: Ada lagi siapa ini Mbah Mus?
0: Tadi
1: udah ya Mbah Mus?
0: Sabun.
1: Nah, sekarang yang voice note.
0: Voice note monggo Pak Kasiono.
7: Suko, salmi suko. Sugeng santen Mas Jordan.
0: Sugeng santen.
7: Sugeng santen Mas Gilang Sutawiyoso, kula Pak Kasiono Mbulawen, Tolong Gati. Langkong biyen kula ngaturaken dari Bulo Sunggowo, awit jedanipun Ibu Anda Semoro minggir kinanten pandonga mugi Ibu Anda Semoro kepareng kesamulyan anggun swarga kulakon tinggal pinampang libur sanget rosal Gusti
0: amin
7: suka sami suka kula kinten Ibu Mami Sartika
0: minggir
7: Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Dwijo Karang Mojo Ibu Sri Utami wonten Jalan Pratitis Mbah Noyo wonten Gadung Sari Pak Tupar wonten ing Kulon Progo Pak Resite Seto wonten ing Dalan Timoho Ki Rukun Werda wonten ing Mejing saha katur sedaya para susna suka sami suka lagunipun nderek Mas Yudan saha Mas Gilang matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Kasiono. Pak Tumidi sumangga.
8: Nggih, nggih atur salam.
0: Monggo monggo.
8: Nggih. Wonten Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar lajeng Pak Supoyo. Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Ngadiono, Pak Lajeng Butarni, Bu Sarmi, lajeng Pak Wir Jujur, Pak Tugilin, Pak Rukur Merdo, lajeng Mbah Nono, lajeng wonten Pak Diartono, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Salajengipun wonten Pak Ferry monggo.
9: Pulau Suko, sedaya Suko. Salam kagem sedaya pendengar Pulau Sekawan. Kula nyuwun dunganipun badhe kontrol wonten N. RSI Karamojo. Matur nuwun.
0: Oh, nggih Pak Ferry, mugi
1: hasilnya apik.
0: Lancar pokoke nggih. Ugi wonten Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
10: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko.
0: Nggih.
10: Sugeng sinten Mas Kijo, nderek atur salam kagem Bu Tuijo. Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Umah Misartika, Lekono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasono Bulawen, Pak Pariono Mbutuan, Bututin Joko Yutan, Mas Sipul mungkin tak ketinggalan, kagem Mas Kijo, suku tugas ngantos paripurno sak Magelang, Bu Pilih Kuntur, ngantos satos.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Niki menika wae Bu Agianti, niki wae pedhot e.
11: Pedhot bukan ya. Karena saya, tapi enggak tahu memang HP-nya sudah pengen ganti.
0: Wah, niku
11: laporan nih. Salamnya ya buat Mbak Mbak
0: Sintan,
11: nggih. Bu Datwijo, lajeng Mbak Yono Wirasaban, Mbak Noyo, lajeng sinten malih nggih. Prayogi kan sedaya kemawon nggih.
0: Sedaya mawon nggih Bu Agianti.
11: Bidal.
0: Oh ya.
1: Siap.
11: Niko teng mriko niko.
0: Nggih, tansah sehat Bu Agianti, matur nuwun. Mbak Suro monggo Mbak Suro.
12: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Jurdan suka Mas Gilang suka.
0: Nggih.
1: Lho, kok mandel?
0: Lho,
12: kuala RRI suko sak setap-setape sak pegawai-pegawai.
0: Kabeh pokoke ya, Mbah.
12: Nggih. Suko.
0: Nggih.
12: Nggih, pripun gadah pawarto sehat sak keluarga.
0: Pangestunipun ya, Mbah.
12: Nggih. Sehat, Bagas waras rezeki banyu mili.
0: Amin.
12: Ing ayom-ayem nggih.
0: Nggih.
12: Mas kali. Nggih. Nderek Bilo Sungkowo,
0: cita-cita
12: Ibu Anjas Moro mugi sedo kanthi husnul khotimah.
0: Amin amin.
12: Ngapunten sedaya kelepatanipun dipun tampi amasaenipun dening Gusti Allah.
0: Amin.
12: Keluarga dipun paringi ketabahan, kesabaran lan saged nerusaken menapa dados cita-citanipun almarhumah Ibu Anjas Moro.
0: Kanthi
12: Mbah Suro wis kakehan omong,
0: lan
12: yo manut wae. Salamipun kagem sedaya kemawon
0: pici-pici
12: salam Bagas Maras sehat umure dawa.
0: Amin.
12: Mbah Suro ya arep nutuke marut kambil karang Mbah Suro bojone digondol wewe.
0: Waduh.
12: Kagem Mas Jutan
0: siap
12: ngayahi tugas matur paripurna. Kunduripun mangke ngatos-atos mboten sah minggak-minggok nek anten Bang Jo mandeg.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Suro, ugi wonten Mbah Metik, Mbah Gledi, matur nuwun sangat sampun kepareng rawuh. Wah menika 3 menit dhewe jek.
1: Oh nggih. Sampun Mbah.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Gledi. Sudah semuanya Mas Jo?
1: Cukup ya. Nggih. Ini lagunya Terlena lang.
0: Wah sing paling akeh pokoke Terlena menika nggih. Mboten apa nggih. Menika Terlena matur nuwun Sutresna Budaya kang sampun nyawiji wonten ing ater giaran suka sami suka wonten menika lumantar telepon, lumantar WhatsApp lan ugi kang tansah midhangetaken wonten ing sawetara menika.
1: Nggih, kalau begitu kita berdua pamit matur nuwun ya. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluluri Budaya Jawi,
0: suara budaya Jogja.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman berhasil menghimpun dana sebesar 1,3 miliar rupiah dalam kegiatan Bulan Dana PMI 2026. Ketua PMI Kabupaten Sleman, Mavi Lindati Nuraini mengatakan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan yang selama ini menjadi fokus PMI. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung layanan PMI pada momentum seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Beralih ke informasi lain, dana IS juga digunakan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pada periode 2022 sampai 2024 tercatat sebanyak 826 unit rumah tidak layak huni berhasil direhabilitasi. Selain itu, penguatan administrasi pertanahan dilakukan di 40 kalurahan. Sementara itu, sebanyak 2.182 warga miskin terlibat dalam berbagai program pemberdayaan yang memberikan tambahan pendapatan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ketua Paguyuban Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta Gandang Harjanata mengatakan, bahwa penguatan dana IS ke depan bukan sekedar soal peningkatan anggaran, melainkan investasi strategis bagi pembangunan kalurahan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

Sobat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan tasih kepareng midang ketaken giaran-giaran saking program Mampat Raring Ayu Jogarto ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jogarto. Dan Sutresno Budaya titipan jipenika tumuli katoraken wonten ngarso penjenengan giaran siraman rohani Islam wonten sonten menika ngaturaken irah-irahan syukur nikmat ingkang badhe kandharaken tining panjenenganipun Ustadz Mas Kuri, sumangga Sutresno Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin. Soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk Jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wondene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
1: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Niki kopine, Mas.
3: Wah, matur nuwun ya, Mas.
1: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
4: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
3: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
4: Oh, nggih, sae niku.
3: Aja mung oh. Ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
4: Wis, pokoke gas banter.
1: Wujudkan asta cita kangge

Berumah teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterna budaya maternuun penjaringan tasik keparang midang etaken giaran-giaran saking program Mampat teraringnya Yogyakarta. Kalau sampun katuraken wontenipun siraman rohani Islam Jawi Suterna budaya lan wonten ing sonten menika dumateng Suterna budaya muslimin muslimat tasik nengko sawetawis kagem kumandanging adzan maghrib wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun awit adzan maghrib wonten ing dinten menika dumawa wanci jam gangsal langkung 3:09 menit ngaten Jesu Tresna Budaya lan sinambi nenggo manjing wektal salat maghrib pramila perempat hari Ngayogyakarta ketika terakan langkung rumiyin runjen lagu-lagu rohani Islam.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Temagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara Keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama. Di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Berompat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Ompat Daring Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Amaja Juri nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Suterno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresno Budoyo Titi Wanji menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

Nyuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babarlampahan Pandhawa Gubah perangan setunggal. Sutresno Budaya ing wusana gaturaken sugeng midhangetaken.

pito nanenggih nagri bundi tokang kae kuadi dosa purwo reko sawidya dilungi dosa sepuluh purwo wiwitan nadyan kadah ditaing diweng kangkasung weng pertiwi kaungkulan inga koso kabeting samudro kadah ingkang sangyan kunoraras nanging datan kati nagari astino pionegoreng gajah oyo liman benawi kuru janggolo melawinas tanah gari astino tuinguni kedatoneng Prabu Astimurti gajah oyo kang yoso Prabu gajah oyo urutan goloing kemang kebaksi datio sasar.

omah kathah para ing kodho kang samya lumaku dagangan nang lulur tatan ana pedha tilabetan ana sang sayaning margi. Alipah kathah para tan momonto negari kang samya katerma bebali wis mosal peting kita nagari ngatino deje. Api peta pencuket tepung taritis mapan biar katingarupak. Loh subur kang sarwati landur dinawi murah kang sarwati muku. Parto poro kauleng padusnan mungkul pangulaing tetanen ningon-ningon kebusa pipite iwen tatanono tinantangan rain-rain belaring pangonan. Wanci pengi bali marang kandangi dewi-dewi harjo tegesi tepih parang muko karono poro mantri bupati. Bijaksana limpating kawrotan kendhat nyambut didaya kelurahaning Sri Narapati Marmane Negara Ngastina jenengan empuh basan gedhe apa re padhang jagat

rapi sama yang ngasok bulu bekti. Kelondong pengarang-arang peni peni rojo peni guru bakal guru dadi wiwah putri minongko panungkul. Menang tinutap no dedulu ing sang noto dedulu mo Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana Kurupati Joko Pitana Jaya Pitana Gendari Suta Destrastrat Mojoyo Sang Kurawa Indra. Melaju jeluk Prabu Duryudana awrat sanggane ngaprang Suyudana suwit marang pepinggil tono paweweh lumintu tanane anglur pindha tirtaning Narmada. Pamangsah lairing sang noto dampit tiga Joko Pitana wiwit Joko wis nengenake ing pamuja Daya Pitana rusing pamuja Kurupati narendraning para darah kuru. Gendari Suta midil saking Dewi Gendari Destrastrat Mojo atmajane sang Dipati Destrastra Kurawendra Narendra ning para kadang Narendra Perbondo Perbandu Perbondo numpuk prana pitis kebasan sak pertroning cakat kesugihaning Prabu Duryudana. Perbandu sugih sedulur nang ana kuciwane sawetara denya kirang marsudi ngreh tata krami apa ta tandane. Atang satu sang samyanto ning ubung sakarsane ramila kelatuk denya anggadhe ambek sumungah sesungaran. Adigang adigung adiguna ngendelake dupe kadang nata binathara. Yen to kinunggal wiyaring jajan wialuring kaprabon Sratri Tanana Pedhote siniket pinunggal kang muleng kawin nujuri sajuga. Sanoto tedak siniwaka ing siti inggil binotoroto lenggayeng dampar tento ingkang pinaribet kantono pinatik nawarna dinepean babut perang wedani sinebaran sari-sari ginondo wida cepat kasturi ginarepek sangganing para yudya paduya srimpi mangkung katanggung saka paloro ingkang samya ngampil upacaraning prabon banyak dalang artawalika katumas sawunggaling dipangko kang sarwana. Kinebutan naring manyura kanan kiring sumarbak gantane sang noto dumugi panguraan sirna kamanungsane yayah cawoteng arga maruta nenggih sang Hyang Prapanta rangi jawantar sidem permanem tanana sebawaning walang awise gegodhongan datanana eba samirana tan wonten mampah ingkang kapiar samong sparaning adi kriya gending yang kemasan. Pangsam yang nambut yang dipating sarang keringimbal kanti olin mandoro kami mbuya si seneng pasiwakan sinton tengkang kapare ngayun. Sang mantri pangarso patih wasi saning projas dino kapernah paman dining sang noto satureng paloso jenar

ngaparap marsi Drunoyo Dayiwang Kumbayana. Ya Sang Barat Wajo Putra. Jeneng Keng Malengkung Malilote dan Yayah Lintang Rinolah punika Narendra Ngawangga ing ajejuluk Prabu Karna Basusena. Ya Prabu Suryatmaja Surya Putra. Bismantoko ya Sang Prita Putra. Sinambungan sawaning Sang Dursasana kang mus angin cangya para kadang Kurawa mbekamber hambelabar. Padhesek sawaning Prabi Mantri Bupati Kliwon Panewu. Abro busanane nganti kaya sekar staman dening antos mangunan deko Sang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Pakaru keter kang ana ing pesawanan jawi ngurmati lawipun ingkang Raka Nata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Kakrasana Daladara Karsana. Yaning alun-alun saksono kinormatan ngoleng meriem Kiai Koro Suara Pating Dalek Guru Kapiarso Yayah Ombak ing Jolonidi. Akhir Prabu Duryudana saksono mandhap saking palenggan mapakaken rawuhipun ing Ngroko Nata Mandura Prabu Baladewa. Dasar wastangutan pepanggihan dat onang salapeting penggalih para siwaka nganti kaya melu-melu rangkulan. Sakala wis ingatran lenggah sata-tata kemangkono pangudyas maraning Yura Rendra kalih lamunta dening kuwi jeling lisan.

0: Dekat Dewa Batara. Wilatalah. Tubipun kakang midhangetaken pangandikanipun Nyai Prabu Ngastina ingkang kawis tingalangan darandarangan dukur. Wigatosipun sampun malela kula tampi sakala. Biar padang raosing manah pun kakang. Tandranipun kados dene nedheng nendra saliyepan gregah manggih sekar sepoko mulya ingkang sakwakul kemipun. Menawi to keparenging penggalih Yayi Prabu Duryudana wonten sedya murungaken Baratayuda lahir patos pun kakang dat rumojong. Mboten kanggek wonten ing pemanggih, tuwin mboten kandhek wonten ing raos pangraos. Menawi pancen dipun perlokaken srana tuwin syarat pamurunging Baratayuda daya binangun. Nenten tataing probio ingin kedah kawedalaken pun kakang ingin badi tanggel. Nanging Nyai kedah kengetan. Satunggaling titah ingkang wani ulam bali malih. Menawi wonten salah satunggaling titah ingkang tobi-tobi wani. Anggubah cangkaning Dewa menika lupia ingkang sampun sok nampi bebendu. Nanging nadyan kaparengipun Nyai Prabu Duryudana menika nyimpang saking adek-adeking jangka, nyatanipun namung kepengen ngesti karahayon tuwin anyepa kerukunan. Radena bilih Nyai Prabu Duryudana sampun ngusik salebeting penggalih miwah wonten keparenging wardaya nedya murungaken Baratayuda daya binangun. Lah rening pun kakang tebih saking negari Mandura dipun timbali dhateng negari Ngastina menika namung dipun punduti wawasan. Kadhaipun kakang sekawit inggih sampun rumojong sak mangke namung ambudi daya tuwin padus rana murunging Baratayuda daya binangun. Pandhawa inggih nrimah Yayi kedah mboten kekah. Tanganipun ih pun saya usah mengaget Yayi. Kalau ini gumlaring Baratayuda daya binangun menika ingkang kangge perkawis wontenipun negari Ngastina ugering mangke sampun wonten sukolilaning penggalih paduka Yayi Prabu Duryudana maringaken negari Ngastina dhateng Pandhawa tanpa dipun sarati sinten-sinten mboten datak mawi srana menapa-menapa kula wani tanggel inggih salebetipun marsa candra dinten tanggal menika Baratayuda wurung awit saking wulunging manah Yayi Prabu Duryudana maringaken negari Ngastina dhateng para Pandhawa menika munggah atur wawasan kula. Purwomadyawasana mboten karempi tanggen kula nampeni dawuh pangandikanipun Koko Prabing Mandura ingkang cetha wela-wela kadulu ketingal ngiglo. Nanging Koko Prabing Mandura kula rawaken dhateng negari Ngastina menika mboten kula suwuni wawasan babagan wangsuling negari Ngastina dhateng Pandhawa. Nanging kula suwuni dawuhipun srana tuwin syarat menapa ingkang dados satunggaling pirantos pamurunging Baratayuda daya binangun. Lha inggih syaratipun namung menika sanadyan Yayi Prabu Duryudana ngrawuhaken para dewa, sanadyan Yayi Prabu Duryudana nimbali para brahmana kang wignya ing samukawis, sanadyan Yayi Prabu Duryudana mintokaken ing bab mekaten mau dhateng sinten ingkang langkung saged katimbang pun kakang, mangke pinanggihipun ingkang namung suka wawasan murunging Baratayuda kedah mangsulaken negari Ngastina dhateng wewengkon panguwasing Pandhawa menika sampun kenah. Nggih. Koko Prabu, ih kados pundi? Sewu-sewu kenglematan kula diagung pangaksama paduka wonten ing mriki kula mboten wonten dasar badan. ingkang kula suwunaken pepinton dhateng Koko Prabu Namung Srana murunging Bratayuda ingkang boten dadak mawi mangsulaken kaliyan Astina dhateng wangkon panguwasaning Pandhawa. Kok menawi kok boten saged? Bapak Durna kados pundi menggah pemanggihipun?
1: Lule semua
0: ranti kentos waloh gimbal manyar-manyar jogret bercantil buntute cuklo weloh handeng-handeng cilik mulayan dicuplak dadi molorio.
1: Kau ini nganodoh ingin sinuun estoni pun
0: pinten-pinten dinten sadaringipun paduka rawing negari ngasino menika tansah dados rembakipun poro rayi paduka kula wakalabat li paduka yang ngawonggo tuwin kula.
1: Melang-melanging penggalih ari paduka sinuwun Prabu Duryudana
0: menawi ngantos Bratayuda menika tumapak tan murunga badhis pinten kataing probeya ingkang kinarya waragat wonten salebeting panca bakah lebetipun Bratayuda daya binangun
1: kaping kali kados ingkang sampun kaaturaken dening ri paduka sinuwun Prabu Duryudana badhe kathah pangurbatan ing nat wujud jiwa Raga. Satunggaling lampah kangge ngendani pinten-pinten bebaya ingkang badhe tumempuh wau. Namung aturi rawuh paduka ingkang sinuwun ing Mandura. Ngaparenga suka wawasan ingkang tanpa mangsulaken negari Ngatina nanging Bratayuda tetep urung. Pinanggihipun boten trep kalian ingkang sami yang ajeng-ajeng. Mongko pamanggih ingkang sampun manunggal para Kurawa titi mangsa rawuh paduka wonten negari Ngastina menika dados satunggaling pancatan kamulyaning para kadang Kurawa labet wurunging Bratayuda tanpa mangsulaken negari Ngastina dhateng wewengkon panguwasaning Pandhawa.
0: Menika pinanggih gampil. Syarat wau pinanggih gampil ning pamanggihipun Bapak Durna menika wau nggih kalebet maksih pemanggih lari. Menapa to sababipun dene kula matur mekaten bot-botipun boten kirang tetanggen kula atur wawasan. Ing ngersanipun Nyai Prabu Duryudana kalebet Bapak Durna ugi medhangetaken. Tanggapaning raos Bapak Durna mboten siwas rambut kalian tanggapaning penggalih Nyai Prabu Duryudana. Menawi ngaten saderengipun kula dumugi negari Ngastina wau ing antawisipun Nyai Prabu Duryudana tuwin Bapak Durna sampun pidak jempol sayek saeko kapti garis tunggal ingkang badhe kadhawaken dhateng ing kula nanging kula tetep boten saged nayogyani menawi pamurunging Bratayuda tanpa mawi syarat mangsulaken negari Ngastina dhateng wewengkon panguwasaning Pandhawa.
1: Inggih sampun mereka yang sini wonten tetep buatan sakit mayugani emangnya maksih wonten pemanggih sanes ingkang badhe madangakan swasana serapeting pepanggian dene pemanggih menika badhe kaaturaken dene ngeri paduka sini wonten ngawongko darak ngono to.
0: Arno pun wonten pengendiko yang ngada Koko Prabu ngadekono tengah-tengah sikilmu kudu jumangkah tanganmu kudu kemrembyah rasamu kudu sagah lan kowe panggah duwe penemu kang tumuju manunggaling cipta rasa budi karsa adhedhasar ngelingi yen to Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha darah trah wayah saka Kanjeng Eyang Wiyasa lan Siadi kudu eling nadyan ing tata gelar Siadi ngawula lan suwita ana negara Ngastina urip ana sahandhap pengayoman Yai Prabu Duryudana nanging Siadi kudu eling yen to Siadi kuwi dening para Pandhawa sedulur tinemu mbarep padha-padha putraning Bibi Kunti. Pengen muncul aturin ngerso paduka kan jeng Koko Prabu
2: iya kaki maturo
1: upami wonten muranging tata krami miwah kladuke ngatur ingkang kajarak tuwin ingkang boten dipun jarak diagung pangaksama paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Yo tumuli maturana luput mundhak ngapura
1: dipun menapak-menapakno para Kurawa kalebet ndelandelipun para Kurawa kalebet andelandelipun para Kurawa kalebet tetunggulipun miwah Kurawa ingkang kalebet sesepuhipun menika boten saged ajek anggenipun ngedhepaken netra menawi tanpa pambiyantu paduka Koko Prabu Mandura. Inggih sabab raos ingkang mekaten anggenipun ngagungaken paduka wau wonten timbanganing raos welas asih liripun nadyan nyatanipun negari Ngastina menika wewenanging Pandhawa menawi Koko Prabu tansah ngemuti pinten-pinten rambahan pinten-pinten ambalan sinten ingkang katingal ambangun kuwin amangun kalisaning praja kejawi namung eri paduka Yayi Prabu Duryudana senajan para Pandhawa ngrumaosi anggadhahi wewenang negari Ngastina sawetahipun kala menapa Koko Prabu alit mijanget agengipun nguninga para Pandhawa sami ngancutaken kampuh rumeksa jejeg suwin kayuwananing praja negari Ngastina enten dalu ingkang karembak dening para Pandhawa namung kepingin wangsuling negari Ngastina dhateng wewengkon panguasaning Pandhawa mboten srana tinumbas menapa-menapa kusik ta kowe iki bocah apa wong tuwa kowe ngakoni ora negara Ngastina iki sapa sing duwe ih wewenangipun para Pandhawa dasarmu iya namung naluri kok naluri
0: milan matur ing ngarsa paduka ingkang sinuwun.
1: Nggih, paman Sengkuni kados pundi? Upami gamblango aturipun paduka ngawongga menika namung kepingin wedalaning pangandika paduka mboten ketang klimah kalih klimah paring pangestu dhateng ripaduka sinuwun Prabu Duryudana anggenipun nedya damel srana wurunging Baratayuda ingkang mboten mawi mangsulaken negari Ngastina dhateng Pandhawa. Sajake wis sayur injek penemu-penemu mau wis padha golong. Nadyan sak temene kleru ning dianggep bener. Lah samangke ngaten kemawon. Yayi Prabu Duryudana kaparenga ananggapi menggah pitakening pun kakang. Yayi,
0: wonten dawuh.
1: Negari Ngastina menika rumiyin ing purba wiwitanipun ingkang nyoso sinten?
0: Nggih. Kirang kula wigatosaken.
1: Lho kok ngaten? Monggo menika astanipun dados jejibanipun Nyai Prabu Duryudana. Monggo to, kaparenga ngetang-ngetang duwe ngimut-imut. Sinten ingkang babat-babat sepisanan negari Ngastina ing nguni?
0: Di kelebihan Koko Prabu rening kula anggadhahi sesepuh inggih paran para mboten sanes Bapa ing Sukalima kaparenga ndangu dhateng Bapa ing Sukalima inggih Bapa Druna
1: kula pitados bilih dengan dikolebdo ing samkawis tartamtu saged tuwin purun suka katerangan sinten to ingkang babat-babat mandiri negari Ngastina nalika rumiyin. Wah kula inggih mboten ngertos kulo malih ngertoso jeneng mbok menawi ingkang sinuwun wuninga dhateng asal usul kulo kulo menika sanes wangsa negari Ngastina nanging kulo menika tebih sangke negari ngatas angin utranipun Prabu Baratwaja kulo menika negari Ngastina menawi saking suka palilaipun dipaduka sinuwun Prabu Duryudana kulo dipun dadosaken paran para inggih cekek lenggah megegek jelek-jelek namung ningali kumelar tuwin kawontenanipun negari Ngastina mboten ngertos bilih rumiyin sinten ingkang yasa menika.
0: Yayi Prabu Karna piye? Kula inggih mboten mangertos.
1: Koko Prabu.
0: Ana ingkang kondang mau julik Paman Sengkuni mesthine dengan tika kudu bisa aweh katerangan. Kula inggih mboten ngertos.
1: menggah silsilaipun negari ngasti nurimbin sinten ingkang ngamiwiti babat-babat temah dados negari. Larak ngaten lho. Sing digarapi apa? Nun sewu menika. Dong garap apa yang mriki menika? Sabenono perlu grobiakan. Garap apa? Tapi pinten-pinten kapustakan ingkang suwondok wonten salebeting gedhong pusaka mratelakaken andharanipun garing ngastina menika menapa mboten ate kawaos?
0: Kula waos menawi wonten perlu Kakang Prabu.
1: Terus tunggal kemawon mboten wonten saged. Kawaos manten kathahipun mau. Lah iki menawi pinuju wonten pagelaran ngaten nggih kepeksa kula nindakaken. Ning menawi maos menika sajakipun radio gah. Iya dong ngara popo iya menawi nyoto-nyoto Yayi Prabu Duryudana Bapa Durna Yayi Prabu ngawong gotwin paman sengkuni dereng wuni ngosais itu menggah larah-larah ingkeng babat negari ngatino ing meniki kepeksa badhe kulandaraken
0: balah-balah bingai malah kulo tanpa pamit
1: syukur mengayu bagio simpun bini sampun wonten ngaparanging penggalene jambabaraken suka dedongengan babat asal silaing negari ngastina. Kok sanget pingah. Dene sinipun keparang badhe suka katerangan sinten? Rumiyin ingkang nyoso negari ngastina. Ping mamanah kula tanpa pamit dene Kakang Prabu sampun keparang badhe suka ular-ular tuwin andaran.
0: Yo.
1: Jadi kula wiwiti saking Prabu Barata putra Dewi Sakuntala Midil kakung ngawasta Raden Barata menika ingkang amiwiti babat-babat negari ngastina sak sampunipun morot tuwin murut ing kasidan Prabu Barata tumunten gintosan dening putra kakung ingkang kekasih Sang Hasti inggih Sang Gajahaya inggih Sang Hasti Murti sak sampunipun Sang Hasti inggih Sang Gajahaya tumunten apa putra tuwin kawibawan dipun runtoraken dhateng ingkang putra inggih menika gumlar kanarendrana jejuluk Prabu Kuru terus ingkang sepisan Prabu Barata kaping kalih Prabu Hasti inggih Prabu Gajahaya kaping tiga Prabu Kuru dene kaping sekawan Prabu Pratipa kaping gangsal Prabu Sentanu Dewa inggih Sentanu Murti apa putra Aden Dewa Brata ingkang tangkapareng palakrama inggih menika Kanjeng Eyang Bisma ingkang samangke mangasrama ing pertapan Talkanda. Kene Kanjeng Eyang Premban Mahatma Bisma menika mboten kepareng palakrama tegesipun genah mboten andharaken. Mula kawi bawaning negari ngastina kasta dening Kanjeng Eyang ing Sapwarga. Kanjeng Eyang ing Sapwarga nalika maksih dedhuluk Prabu Wiyasa menika anggenipun jumeneng Narendra wis saking sayuk iyeking para kawula dasih. Sinengkaken ngaluhur manata murih hiwananing para kawula katentremaning negari saisen-isenipun ingkang mangkaten sanyata sampun kelampahan ketingal sae saksampunipun. Kanjeng Eyang Wiyasa sampun dumugi wayaning wangsa kala kedah tilaring nagari mingkaing pertapan gumelar pandita madeg maharsi putra tetiga dipun kempalaken putra tetiga dipun kempalaken setunggal iki menika paman dipati Destrastra kalih paman Prabu Pandu Dewanata miwah tiganipun paman Yama Widura naluri ingkang sampun kalah dados pranatan soal sinten wonten satunggaling narendra ingkang tilar negari nedya minggah ing pertapan dados pandhita menika kedah putra pembayun ingkang pinaringan gumantos keprabon. Nanging nyatanipun putra pembayun saking Kanjeng Eyang Wiyasa ingkang rama inggih menika paman Dipati Sutrastra mboten kepareng nampi kawibawan tuwin kamulyaning negari Ngastinala betanggenipun kraos tuwin rumaos anandang kutiwacaca netra sukolino lair tusing batos trimah ngraosaken kamukten wonten ing kadipaten Gajah Uya dene negari Ngastinala negari ageng jawi lebet tuwin sak jajahan kalebet wewengkonipun sadaya pinaringaken dateng paman Prabu Pandu Diwanata senajan nalika semanten ugi sampun kelampahan negari Ngastina dipun renggani dening sawargi paman Prabu Pandu Diwanata nalika alamipun prang pamuksa tetandingane ngabrang narindring pringgondani Prabu Trembuku mengsah paman Prabu Pandu kekalih para narendra agung gugur wonten madyaning palagan saderengipun seda paman Prabu Pandu nalika maksih katriwandan maksih saged angunan tika taos pitungkas dhateng ingkang rama paman Dipati Destratra pilih bintang samangsa Pandhawa sampun diwasa kula atetilar kalih cacahipun setunggal wujudipun lisah nami lisah tolo kalih negari Ngastina sak isen-isen kalebet sak jajahan wewengkonipun nanging menapa ta sababipun najan pun kakang mboten nenggani nanging tansah midhangen pawartos para Pandhawa nalika maksih timur selaminipun gesang mboten ate ngraosaken wonten salebeting Datulaya inggil-inggilipun namung sami tilem wonten ing paningrat inggih menika wonten ing emper wong kang tekul mesti bakal entuk teteken wong kang saguh mesti bakal puguh awis saking palimir maning para Jawa tali nangkung mawis rono suwiteng negari Wirata para Pandhawa kelampahan babat ing alas wisa marta kelampahan babat ing alas inggih wana wisa marta sirnaning kang wana rungkut biar padhang gumelar dados negari inggih menika negari Ngastina negari Ngamarta inggih negari Ngindraprasta lah sabab saking menika sampun titela najan para Pandhawa menika masih anggadhahi negari Ngastina ragdi kirang renggep anggenipun kengetan badhe ambudidaya wangsul ing negari Ngastina dhateng para Pandhawa mangke pun kakang ngetaken sampun ngantos darca wingking menawi panten sampun wonten kepareng Kyai Prabu Duryudana raja murungaken Bratayuda sisan damel pun kakang dados seksi utami pamurunging Bratayuda Jaya Binangun kedah mawisrana mangsulaken negari Ngastina sak mewengkonipun dhateng tangan panguwasing Pandhawa.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja kita mendengarkan Yen Ing Tawang Ono Lintang, sebuah tembang yang dibawakan begitu magis oleh Endah Laras. Seterusnya Butoyo berbicara tentang Endah Laras, berbicara tentang konsistensi merawat tradisi. Lahir dari keluarga seniman di Sukoharjo, darah seninya mengalir deras di tubuhnya. Ayahnya seorang dalang dan ibunya seorang penari. Yang membuat Endah Laras begitu melekat di hati kita adalah karakternya yang sangat organik. Beliau tidak hanya bernyanyi, tapi juga bercerita. Alat musik ukulele yang selalu menemaninya seolah menjadi perpanjangan dari jiwanya, di mana musik keroncong dan Jawa yang dibawakannya terasa begitu membumi, jenaka sekaligus elegan.

0: Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum, lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.
1: Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Masih di sejenak kenangan bersama Enda Laras. Sutresno Butoyo, tahukah Anda? Enda Laras ini bukan cuma dikenal di panggung-panggung tradisi loh. Kualitas vokalnya yang luar biasa membuat beliau seringkali diajak berkolaborasi oleh musisi-musisi lintas genre. Mulai dari almarhum Didi Kempot, Slamet Raharjo, hingga ikut andil dalam proyek-proyek musik kontemporer berskala internasional. Kemampuannya melakukan improvisasi di atas panggung seringkali mengundang decak kagum. Musiknya melintasi batas usia, anak muda hingga orang tua bisa menikmati cengkok Jawanya yang khas tanpa merasa asing.

Sutrisno Butoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita di program Sejenak Kenangan Bersama, edisi spesial Endah Laras malam ini. Tidak terasa 30 menit begitu cepat ketika kita menyelami keindahan karya-karya Adi Luhung yang dibawakan dengan sepenuh hati. Semoga petikan ukulele dan cengkok khas Endah Laras mampu mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman atau sekedar memberikan ketenangan di penghujung hari ini. Terus cintai dan lestarikan musik tradisi Indonesia agar memori kolektif bangsa kita tetap terjaga. Saya Joran Talaksoro pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pirangge malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggihi karaharjan kawilujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan kebun entres untuk rehabilitasi tanaman kakao di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang samangke badhe dipunaturaken dening narasumber inggih menika panjenenganipun Bapak Wahyu Abidin Saf SP minangka pengawas benih tanaman saking Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan samangke sampun sesarengan kalian panjenenganipun. Sugeng dalu Pak Wahyu.
1: Nggih, sugeng dalu. Siap, Mas siap. Semi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Pak Tenung nawit saking wekdalipun menika sampun kersa wonten ing RRI.
1: Nggih.
0: Menika ingkang badhe punaturaken dalu menika babagan kakao
1: nggih menika. Nggih, Mas. Terus.
0: Saderengipun menika babagan entres Pak Wahyu. Ini kan kalau kita melihat kakao itu kan tidak mungkin tidak banyak yang familiar dengan kakao begitu ya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kalau dilihat dari datanya kan luasannya cukup ya Pak Wahyu. Nah ini bisa disampaikan dulu Pak Wahyu, di DIY ini sebetulnya kebun kakaonya itu seberapa besar gitu?
1: Nih, matur nuwun Mas Semi. Nih, kakao atau mungkin lebih enaknya kalau masyarakat menyebutnya coklat ya.
0: Nggih. Kenalnya coklat.
1: Kenalnya coklat ya, karena kakao kan materi napa tanamannya kemudian setelah diolah menjadi coklat.
0: Nggih.
1: Nah, niki memang untuk potensi kalau dari data memang luar biasa atau mungkin ya cukup besar nggih. Karena di sini ada ribuan hektar yang ada di DIY dan kemudian ada banyak sekali petani yang memang bergelut di dalamnya. Walaupun mungkin ada sebagian menjadi salah satu komoditas utama, ada yang mungkin banyak juga yang petani yang komoditasnya lebih dari satu ya. Ada ya kakao, ada di padi juga dan sebagainya. Nah, di sini beberapa wilayah yang paling banyak mungkin di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo, mungkin ada sebagian di Bantul dan Sleman. Nggih, tapi memang yang paling banyak di dua lokasi Gunung Kidul dan Kulon Progo nih.
0: Itu kalau dilihat dari apa tempat menanamnya itu apakah juga dipengaruhi pada tingkat ketinggian?
1: Kebetulan kalau di DIY kecuali di daerah Merapi ketinggiannya cukup cocok karena kan paling sekitar 400 di Kulon Progo pun sekitar berapa 100 sampai 300 itu pun masih sangat cocok untuk kakao.
0: Jadi 100 sampai 300
1: meter
0: atas permukaan.
1: Betul, kalau cara teori kan sampai dengan 600 itu masih cukup baik untuk tanaman kakao.
0: Kemudian kalau untuk kebutuhan berkaitan dengan air itu apakah memang kakao itu spesifik di tempat yang mungkin tidak terlalu banyak mengandung air atau seperti apa Mas?
1: Pada prinsipnya tetap butuh air Mas. Tetap butuh air dan kemudian butuh kalau bisa curah hujannya mungkin agak merata lah gitu ya sepanjang tahun sehingga tidak banyak bulan keringnya. Masalah kekeringan memang cukup spesifik yang di Gunung Kidul itu di daerah Patuk walaupun mungkin bukan daerah yang kering sekali tapi mungkin untuk kakao termasuk daerah yang agak sedikit airnya di sana pun cocok. Artinya baik, kualitasnya juga baik begitu. Artinya dengan mungkin ketika ada kekurangan air bagaimana petani itu untuk mitigasi kekurangan air, bagaimana menyediakan pengairan yang baik sehingga tersedia ketika tanaman itu dibutuhkan.
0: Jadi kalau yang ada di Gunung Kidul itu di daerah Kecamatan atau Kapanewon Patuk sama daerah mana nih?
1: Ada sebenarnya banyak Mas Semingi, tapi mungkin yang mungkin kita terkenal daerah Patuk, mungkin di sana ada tanamannya, ada pengolahannya, kemudian di Ngelanggeran ada nopo nggih, Geria Coklat nggih. Kemudian ada di Taman Teknologi Pertanian juga ada pengolahan coklat yang sangat baik di sana. Apalagi kemarin salah satu kunjungan untuk delegasi G20 nggih di Ngelanggeran niko. Ya termasuk di Ponjong dan beberapa daerah lain pun ada beberapa sentra yang banyak di sana.
0: Itu untuk Gunung Kidul. Kalau untuk di daerah mana?
1: Mungkin paling banyak kita terkenal di Kalibawang. Di sana pun selain ada tanamannya, kemudian kelompok tani juga aktif cukup baik, dan ada pengolahan-pengolahan yang memang petani pun bisa melaksanakannya.
0: Itu berarti kalau untuk wilayah-wilayah yang sudah ada pengolahannya, itu pengolahan secara tradisional atau pripun, Pak Wahyu?
1: Kalau tradisional mungkin tidak juga ya, dalam arti teknologinya pun ada di sana. Okay. Karena Dinas Pertanian pun selalu niki nggih membina, bekerja sama dengan petani, mendampingi petani. Jika memang diperlukan, kita memberikan bantuan yang sarana prasarana yang dibutuhkan, tapi mungkin yang lebih penting adalah pendampingan dan pembinaan nggih. Di sana bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat pun juga sangat perhatian terhadap petani kakao, misalnya khususnya kita di DIY seperti itu.
0: Kalau dilihat dari luasan yang ada di DIY ini, itu apakah hasilnya sudah memenuhi standar jumlah misalnya panennya segini, berarti ini bagus atau bagaimana?
1: Oh, nggih. Berkaitan dengan hal itu memang ini PR buat kita semua nggih, yang di baik di pemerintahan maupun di kemudian kelompok tani. Harapannya kan produktivitas juga bisa maksimal. Syukur-syukur hampir mendekati dengan potensi yang ada di varietas tersebut punya potensi berapa. Lah itu kalau bisa menyamai ke sana. Lah ini tantangan kita semua karena yang namanya di DIY terutama bahkan seluruh Indonesia tanaman kakao ini dipelihara atau diusahakan oleh sebagian besar oleh petani. Dan banyak juga petani yang tidak fokus hanya di kakao, ya itu juga. Dan kemudian dengan jumlah yang sedikit, jadi kadang masalah pemeliharaan, kemudian efisiensi dalam hal produksi, itu yang menjadi tantangan kita bersama. Dan kemudian mungkin banyak juga di sana tanaman-tanaman yang sudah tua, lebih dari 30 tahun, nah gitu.
0: Itu sebenarnya kalau dilihat dari produksi baik itu tanaman sampai di usia berapa tuh Mas?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita cek di lapangan, umur 20 tahun kalau memang pemeliharannya baik itu pun masih produktif. Betul. Kemudian memang setelah 20 tahun ke atas kita perlu melihat nih mana yang perlu diremajakan. Nah, bisa kemudian di samping-samping, atau kemudian kalau memang tanamannya memang sudah tidak terlalu produktif, termasuk akarnya juga sudah ada gangguan penyakit dan sebagainya, kita bisa untuk penanaman kembali. Nah, sehingga nanti ada dua hal. Yang pertama adalah ada tanaman baru yang di sana. Yang kedua adalah varietasnya pun baru. Nah, itu kan juga penting. Karena varietas baru pasti punya keunggulan produktivitas, kemudian mungkin ketahanan terhadap hama yang lebih baik, atau mungkin punya cita rasa khas atau punya cita rasa yang lebih baik dibandingkan yang dulu. Biasanya seperti itu.
0: Jadi kalau berbicara tentang varietas kakao itu juga macam-macam, dan tiap tahun mungkin juga ada varietas baru begitu.
1: Sangat banyak, walaupun mungkin tidak tiap tahun ada, tapi biasanya rutin ada pelepasan varietas baru. Baik itu mungkin varietas yang dirakit oleh Puslitbalit atau kemudian varietas lokal yang memang punya keunggulan di lokasinya sangat baik, dan kita bisa menggalinya itu dan dilepas menjadi salah satu varietas unggul.
0: Kalau di DIY ini rata-rata varietasnya mungkin ada namanya atau pripun?
1: Nggih, kalau varietas-varietas yang dulu ada GC7, KKM22, ada TC858, ada beberapa varietas-varietas yang lama. Yang kemudian harapan kita varietas yang sudah lama itu, kemudian yang mungkin tanamnya juga sudah tua, kita bisa meremajakan dengan tanaman-tanaman dengan varietas yang baru, macam begitu ya.
0: Ini kalau kemudian tadi disampaikan Pak Wahyu kan rata-rata mungkin 20 tahun masih bagus kalau perawatannya bagus.
1: Betul,
0: tapi kan tentu mungkin produksinya akan menurun ya.
1: Bisa menurun, betul.
0: Strategi untuk tetap mempertahankan kualitasnya bagus itu strategi apa aja tuh?
1: Memang kalau berkaitan dengan kualitas ada dua hal nih, karena pertama di lahan dan kemudian bagaimana penanganan setelah panen. Nah, mungkin kita bicara di lahan mawon lah gitu ya, karena untuk yang pasca panen mungkin ada banyak hal yang kita bicarakan. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan kualitas yang didapatkan kita dari lahan, itu mungkin ya semuanya berasal dari benih, Mas. Artinya benih yang baik, varietasnya juga sudah dilepas, dan kemudian sebagai jaminannya kan ada sertifikasi, ya bersertifikat, berlabel, itu juga penting sekali sehingga kita petani bisa mendapatkan benih sesuai dengan harapan, begitu. Kemudian setelah itu jelas ada pemeliharaan yang baik, dan terutama mungkin berkaitan dengan kualitas ada hama dan penyakit, ya itu yang perlu diperhatikan juga.
2: Kemudian kalau untuk merehabilitasi tanaman-tanaman yang sudah mulai turun hasil produksinya, itu tata caranya nopo mawon?
1: Nanti kita seperti tadi sudah sempat saya singgung sedikit, Bapak, bisa jadi adalah mengganti tanaman yang mungkin ada yang sudah mati, kita ganti. Kemudian kalau dalam penggantian kan ada tata caranya, artinya jangan sampai mati karena penyakit, jangan sampai penyakit itu masih tertinggal di situ. Ya ada proses yang harus kita lakukan supaya penyakit itu tetap hanya berhenti di tanaman yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau memang tanaman itu sudah tua, produktivitasnya sudah turun, tapi kemudian dilihat batangnya, batang bawah, akarnya masih bagus, kita bisa menggunakan teknik sambung samping atau kemudian sambung pucuk. Artinya ada tunas air yang kita manfaatkan, kemudian disambung dengan entres dengan varietas yang baik, dengan entres yang baik juga. Dan kemudian bisa juga tanaman yang sudah tidak produktif, kita kemudian mengganti dengan benih atau bibit varietas yang baik.
2: Iya, gitu. Itu kalau untuk proses seperti itu kan tidak boleh serentak diganti. Jadi kalau misalnya ada satu tanaman yang rusak, berarti ini yang kemudian diganti, misalnya diganti benih atau mungkin dengan cara yang lain tadi itu.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya istilah yang entres tadi itu, Pak Wahyu, ini bisa dijelaskan seperti apa tuh?
1: Entres niku bahan tanam, bahan yang berasal dari tanaman bagian atas.
2: Iya, pucuk atau gimana itu?
1: Ranting, cabang. Cabang-cabang itu kita ambil bagian yang baik, ya. Tentunya ada tata cara sebelum mengambil entres dari pohonnya. Karena kan asal-usul pohonnya itu juga harus jelas. Kemudian asal-usul pohon yang kita ambil juga harus berasal dari benih sumber yang baik. Varietasnya juga baik. Nah, kemudian ada proses penetapan ini. Jadi setelah kita membangun, istilahnya membangun sumber benih, sumber entres, kita juga ketika sudah memenuhi syarat, kita tetapkan bahwa ini sesuai dengan persyaratan teknis. Dan penetapan itu juga harus melibatkan pusat, karena SK-nya penetapan sumber benih itu berasal dari Kementerian Pertanian. Nah, ada tim yang akan menilai di sana. Nah, kemudian dari tanaman yang sudah atau kebun yang sudah ditetapkan oleh menteri, kita bisa ambil entresnya itu. Entresnya tentu saja juga mungkin dalam satu kebun itu, Mas, tidak semuanya layak. Ada persyaratan teknis sehingga ada pohon-pohon pilihan di kebun yang sudah ditetapkan tersebut, dan itu sudah terregister semua di SK-nya, sehingga nanti apa yang kita ambil benar-benar sesuai dengan standar mutu teknisnya. Nah, begitu. Satu pohon mungkin ada bisa diambil setahun bisa jadi ratusan, ya, ratusan ribuan, dan kemudian sesuai dengan ini nanti kebutuhan benih yang diperlukan. Gitu.
2: Ya, jadi dari pohon yang menjadi menjadi entres tadi itu menjadi pilihan untuk kemudian nanti apa ya, menjadi generasi berikutnya, begitu. Nah, itu teknisnya bagaimana nih?
1: Cara gampangnya ya sebenarnya tidak sulit juga, seperti hanya tekniknya memangkas, seperti pemangkasan, ya. Tapi nanti harus diperhatikan batangnya itu memang benar-benar batang yang artinya sudah nopo nggih, seger. Kemudian tunasnya juga sudah jelas ada nantinya, dan kemudian kayunya sudah kuat. Nah, itu kemudian beberapa hal yang kita perhatikan sehingga itu bisa diambil sebagai entres. Nanti prosesnya pun masih mulai dari proses sertifikasi, Mas. Iya, jadi diambil dari pohonnya, kemudian kita napa nggih, potong, dibuang, dirempeli, ya, kemudian dirempeli, kita simpan di wadah tertentu. Nanti produsen benih yang memproduksi itu bisa mengajukan sertifikasi kepada BPSB, atau kalau di Jogja ini BP3MB, Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian.
2: Itu juga di bawah dinas atau
1: beda? Di bawah dinas, itu UPT di bawah Dinas Pertanian
2: dan Tanaman. Ya. Oke. Ya, kemudian kalau nanti sudah mendapatkan sertifikasi itu, baru kemudian
1: silakan bisa diedarkan, bisa diambil oleh petani, bisa dibeli oleh petani, baik untuk tadi, untuk rehabilitasi, untuk samping-samping dan pucuk, atau kemudian kita bisa bikin bibit ya, benih. Batang bawahnya bisa dari pohon lain, dan itu batang bawahnya pun bijinya harus bersertifikat ya. Nah, batang bawah, biji bersertifikat, kita deder sampai memenuhi syarat. Nah, setelah itu batang atasnya dari kebun enters itu, nah, kita sambung. Dan kemudian kita pelihara sampai nanti benih yang siap tanam juga harus disertifikasi lagi, Mas. Jadi prosesnya, semua proses ada sertifikasinya gitu. Sehingga untuk menjamin bahwa benih yang nanti diedarkan, ditanam oleh petani, insya Allah benar-benar berasal dari sumber yang benar.
2: Jadi memang harus betul-betul apa, ada terekam ya, apa namanya, ini bibit ini dari ini, karena memang untuk menjaga kualitas tadi itu.
1: Menjaga kualitas ya. Karena apalagi kakung nih Mas, 2-3 tahun baru kelihatan ya. Ketahuan, loh ternyata ini benihnya palsu, wah ini kan kasihan petani.
2: Sudah 2 tahun ya toh, ternyata tidak sesuai dengan harapan kan ya, iman-iman begitu ya. Jadi apalagi memang apa, ketelitian di awal dalam pembenihan itu memang sampai segitu detailnya ya.
1: Nggih Mas, ya, ini
2: Pak Wahyu. Nggih. Kemudian untuk masyarakat sendiri, petani kakao sendiri di DIY ini sudah punya kemampuan sampai di situ, Pak Wahyu?
1: Nih, sebenarnya petani sudah banyak melakukannya sendiri, Mas. Artinya rehabilitasi yang dilakukan petani pun ada. Banyak juga petani yang ketika tanamannya sudah tua, tidak produktif, kemudian beliau mengambil entres yang berasal dari dititeni niki, ini pohonnya paling bagus ya, punya saya paling bagus, kemudian diambil untuk sambung, atau dari situ mereka bikin benih sendiri, bibit sendiri, dan digunakan untuk sendiri. Menurut kami itu tidak masalah, yang penting tidak ada peredaran di sana, Mas. Silakan petani punya benih sendiri, bikin sendiri, ditanam sendiri. Sehingga kalaupun memang tidak bagus, kan tidak ada yang dirugikan kecuali diri sendiri. Tapi biasanya kalau untuk diri sendiri kan cari yang terbaik ya,
2: bedanya gitu. Ilmu titenya orang petani itu juga kuat ya.
1: Betul. Cuman ada hal lain yang kemudian kita sarankan supaya nanam benih yang bersertifikat, karena tidak hanya tanaman yang baru, tapi varietasnya baru. Ya, jangan-jangan beliau yang ditanam di situ memang bagus, cuman varietasnya mungkin sudah lama nggih. Sehingga ketika ditanam tidak terlalu maksimal. Berbeda ketika menggunakan varietas yang baru, harapannya nanti ada peningkatan produktivitas ke depannya.
2: Baik, Pak Wahyu, tanpa terasa sudah di penghujung untuk Mbak Desa di kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutup, harapan dari Pak Wahyu bagi para petani kakao di DIY ini seperti apa, monggo?
1: Terima kasih Mas. Harapan kami adalah sebagian petani bukan sebagai komoditas utama, tapi kalau memang dipelihara dengan baik, kakao pun bisa menghasilkan sesuatu lah. Sehingga dari harga yang cukup baik, karena harga sekarang kan cukup variatif, ada yang hanya di harga 22.000 sampai ada yang 50.000. Artinya ketika kita bisa melihara dengan baik, potensi yang 50.000 itu kita bisa raih kan, seperti itu. Dan itu walaupun Jogja mungkin sempit, tapi kita kalau misalnya kita bicara kuantitas, kita akan sulit dibandingkan daerah lain. Tapi mari kita bicara kualitas. Pelihara dengan baik, dan kemudian ketika diolah, olahlah dengan baik. Paling itu, Mas.
2: Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Stresno budaya cekap semanten atur kiaran bangun tiso meniko, mugi sestu piguno sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Nuhun.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: beda nih. Gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkap.

0: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
1: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
0: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
2: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
3: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
2: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
3: Begitu ceritanya.
2: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
3: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal.

0: Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
1: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sarpudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Nyuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang diriaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinungkon narasumber giaran pendopo panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno Dwijo Nagoro MPD. Kanti menika semonggo panjenengan badhe kula dereaken manggi panjenenganipun Prof. Warno dalu menika. Sugeng dalu, assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Giman di Masjid.
0: Inggih matur nuwun.
1: Pamirsa sedaya.
0: Inggih kados pundi pawartosipun Prof. Sian nggih.
1: Inggih.
0: Syukur-syukur matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika lan temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya menika Prof. Nah, wonten ing dalu menika badhe paring andharan gayut kalian jagating panatacara nggih Prof.
1: Nggih.
0: Nah, kanthi menika saderengipun mangke sutresna budaya wonten ing rawuh wonten pamulut prisan utawi paring menapa pemanggih langkung rumiyin semoga kula aturaken medal mirunggan sak cekapipun monggo kepareng-pareng andaran langkung rumiyin monggo kula aturaken Prof.
1: Iye sugeng dalu para pamirsa RRI Ngayogyakarta ing dalem menika kula Suwarno Dwijo Nagoro dipun timbali supados purwarasa syukur minyak dados purwarasa dados iki. Dalam menikah bawa rasa rahning menikah makin sepuluh panjang dan ngandalkan babakan pranoto coro menikah rahning lagu lagian pun setunggal dan setunggal pun menikah bito-bito ini milo buat telas-telas para pamirsa dalam menikah lo kalian Dimas Dwin setelah di ngandalkan bab awarin yang menikah pranoto coro kalian pranoto coro Mas menikah penting menopos betul nawit mungkin ing masyarakat menikah sebatan menikah kaki dasar pragmatis menikah sami yang mas tani pranoto coro ya sami kalian pranoto coro ini raming kalau menikah guru lajeng wawasan pun mawi wawasan akademis. Nah, akademis pragmatis menika sok wonten ingkang laras, sok wonten ingkang perlu penggalian malah perkara sok cengkang.
0: Ngeten nggih.
1: Yeah. Mboten no menika saged minangka sumber ilmu tawi mangke dados ilmu tumrap guru anggota cowok. Nah, nanti badhe ngaturaken satunggaling kasus di Mas.
0: Nggih, Bro.
1: Terus makin menapa cetha bidanipun panatacara kalian pranatacara. Satunggaling wekdal kula menika dipun dawuhi kalian Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jakarta supados damel acara halal-bihalal fakultas. Sampun kula damel ajeng kula nyuwun tulung mahasiswa ingkang nglantaraken acara setunggal buku setunggal. Nah, sampun dipun wiwiti.
0: Nggih.
1: Ah, kula semanten ajeng wonten pawarta bilih pangarsa menika enggal badhe tindak. Arep wonten mriki wonten Jakarta. Ini pun acaranya pun pambuka laporan buku panitia lajeng tanggap wacana pambagia saking dikan lajeng nembe tanggap wacana Bapak Rektor. Nah, rene Bapak Rektor ngersakaken ing tindak lajeng ngerumi ini sasampunipun laporan ketua panitia mboten pambagia rumiyin Pak Dekan dan Pak Rektor rumiyin. Lo dipun dari panitia acara ini oke sendiko lajeng kulo dawuh kalian mahasiswa mas mbak menikah dipun wale ngadeng lajeng dipun wale Pak Rektor biyen nggih mangke majikan. Nah, cara sampun menapa? Dilalah menika sampun dumugi wancinipun nggih panglipur. Dilalah wonten pesan kagem pare anom yang mboten kelambu.
0: Nggih.
1: Sing kula tulis pirsa. Sampun semoga dene kagem ibu sedere Pak. Kirang sekedap panglipur busana mula. Lajeng kula kalian mahasiswa malih, Mas. Mbak, dipun malih ingkang ngingi panggitan haji kalian perkenalan warga ingga dipun igahkan, dipun andarakan rumah. Ugi Pak siap sedika. Nah, menika kula minangka panata cara dene mahasiswa minangka pranata cara. Jenika meranata mboten manata iki basa Indonesia penapa. Jelas nih dipun tilih saking akademis atus kalau wau pilih panoto corong niko tiang ingkang noto acara awien mengenai jagating panggung ini sutradara gitu
0: kan ini
1: penjengah dilalah mun sewu atus panoto corong lajeng mun sewu dilalah manten itu rati telat lajeng makin ambil curungnya kan mengisi kata niko lah ingkang noto di tipe jenengan.
0: Inji, inji.
1: Ingkang noto nak panitia jenengan menglantara. Kan.
0: Ngeten.
1: Cukup itu akan makin ngawi ngaten plan A plan B lah siapa nunggu lagi pun. Nah, lajeng ingkang itu sekolah kau pulo. Wah masih dibuat lajeng kan. Ingkang jujur karya nom mungkin enggak. Mangke ingkang perkenalan. Paling paling nom mangke lah seperti ingkang tidak oke. Nah, ingkang ngandarakan mahasiswa. Itu sebelum itu wibit namu wis meranoto yang wibit manoto dados penata acara namu ingkang ngandarakan acara setunggal buka setunggal niko mahasiswa. Itu sebelum memiliki pranoto corong niko tiang ingkang marogo ngandarakan tadi coro setunggal buku
0: sebelah.
1: Ini menawi manoto coro atau panoto coro tiang ingkang noto acara ini pun sakit menego panitia, sakit kata sekolah kula wau, sakit ugi kok menawi dengan organizer dengan ini. Mula menawi tinjuan tawi wawasan saking pragmatis wonten ing umum ing ngadusin-ngasun panoto coro kalian terang coro menego sami, namun nai wonten ing tataran akademis niko saking noto lajeng wonten namanipun nawi niko tata pandhapa ing tembung niko linggo andharan niku terus sapa pipropan para parikuma kami kapi ngaten niko niko dipun mboten ngewahi napa nggih makna ingkang saking langkung berikan wonten ing konteks tutupan. Nah, namun saya pun lajeng pranata cara menika patah sami. Wonten ingkang pranata titik laksana. Pranata laksitaning adicara. Wonten pangiwara pranata gatining laksana, gatining witi laksana.
0: Nah,
1: tetapi acara itu kan berbagai macam. Ada yang sifatnya formal. Ada sifatnya non formal, ada resmi, bahkan ada yang sifatnya entertain seperti panggung. Jadi, kalau pembawa acara di upacara formal misalnya wisuda pegawai negeri kabupaten Bantul, itu kan pembawa acara pada acara yang protokoler. Maka pembawa acara seperti pranata acara di upacara namanya bukan pranata acara tapi protokol. Nah, protokol itu tidak boleh improvisasi semaunya karena sebelumnya itu tertulis. Nah, misalnya saja ini dalam bahasa saja misalnya wisuda pegawai negeri Kabupaten Sleman. Bupati Sleman lebet ing sasono para tamu kasuwun jumeneng. Itu sudah langsung lantaran Sleman disembada
0: gitu.
1: Kemudian berjalan sebelum duduk lajeng sigep Sleman sembada, lajeng memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun cekap, terus berusaha Poro Bapak Ibu semoga selajengipun sak menika menawi kita bisa sareng-sareng wonten lha itu bukan bahasa protokoler. Bahasa protokoler itu sangat singkat, saklek, bahkan tidak ini berimpersisensi. Kalau dalam wisuda-wisuda misalnya di perguruan tinggi ya, rektor, kemudian anggota senat masuki ruang upacara hadirin dimohon berdiri. Tidak pakai penghormatan-penghormatan ya, begitu loh. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah tahu semuanya. Tidak perlu dilanjutkan, mari kita lanjutkan acara berikutnya. Enggak. Itu namanya bahasa-bahasa protokoler. Nah, dalam hal ini MC protokoler memang MC yang master of ceremony atau pembawa acara yang tampaknya memang kaku karena tidak boleh berimprovisasi. Nah, dengan olah suara yang tentunya juga berbeda dengan kalau situasinya di resmi. Nah, kemudian juga bisa kalau berbeda dengan di panggung. Nah, memang seorang pranata cara atau MC itu harus bisa membawakan suasana. Nah, suasana kapan itu serius, misalnya pada acara serah terima calon mempelai malam hari midodareni itu kan serius.
0: Inji.
1: Tapi kalau nanti perkenalan keluarga kan bisa cair, ya, dengan pantun-pantun atau dengan parian lah, sapan ngilani pun. Nah, inilah fungsi entertain. Dan entertain di sini tentu berbeda dengan entertain yang memang betul-betul entertainer. Kalau entertainer itu seperti dagelan itu entertainer. Tapi kalau kita sebagai pembawa acara yo bisa mengisi sedikit dengan hiburan cuk. Ini memiliki saling poin sebagai seorang MC. MC-nya juga bisa mencairkan suasana. Kalau perlu yo MC bisa nembang, bisa nyanyi gitu.
0: Tapi
1: jangan banyak-banyak. Nanti dikira nanti sawai wong liyo. Tapi kalau kita dikira menghibur, bisa nembang, bisa nyanyi, selling point. Oh, MC-nya bisa nembang, bisa nyanyi, selling point salah satu personal branded yang dibuat oleh seorang MC sehingga akan lebih marketable gitu. Lagi kalau MC-nya MC panggung, nah itu improvisasinya lebih luas lagi. Contoh yang tadi kalau MC protokol kan misalnya ada wisuda, pelantikan, kalau resmi misalnya di seminar itu boleh improvisasi tapi kan terbatas. Seminar, loka karya, tapi kalau di panggung, wah, siswa nusang jembalik. Artinya yang penting di panggung si hiburan gitu loh maksudnya. Si penutupan misalnya desa budaya dengan pentas-pentas itu lebih bebas lagi improve-nya. Yang penting namanya menghibur gitu. Tetapi fungsi MC bisa berkolaborasi dengan entertainer yang lain. Misalnya dengan TikTokan penyanyinya atau dengan kalau wayang ya dengan dalangnya atau dengan presidennya dan seterusnya. Ini fungsi memang salah satunya di sini. Entar juga bisa menghidupkan suasana.
0: Inji tetes milo kata menopo luwes lan ningali situasi tai kawantenan wontening wedal menika ngaten nggih Bro.
1: Inji lha menol saking Bandung nggih mawon menika kepareng
0: biasa. Ngaten
1: nggih. Menawi kasti maos buku-buku kula.
0: Inji. Ya menika tambahan menika saya sebetulnya asli dari Bantul Prof tapi sekarang di Bandung nggih matur nuwun menika Mas Doni,
1: saking paman ini kan cocok Bantul, Bandung.
0: Salat sengipun menika sugeng dalu pendopo Roko Mas Sugiman Winur Cito so Bapak Narasumber Prof. Dr. Suwarno Derek Sinau Bareng menika badhe nyuwun pirsa menika saking Bapak Markus Parjani wonten ing Ngaglik, Sleman. Badhe nyuwun pirsa setunggal menopo to singkatanipun MC menika awit wonten ing dusun menika asring pun sebat namung mboten mangertos tegesipun. Menawi wonten seniman tilar donya kok pemberangkatan kerep mawi gongso menika sebabipun menopo? Menawi piantun awam menopo kepareng nginjih mawi gongso. Lajeng ingkang ngatungangka tiga, apapun piyambak menika tiyang Jawi menawi ngacarani bidalayon ngagem basa Indonesia kok kirang pas. Matur nuwun prayogi kados pundi, matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Markus Parjani wonten ing Ngaglik Sleman. Nggih. Monggo, Bro.
1: Alaman ya, Pak Markus. Nggih. MC ini saya ketembul Master of Ceremony. Nggih. Kusun master ipun utawa nggih pimpinanipun seremoni upacara, pemimpin upacara iki.
0: Nggih.
1: Aslinipun kula rumiyin tembung Master of Ceremony menika tiang-tiang ingkang gadah kerido lajeng damel widadaning adicara. Mboten namung ingkang pandhiwara utawi pranata acara.
0: Nggih, nggih.
1: Ingrah ning sak menika lajeng dados menapa-menapa lajeng ingkang kajibah panata acara. Kalawau kula sampun dugi Mas Doni menika sak menika pranata acara nggih. Mantapan adi coro malah pak mbak biasa undungo
0: banyak.
1: Niko langsung dipercepat Master of Ceremony niko saat niko masih pun gitu pramat lah kalau lah. Kemudian dipercepat MC niko sama gendeng-gendeng di sini pun.
0: Nyaten.
1: Nah kita si pemula kan dipercepat MC niko yang pulang gitu irapas. Ini yang campur gendeng-gendeng. Konco-konco yang wonten pakiban pranata acara ya gak perlu apa-apa sampun gampang kan. Sampun tuwa-tuwa lah menya dados pranata adicara. Lha ngawi MC kula Mas Tani ingkang pas ngene pranata adicara.
0: Nggih nggih.
1: Dados ngawi kami adicara menapa kemawon nggih. Pamunipun dalah mangkane telat nganti 40 menit terus disi apa anu negara nggih.
0: Pamunipun
1: kulo nanti wonten mriko lairan rapi kulo harus ngakum sambil bikin mriku terus ge tasih repot-repot meniko dereng wonten nopo meniko sam niko rak wonten bodol mek dereng wong
0: nggih nggih
1: panitia sampun dawuh Mas mangke setengah itu meniko dipun ngupiti serapan nanti mangke jam itu meniko Mas mangke ketangannya pun ijab kebelu di sendiko yang ngapain di mas walau ini inilah pintu kurang sudah sempat Jawa
0: waduh
1: langsung Jawa ngapain nah, pun ngeresakan di pun papa papa no nah pun ngeresakan di papa ngeten rawuk yang mbak
0: ngeten
1: terus nanti nah tapi pun gangsal pelas dulu APP terus di ini kok kamu pelajimu udah ngisi sekawan besok menitan aku ngosong ngisi yang kayak pengajian awet ini kalau lepas mungkin antik lima
0: leres
1: iya menawi kalau lepas antik mekah jawi dan saya udah
0: ngonten
1: panglibur orjen ngonten karawitan syukur ngunjuk kopi-kopi pelan ini kan ngonten hiburan enak buatan ngonten menapa-menapa ke tetap pun isi dan ngonten ngonten nginggil makan wajib kalau lepas lajeng Bapak Ibu sak menika sing bisa tawes ngentosi Pak Naib lah antik lima mangkatan. Lah ngaten-ngaten ingkang saged ngisi ingkang suwung-suwung atene yen mangke boten pranata adicara kerepotan.
0: Inggih.
1: Saged ngisi ngaten namanipun MC kala wau Master of Ceremony.
0: Inggih. Inggih inggih.
1: Ajeng wonten ing ketondong catur nika nate wonten panyuwunan.
0: Inggih.
1: Ayan menika nalika tesis sugeng sono aku mati sekam kloning.
0: Nggih.
1: Pikir awam duwe gawe jane kematian.
0: Ngaten.
1: Ngawi wonten jaira wonten.
0: Nggih.
1: Nggih. Ngene bidaling pamitan sembah. Mboten napa menika
0: menika ten. Nggih.
1: Bahkan nggih ngaten menawi wonten itu.
0: Nggih. Nggih.
1: Mboten masalah nggih. Namun ngawi menika kapan kali kalau wau mesti pun laras
0: kepanjenengan
1: sampean. Angen pun nyetel nggih ingkang napa nggih.
0: Laras kalian kawan tenan nggih gending-gendingipun pamilihipun ya, Mas.
1: Nggih nenangi raos bila sungkawa.
0: Ngaten nggih.
1: Lah menawi basa Indonesia menika kula menika nggih nate.
0: Nggih.
1: Dipunuruti kanca wakil dhitan. Injing-injingna dhateng panggenan Pak. Niku panyunanipun anu layen nalika tasih gesang. Lah napa? Angenipun tidak akan potrom niko kedah mai boso jawi.
0: Tahu
1: komplek bahasa Indonesia. Dan coba lama jengjeng setengah itu dipun kuruki konco. lajeng mawi basa Jawi lah. Nah, menika namung wonten ing raos.
0: Nggih.
1: Menika wong Jawa nggone rasa.
0: Ngaten.
1: Menika naos ros nenangi raos bilusun wong meneh pancen mawi basa Jawi nggih langkung. Pas langkung sami pancen kok Jawa nggone rasa.
0: Ngaten. Matur nuwun kalau rawuhipun nggih panjenenganipun Pak Markus Priyani wonten ing Ngaglik. Inggih monggo ingkang lumantar telepon kula cawisaken menika wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun menika ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp. Kula aturaken menika sugeng dalu saking panjenenganipun Bapak Mahdi Priyani wonten ing Sleman Utara. Wes Sleman Utara nipun pundi menika? Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, batin win prisa Rama. Bedanipun pranoto coro, pranoto adicara kalian pranoto coro menika menapa? Ingin ngongko kali menawi pambiyawara menika menapa? Meh sami kalian ingin bau menika mau. Matur nuwun saking kula Pak Mahdi Sleman Utara. Nggih, matur nuwun. Nggih, menika kali anu nggih, mau kali ingkang kepareng rawuh nggih menika kula aturaken nggih. Halo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman lan narasumberipun.
0: Nggih.
2: Badhe nyuwun pirsa menika Mas. Bentenipun pranata cara kalian pengendali woro utawi pambiyawara menika dos pundi? Bentenipun menika menapa kok kadang-kadang menika anggenipun mestani menika kok kadang-kadang menika wonten ing pranata cara pengendali woro utawi pambiyawara menika ingkang leres menika kados pundi?
0: Nggih.
2: Mangkaten Mas Sugiman.
0: Nggih.
2: Nggih. Awit jawabanipun kawula ngaturaken agunging matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun menika saking Pak Toro nggih, Mas Toro utawi Pak Toro wonten pundi menika lenggahipun? Matur nuwun nggih. Nggih, monggo Prof menika saking Pak Mahdi Priyani kalian Pak Toro menika wau monggo.
1: Nggih. Kalau wau kula sampun matur bilih. Sebatamipun pranata cara menika kathah. Pranoto laksita dengan dicoro, pranoto adicoro, panoto adicoro, panoto coro, pambioro mau terus pangan gali moro, gitu. Bukan menopo menikah kangi, apa yang namanya pun makaring tutur,
0: terus
1: ketinggal mungkin bukan monoton, tapi bukan lagu ajek nanti. Namun menawi wonten kangge akademis nggih pranata adicara menika tataranipun sampun profesional. Tapi sampun saged nyiptakaken abining acara. Pamunipun langkahipun pranata cara ingkang sampun wonten ing event-event ingkang ageng wonten gedung-gedung. Mun nalika kula menika nate rumiyin nggih wonten ingkang nderek sinau kalian kula lajeng kalau sambung di kantor order wonten di wonten Bali DT oke diangkati Mas wonten Bali Sinta Pak angkati Mas wah ngasih menawi kula ajeng semlai mikir mangken yen ukuran semanten menika dereng Mas nek wonten ing grasa bapak mana uang pun riyen kula ngaten
0: nggih
1: sepatut mangke mboten layu sebelum berkembang awet menawi menika ra kedah ngukur kawegigan nggih kasagedan siswa yang di rumah ya tidak gigi mongso ngerti gak?
0: Ngerti
1: sebelum nawi wonten nur saya buatnya wonten yang balik desa di tataran itu mesti beda ya kan wonten yang gedung ikan sakawah kemarin
0: nah
1: atas pula terakhir kalau wau yang panggil dades RT ini namanya cekap pranoto coro kemauan rapat RT ngerti ini ini rapat RT mereka saat itu dipenuhi pengendali warung bisa agen ya, pambia warung bisa agen namun kan sakit wonten ing rapat era dereng tentu mungkin wonten dadas wonten pramuka cara wonten adukara pengantin yang kan saka langkung mirugan ngaten ya dengan kalau dereng wonten namanya namanya pun tataran pun pranoto coro ini menaik pranoto lagi coronya wonten RT sakit wonten ijek sakit, wonten pagi sakit, wonten gedung sakit, wonten Jakarta nggih sakit. Kita ketemu dados tebaning acara kali wau menawi pranata adicarane sakit menapa kemawon. Sakit itu jaga ugi, Mas. Mangke sonten Mas, sak menika nu sewu menika dilalah kok telat. tuwi ngenteng ngaya jepan penjara sana nggih siap ngaten menika namung sampun Pranoto Adicara menawi Pranoto Adicara mboten tasih sok mikir-mikir itu menawi sedang ganti akuisi yang menjadi bingung ya Pranoto Adicara penting mawon satu panjang tugasipun Pranoto Adicara menika kita terus pinjeng liwung mila berbasis mengendalikan acara ngaten nggih. Nah, menikah ya meskipun sebat pengendali waro, nggih saged kemawon. Dadi ning ambyo waro kados kula ngaturaken tiyang ingkang ngandharaken waro-waro ingkang pandhi. Kemudian dia waro menika dia waro menika tegesipun menapa nggih ya waro pengumuman nggih. Ngeten. Pengumuman menika dia waro yen memberi pengumuman ya namanya pandhi waro. Pranatacara lantik wajib siring makna macam-macam ini kan saya prastawa ini makna saat ini pun terdok atau jelas saya prastawa jadi peristiwa ya ini hanya wajib siring tempung
0: ini dengan saya menikah menteri yang rabu sukeng dalu pun apa?
1: Sukeng dalu
0: ini sukeng dalu pak monggo menikah saking halo halo pak halo sukeng dalu. Aduh, inji. Monggo, Sugeng Dalu pendopo. Sugeng Dalu, inji, monggo. Monggo, menika Romo Haji Suryo Saryono, monggo mo.
3: Inji.
0: Inji.
3: Kemudian, wonton petar mikro, wonton pametaran mikro, wonton semula, kemudian Jogja,
0: kemudian
3: wonton asrama putri, kemudian Jogja, tetap mandek,
0: kemudian
3: terus,
0: ngeten,
3: kemudian wonton putri di Lajani pun,
0: pengajian-pengajian
3: mereka wonton putri,
0: Oh yes, mambu. Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun Romo Haji Suryo Saryono. Nggih, matur nuwun. Wonten pundi kemawon mila sami menika menapa budaya nggih. Halo, Sugeng Dalu pendopo?
4: Dalu, Pak. Nggih.
0: Sugeng Dalu, Pak. Monggo menika saking
4: Pak Sarjio Krapya.
0: Pak Sarjio Krapya. Monggo, Pak.
4: Nggih, matur Prof Warno.
0: Nggih.
4: Wonten adicara niku nek kita kuasani panatacara niku sak inggilipun panata adicara nggih sesipun wonten nggih sak kelase kedudukanipun sak inggilipun panata adicara terus ingkang kekalih kula niki sampun pinanggih acara pertama niku acara sepindah niku kula kok ngendelken ojo acara sing ora sepisan ora sepindah utawa angka siji kula ngrasakaken wonten nika kalare terus ingkang terakhir kepada watur adicara tedak sungging nika ingkang leres kata-katanipun ingkang leres ingkang lain napa Pak Prof Warno iki
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika panjenenganipun Bapak Sarjio saking Krapya. Inggih, Pranoto Adicara kalian Pranoto Adicara kalau wau tataranipun inggil ingkang Pranoto Adicara nggih monggo. Monggo.
1: Inggih, Pranoto Adicara kang disebatan umum.
0: Nggih.
1: Tataran pemula ngantos profesional. Menika Pranoto Adicara sampun profesional.
0: Nggih.
1: Terus mulai pamanipun merati tesaken adicara sampun adicara ingkang sangkung sakalangkung mirunggan ya Pranoto Adicara saeneng nawi nembe lantaran acara rapat RT lho kinten mboten isah dipun sebat pranoto hadicara
0: mekaten.
1: Oh, tenipun mangkel mboten rapat RT malah pangandikanipun kados mboten temanten malah aneh. Lha dipun ngomongi kala wau.
0: Nggih.
1: Khusus wacara negara mawa tata umpan papan
0: gitu.
1: Anginipun pilih-pilih tembung menikah rak tegak larasaken.
0: Nyaten.
1: Menate wonten salaken engko ginaken wilujeng siang wilujeng ejing. Atus wonten solo sebarga dilalah malang kagungan karsone ginan sugeng siang sugeng ejing walah walak balik. Ya wonten magelang wonten pangarsanipun ngoten to. Ya wonten wonten cekap ngarsanipun wonten pangarsanipun ngene iku empat papan kala wau mati. Suasana Injil menipu dicoro pranoto adicoro
0: nggih ngoten lajeng ingkang kalau wau menawi sepisan sepindah
1: nggih sepindah menika tas anu namanipun basa Madya mila wonten basa Jawa menika wonten ngopo Madya Rama lah sepisan sampun Rama lah menipu pengen selamat menipu mawika Sepindo kapelu kapat kalimo, mana orang terdengin buat tentang kapisan sepindo
0: sepindo
1: bulan dan hati curo kapisan kaping kali kaping tiga kaping jalan sapan ini menikah selamat. Meskipun dari sektor akademis menikah runtut dengan tinggi. Yang sepindah menikah bosok maju buat tinggi. Nah prayogi mohon pranoto corang gini buat tinggi akan bosok Madya yen basa Rama tawi Rama alus tawi Rama inggil lawan nawi kadang biyen kadang kala malah ngopo ning nek ora kangge ados kula pas dene ngamel entertain tawi nyetos wasana ingkang sakal langkung nggih napa nggih ados di resmi formal serius ning kados di ingkang gayung regeng wiyut ukun ning pun ngaten kedah
0: kan kotor
1: ingkang
0: sama suasana ini bagaimana ini suasana nya cair dengan menikah nggih nggih lajeng menikah tedak sungging menikah istri pun ingkang trep kados
1: pundi kula mastani rumiyin nalika wonten pun perubahan makna
0: nggih
1: wonten teori perubahan mana wonten makna meluas menyempit peyoratif amelioratif dan sinestesia
0: nggih.
1: Nah, yang menikah namanya pun makna yang meluas. Ya, makna meluas katus mensewu ibu.
0: Yeah.
1: Ibu menikah rumiin, namun tiang ingkang ngelantarakan lahir. Tapi, jangan disebut ini mengandung ya. Ning dangu-dangu tiang ingkang sampun sepuh sakit dipun sebat ibu. Jadi tidak yeah, ibu. Yeah. Dangu-dangu sedaya pimpinan dereng sepuh tasik enem menika dipun sepat ibu. Satu galing artis wonten Jakarta umur 13 tahun pikantuk warisan direktur hotel.
0: Nggih.
1: Yeah. Narapun napa nggih dumateng Mbak Direktur nggih mboten mesti umuripun lebih 13 tahun.
0: Nggih nggih.
1: Menika namanipun nama meluas. Yen kados sarjana menyempit rumiyin sarjana menika sedaya tiyang pinter sampe nang lulusan perguruan tinggi. Nah, menawi kula ngginaken tembung ngaten menika uger mangertos dasar akademis tapi ilmu pun mboten napa. Menawi tedhak sungging menika menawi aslinipun tedhak menika mandhap nyimbing gambar menika kangge napa nggih. Kias utawi simbolik utawi bukan aliko ratu badi apa rojo badi cuba kalian permaisuri ini pun permaisuri ini pun. Nah entar tembung apa raus entar kawi makna entar kalau wau langsung dipegang lo tidak sugi dan dari ini lo sarmi pun aku lan putri garwo aku mat garwo putri waktu
0: nyaten
1: menika dipun wastani rek ning tedhak menika mandhap alatin sungging niko gambar
0: gambar ya
1: itu tidak sungging ngaten
0: ngaten
1: ini nawi badhe ginakaken ngaten menika wonten ingkang pro wonten ingkang kontra
0: inggih
1: sampun wonten ingkang purun wonten ingkang boten boten namung tembung ngaten nuju prana lan sapan lan meniki tembung kula ingkang gadhah makna ambigu utawi boten namung setunggal
0: ngaten
1: menika kangge pengin selamat ya nabi pengen laras gitu pun gabung dengan mabonger sapari purnani pun paring panesku kerso tidak sungging putrat kalian temanten kan ibu ngatur nau
0: langkung cetol aja
1: ingin selamat di purgantar cinitro yang gambar foto banding pun ngatur sasabun pun paring panesku jawat atau kerso cinitro yang gambar foto banding pun awit mabong gitu yang jahit menengko. Kalau mau bosoi muni rasa, rasa ini patut dipun damel sain. Awe tenawi kalau mas tenang manipun estetika auditori, estetika auditori meniko rasa kecoh dipun piringakan nanging kadang kalau ngantas mboten ngertos maknoni pun. Nanti kan kamron apa yang dicoro kalau mau ngerti. Awe tenawi bahasa ini pun dipun damel lugas makin mboten sain. Nila menerusi konten berikut pula tim rapi yang akademis sok berdondi kalian linguis. Tiang linguis ini kok menari bicara kedah ngertas maknani pun. Ini tiang prakandis buat dan ngomong orang ngerti maknani kita dengan manten orang apa-apa ya ngerti.
0: Ngerti
1: ya. Empan papan kades romo ya ngerti wawu sulai ya.
0: Serius Saryono ya.
1: Oke. Menawi kategori potret ya kedah pirsa ngaturaken pambanti ning yen nyonggro panggi ah mboten ngerti nggih mboten menapa paling dipun ning ngaturi ngaturi foto ah kedah pirsa ing ngendi pun ngaturi oh kating ngene ning menawi nyentang namung kangge ngisi swasana bila para tamunipun menika paling resepsi yang ini pun pahargyan wiwahan lenggah panunipun nembe dahar terus nyonggro taruh. Nah, mereka kaki ngisi suasana ngertos gitu, monggo buat ngertos gitu, buat ngomong nopo, namong sudah dipun katakan estetika auditori. Nah, terus suanten tetap sekeja dipun pirengaken ning buatan kedah ngertos makna nih pun.
0: Lo
1: tapi kok kata lo di mas nima?
0: Inji inji lah.
1: Tanggung semua tanggung nih. Cari yang bisa segera yang pertama nih, kurang pak. Tapi cilik nanya cinta orang lebih tegas.
0: Inji inji.
1: Ya kan namanya pun estetika editoris yang kan menguasai wonten bidang ilmu nih pun. Kata tukang potret, pelukis namanya pun estetika visual. Nah ning kula panjenengan Mas Diman menika mboten ngertos bab potensi lukis men. Wah lukisan iki ape? Ape yang nerang nggih. Ning penting. Wah kok berarti ape? Ape ya piye? Berarti iki ape didelem ya ning kan ahli lah. Oh dia semene pecah ngene angle semene. Amun tiyang ahli.
0: Nggih.
1: Lah yen iki kula ana ngaku estetika editorisipun
0: nggih. Nggih,
1: nggih. Satu dipun raosaken sekeca ngginakaken monggo. Minangin boso engkang idil lebih kenging, boso engkang matio teksi pun tataran boten matio uga budi pun, nih ora budura untuk kami banget lebih kenging, bahasa ni pun praso jenjit monggo, namun kedah mawi olah suwono engkang sekitar dipun pirni
0: dan ngeten inji inji. Wah, studi pun tasih kata menikah dengan keparang rawu, Prof. Namun Reneng Winata sing betul, bawa menaik Beijing pun lajengaken, wonten ing pirang.
1: Wah, Beijing,
0: Beijing,
1: bawa menaik wonten. Singan,
0: Ji.
1: Profesi Pranoto Coro,
0: ngaten.
1: Profesi tahun nanti, Ji. Kanggi padamu negeri, ratusan juta gendar, ya.
0: Ji.
1: Kanggi SBT alias Sambatan, sampe kok. Sampai 5 juta bentar menilai yang bayar. Terus profesi ingin sakit minangko pangko jiwa
0: sak niko. Matur nuwun Bro Karno rawuhipun paring andharanipun mugi saestu saged murakapi lan tansah kula antu-antu rawuh panjenengan Prof. Salam rahayu matur nuwun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi mimbu seserpan tumrap panjenengan sedaya kula ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kalimat Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

0: masih wonten ing giaran Mrenggan Kroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kaliyan kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Salajengipun menika sugeng dalu ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mrenggan Kroncong.
1: Assalamualaikum Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, waalaikumsalam Yu Sirup.
1: Kulon Mrenggan Kroncong, kulon dere atur dalam kemawon takunipun dere kan sampun cemawes nih. Kakung Bunda Dwi Jombanoyo, Bu Mega, Mas Adi Boncasari, terus kakung Pak Bambang Sutarno, kalian kakung Jono, Pak Sardio, terus kakung Didik Kono Pak Sawiyo, Prayogi kakung Sedoyo nih Mas
0: Matanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusirup monggo sugeng dalu
2: Mrenggan Kroncong. Sugeng dalu masuk Iman Dwi Nur Seto. Pripun pawarta sehat, tasih bahagia, mugi tansah sehat sak keluarga rezeki ini pun banyu mili.
0: Nggih,
2: Mas Sugiman absen. Rada wengi sithik lakunipun kula nyuwun sundari sukonco. Salamipun kagem Ibu Agianti, Ibu Yanuasih, Bu Duwijo, Yusiru, Bu Saginem, Yumudo, Mbak Ana, Mas Rian, Mas Pariono, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Pak Wening, Bu Rubiati, Bu Rubini, Bu Tarmi, Mbak Yeni, Pak Sudar, Pak Min, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Sugiman, sugeng ayah tugas ngantor paripurna dalu punika mengki kunduripun ngatos atos matur suwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Suro. Salajengipun Mas saking Mbah Jenggot kidul studio. Kinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Pak Suwardo, Mas Sarawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Pangirjana, Balikin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimil lan sedaya kemawon. Matur nuwun Mbah Jenggot kidul studio. Sutresno budaya kula aturaken langkung rumiyin lagu pamundutan ya. Wonten Kroncong Senandung Bidari kasusul mangke wonten Pop Kroncong Karena Wanita. Sugeng dalu kagem Ledal lan ugi Mbak Yudaliem wonten ing Minomartani Sugeng dalu Sugeng Laras sumangga.

0: Kalau singkan sekar micin setunggal foto.
1: Inji.
0: Tetalane gunawan sekti butuh andap rasa.

0: pegatan di maun di mas di gerondo klerek-klerek saja.
1: Inji.
0: Lebat juga pangatan je dari kintun seketik.
1: Monggo.
0: Agem promo projo. Soho ibu, wotun dalam sukeng dalu bu. Lajeng agem diajeng riatli sak keluarga ye di mas. Inji. Ngetakan dong.
1: Inji menikah.
0: Inji. Kagem Bu Yanwase, Bu Sakinem, Mbah Noyo, lan sedaya kemawon ingkang lenggah wonten Gunung Kidul. Kagem lek samijan nika ingkang wonten Pundong. Lajeng kagem Bapak Triharsito. Kagem Mbah Min wonten Bambang Lipuro, kagem adik sekalian wonten Bambang Lipuro. Kagem Mbah Gono. Dan sedaya kemawon
1: ingkang remen
0: kalian moto pantan. Kagem Dimas Sukiman sugeng ngayahi karya ngantos Purnomangki pinanggih sugeng. Matur nuwun.
1: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Marto Saronto nggih. Sawingkingipun sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan Mas Sukiman Swinurseto.
1: Inggih, sugeng dalu Budwijo monggo.
2: Tuan tapi nderek ngresengaken.
1: Inggih.
2: Badhe ngaturaken sekar tigang sekar nggih.
1: Monggo, monggo.
2: Sekar Tangkur. Enggak nomor kali sekar Asmorondono ingkang pungkasan Pocong.
1: Inggih. Monggo.
2: Matur nuwun paringipun kesempatan.

Nenggesa lebeteng puri.

Martikan beban tentang sekedik dan munculnya berani pun kongsi kukuting yuswo sesantini mardiko punopo lampu.

Makmur waroto saknuswan toro

Langkung malih wekel manembah yang agung, yakino lamun pangeran.

kang kinarti. Enak-enak ewa-ewa mami haneng swarga tentrem tan

Seenak golek duit

ternak enak bangkit, ngenak enak mereka.

luput Nora ngopo jarwos uning mereng ungkret molo rengkap.

0: Makaten Pak Sugiman Dwinur Seto. Nggih. Makaten Romo KMT Projo Swasono.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
2: Matur nuwun Romo Tujo Subagyo nggih kepareng rawuh. Sedherengipun kula lajengaken ngaturaken paring kintun lan ugi kula nampi telepon sugeng dalu Romo Projo.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto. Lan ugi sedasa budaya wonten putih kemawon lan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta programa 4. Nggih, matur nuwun. Lan nyuwun pangapunten nalika malam Jumat kula mboten saged nderek giaran mocopat karena ngayahi dawuh muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Menika gayutanipun kalian Kraton Yogyakarta Adiningrat ngadani muhibah budaya menika wonten ing Sragen. Nalika semanten ngersa dalem ugi saged tedhak wonten ing Kabupaten Sragen Sugiman.
2: Oh ngaten nggih. Wah, kersan sanget.
1: Nggih. Monggo perlajengaken saking dalem menapa tasih kintun.
2: Menika tasih paring kintun setunggal malih menjelajah kula aturaken ingkang pareng rawuh. Monggo menika katur panjenenganipun Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Monggo.
3: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Dwinur Seto. Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasno. Kepareng kula badhe ndek ngaturaken Sekar Dandang Gudu pedhikan saking Serat Nirboyo. Kali podo kemawon.
2: Monggo.
3: Kepareng kula awiti. Raras lamun ngitung mongko piling piling ngira pro wredo utomo kang wos lep

Ayu kelar kulung ing jeng sawanti wus tinekar.

Wong tinita urep yen nepi netang tantangu laminyo bebas

0: Minongko titahipun kang murbeng rat kang moho suki yo kang moho kawasa moho asih tuku tinita ironing dunyo tipun dagar sepiro geniro bekti Allah Gusti niro mekatan rahimah sekar danang kulo kalipodo
1: inji
0: keparen kulo badhe kintun-kintun salam dumateng poro kadang
1: monggo-monggo
0: dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ingkaramojo dumateng Bapak Iri Wening Purnama dumateng Bapak Parsono dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, dumateng Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, soho dumateng Sedaya Sutresna Budaya ingkang kepareng midhangetaken acara matupatan ing dalu menika ing pundi kemawon.
1: Inggih.
0: Dumateng Rama Kanjeng Mas tumenggung praja swasana kula ngaturaken matur nuwun awit lilaipun. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwinursito kula ngaturaken sugeng angayahi karya ngantos paripurna.
1: Inggih.
0: Matur nuwun
1: Nuka Mas Siri Sarjono. Inggih, kula sugeng rumiyin pengkeng paring kinten. Monggo Rama ingkang
2: paring. Nah, menika kanca-kanca
1: inggih
2: badhe ngaturaken cakepan anyar Mas Sugiman.
1: Ngaten inggih.
2: Gandeng benjing dinten Senin tanggal 12 Juli menika Kabupaten Bantul
1: inggih
2: menika mengeti adeging projo ingkang taun menika jangkep 190 gangsal taun
1: ngeten
2: nah menika kleresan kula mbeta cakepan mengeti adeging projo Kabupaten Bantul
1: nah
2: menika mae kanca-kanca mbok menawi sampun samekta badhe ngaturaken menika. Nah, sekar menika dipun aturaken dhateng sedaya warga ing tlatah Kabupaten Bantul.
1: Nggih.
2: Kanthi pengajap tansah manggih kawilujengan sak pengandhap lan sak penginggilipun. Ngaten Mas Sugiman Dunarseta.
1: Nggih,
2: monggo kawitan saking Pak Sugeng Sanyoto. Makasanipun semangga.
3: Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana Sugeng Dalu Mas Sugiman Dwinursito Sugeng Dalu. Menika badhe ngaturaken sekar sinom gayut kalian mahargya ambalwarsa kaping 190 gangsal Projo Kabupaten Bantul.
1: Inggih, monggo-monggo wekdalipun.
3: Nggih, sembah nuwun wekdalipun.

Kale ewu gangsal warso.

0: Matur nuwun Mas Kimas.
1: Inggih, matur nuwun paring segaripun. Selajengipun monggo sugeng dalu menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun.
2: Sugeng dalu Rama Praja. Kanjeng Praja Swasana padhe ngaturaken asmarandana gegayutan kalan margya Ambalwarsa kaping 100 gangsal Praja Kabupaten Bantul.
1: Inggih. Monggo-monggo katuraken medalipun.

niku madeg kira Praja Kabupaten Bantul telata ingkang kuncara

tumraping para warga ingkang samya anyeng kuyung mri les.

0: Mekaten Mas Giman, Kanjeng Projo, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Darmoyo, rawuhipun lan paring sekaripun. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta. Matur nuwun ingkang ugi kepareng rawuh paring kintun sugeng dalu saking Mas Rio Pamularsih Sewon. Monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inggih. Soho Rama Kanjeng Brajo Swasana.
1: Inggih.
2: Keparenga ing dalu punika kula nderek ngajengaken mocopatan wonten RRI Ngayogyakarta Adingrat. Wonten namung kula pun Aryo Pamularsih Pai Sungkono.
1: Inggih.
2: Saking Sewon.
1: Monggo monggo.
2: Nggih. Dalu punika kula badhe ngaturaken Bapak Nirboyo ngaturaken sekar Mas Kumambang sekawan padha Rama.
1: Monggo monggo.
2: Rumentas nyonukroh aniro yang witi dan motan uningo begitu medaing pasti jodoh

Setyanono sakaing dawuh yang witi manut agami inyo kang tuhun diko antepi ayo nera ingkang tan keno

Mongko warkeniro.

manut dasaring nagara.

bangun desa oreh kesembatan aktif rakyat sehat uki cerdas sejahtera lahir batin.

0: Nara praja lantam tamo sa iyak sa ego kapti sumanggemreng kuat siban bantul praja taman sari Kapten Romo.
1: Nggih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur nuwun dhawuhipun Bu Marto Saronto nggih.
2: Marto Saronto saking puluhan.
3: Nggih. Monggo saking dalem menawi tasih kepareng rawuh kula tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo. Inggih, mulai dereng wonten ing wonten ing studio monggo.
2: Monggo.
3: Oh inggih, monggo setunggal menika. Sugeng dalu, macapatan.
4: Sugeng dalu. Romo Sugiman Tuinur Seto.
3: Inggih, sugeng dalu.
4: Romo Kanca Praja Suwasono.
3: Inggih.
4: Menika saking Pak Jamingun.
3: Inggih.
2: Monggo, Mas.
4: Ya.
2: Alhamdulillah,
4: menurut sambat wajun doanipun Romo KMC Projo Suasono rintang-rintang mocopatan wantun budak sari Tegarjo ingkang dipun susuli dening Ibu Diniati kulo badhe nderek ngergangaken meniko mocopat wantun galo meniko lan kula kintunaken dumateng Rama Praja Suwasono.
2: Nggih, matur nuwun.
4: Bapak Sugiman Nur Seto.
3: Nggih.
4: Lan Bapak Tujo Subagyo ingkang nek saben mocopatan wonten program 4 mesti muncul menika.
3: Nggih.
4: Ajeng dumateng Bapak Jemingan niki wong nggih.
3: Jemingan
4: menika wau.
3: Jemingan
4: menika saking Pak Jamingun. Jemingan kan Jemingun. Ji, kula badhe nyekar dandang kula kalian sinam.
3: Monggo.
4: Pamintaku nimasita ase atot rontot tansah raruntungan ing sarino sawengine tatan kinggang sa rambut lamun ato caketing ati yen cetak tansah mula cita asih tuh pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas anak tepi wajib cita asih berbera kontap kota mengsatria kertar tombak silastuti titi etne propongo neraca samyo perpu putih saben saya mantri wekaning waweka putus tetok lamun ayuto setia tuhu marang Gusti yeku mongko pratanda musti keng janma
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Haji Jaminggun. Mugi-mugi tansah kaparingan sehat.
3: Amin.
2: Pulih anggenipun kaparingan Nugroho gerah kolomben.
3: Ngeten. Nggih. Inggih, salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing studio.
2: Nah, saderengipun menika minangka temanipun Ambal Warso tahun menika Romo Bupati Bantul menika paring tema Darmaning Satriya Akarya Raharjaning Negari. Dados dawuhipun Romo Bupati supados nulodo tindakipun para satriyaning negari ingkang sampun kawuri kangge ngudi raharjaning kawula praja ugi negari Republik Indonesia. Menika dawuhipun Romo Bupati gayut kalian temanipun Ambal Warso ingkang kaping 190 gangsal tahun menika. Ngaten Mas Giman Dinoseto. Saken uninga. Nggih, monggo pelasingaken menika Pak Sugeng nggih.
3: Monggo-monggo.
1: Pak Sugeng. Matur nuwun wekdalipun nika badhe nyekar kinanti.
3: Kinanti.
1: Nggih. Tasih gayut mahargya Ambal Warso kaping 190 gangsal Kabupaten Bantul.
3: Monggo-monggo.
1: Nggih, sampun nuwun.

Entos projo taman sa.

tekeng arti warotom ring proka ulong.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Ampatera Yogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini, hari Jumat Kliwon 17 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini pentingnya toleransi di dalam Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin Purnama. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sutresna budaya rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membangun masyarakat yang damai, penuh kasih sayang dan menghargai perbedaan. Para sutresna budaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengajak bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu pentingnya toleransi. Dan toleransi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentu dalam perspektif Islam. Mungkin tema ini saya anggap sebagai sebuah tema yang sangat relevan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda pandangan cara beragama dan keyakinan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam, ajaran Islam mengajarkan kita menyikapi keberagaman tersebut? Apakah Islam menghendaki permusuhan? Apakah Islam mengajarkan kebencian kepada orang yang berbeda? Jawabannya tentu kita sudah tahu, tidak. Karena Islam justru datang membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sutresna budaya yang dirahmati Allah, ayat ini tentu bisa kita jadikan sebagai pondasi tentang kehadiran Islam yang harus membawa kedamaian, membawa kasih sayang, dan tentu kemanfaatan kepada siapa saja. Sutresna budaya yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam tentu kita sering mendengar istilah tasamuh yang berarti toleransi. Namun yang penting kita pahami bersama bahwa toleransi dalam ajaran Islam bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama, bukan pula menganggap semua keyakinan itu adalah sama. Dalam urusan akidah, setiap muslim memang wajib menjaga keimanan dengan teguh. Tetapi dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghormati hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya, hidup berdampingan dengan damai, saling membantu dalam urusan kemanusiaan, dan menjaga hubungan baik sebagai sesama warga masyarakat. Jadi bisa kita berikan garis bawah bahwa toleransi bukan

surga mana? Semua merupakan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mari kita perhatikan sejenak ayat tersebut. Allah tidak mengajarkan agar manusia saling membenci. Allah tidak mengajarkan agar kita saling merendahkan. Allah juga tidak mengajarkan agar sesama manusia saling bermusuhan. Tetapi perhatikan, ayat itu menyebutkan lita'arafu. Allah mengajarkan kita agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Keberagaman bukan alasan untuk bertikai, tetapi disitulah kesempatan kita untuk saling belajar, saling mengenal, saling menghargai, saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Saudara-saudaraku, muslimin muslimat rahimakumullah, Indonesia, negara kita ini adalah contoh nyata dari ayat tersebut. Negeri kita terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai adat istiadat serta berbagai agama yang hidup berdampingan. Kalau setiap orang hanya mau menerima yang sama dengan dirinya, yang sepadan dengan dirinya, yang seiring sejalan dengan dirinya, tentu bangsa ini tidak akan pernah bisa hidup dengan damai. Karena itu, para pendiri bangsa sudah meletakkan sebuah semangat persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Luar biasa. Nilai ini tentu sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menghormati keberagaman, yang menghormati perbedaan sebagai sebuah sunnatullah. Para pendengar Sutrisno Budoyo yang berbahagia, nampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau melihat beberapa literatur hadis, sudah mengajarkan tentang kasih sayang kepada semua manusia. Perhatikan, Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Yang artinya, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah dan yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya Zat yang di langit akan menyayangi. Coba perhatikan sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah mengatakan irhamu man fil ar, tetapi Rasulullah tidak mengatakan sayangilah orang Islam saja, sayangilah mukmin saja, sayangilah keluargamu saja, tidak. Tetapi perhatikan dengan baik, irhamu man fil ar, sayangilah semua
siapa saja yang ada di muka

muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya adalah universal, menyeluruh. Maka bagi kita seorang muslim, hendaknya kita bersikap sebagai pribadi yang ramah, pribadi yang santun, mudah memberikan pertolongan, mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, mudah menghormati tetangga, dan sudah seharusnya kita ini menjadi sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi lingkungan dimanapun kita berada, dalam posisi apapun. Para pendengar yang dirahmati Allah, salah satu prinsip dalam Islam adalah tidak adanya paksaan di dalam beragama. Mari kita perhatikan bersama apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan baik-baik. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tentu kalau kita memperhatikan dengan seksama, ayat ini memberikan petunjuk bagi kita bahwa keimanan harus lahir dari sebuah kesadaran, bukan dari tekanan, bukan paksaan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah penjelasan bahwa seseorang, apalagi dia seorang muslim, tidak boleh memaksa, atau seseorang juga tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Orang lain tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, karena kebenaran Islam telah jelas dengan dalil-dalilnya. Tugas kita sebagai seorang muslim hanyalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan penuh hikmah, dengan suri tauladan yang baik, bukan memaksa. Sekali lagi, bukan memaksa. Oleh karena itu, penting bagi kita bahwa dakwah Islam kita harus kita bangun di atas ilmu, harus kita dasari dengan kelembutan, harus ada dialog yang baik dan akhlak yang mulia. Ini penting kita camkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, Sutrisno Budoyo yang berbahagia, kalau begitu, bagaimana bentuk toleransi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menghormati tetangga tanpa pernah melihat agamanya, keyakinannya, sukunya, kemudian latar belakangnya apa. Ketika kita melihat tetangga mengalami musibah, maka kita harus segera datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ketika kita mereka sakit, maka kita harus segera menunjukkan rasa kepedulian kita, rasa empati kita, tanpa pernah melihat KTP-nya apa, partainya apa, golongannya apa, mazhabnya apa, agamanya apa. Itu tidak penting. Maka di saat kita dibutuhkan, ketika ada bencana, kita harus hadir. Ini bukan soal akidah, tetapi ini adalah soal kemanusiaan. Yang kedua yang terpenting adalah dalam rangka untuk menjaga toleransi ini adalah menjaga ucapan. Hari ini media sosial sering menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, fitnah, bahkan penghinaan terhadap kelompok lain. Padahal seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berkata baik, atau kalau tidak mampu berkata baik, maka sebaiknya dia diam. Jangan sampai jari kita di media sosial ini kemudian menjadi sebab rusaknya persaudaraan yang sudah kita bangun. Ini penting. Maka menjaga lisan,
melalui jari-jari jemari kita yang berubah menjadi sebuah ungkapan kalimat harus kita jaga, harus kita perhatikan manfaat dan mudaratnya agar tidak serampangan, tidak mudah mengeser, tetapi semuanya disaring dulu, diperhatikan dulu, kira-kira kalau nanti banyak mudaratnya skip, stop, jangan kemudian dilanjutkan, biarkan itu menjadi konsumsi kita saja. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bekerja sama, terutama dalam hal kebaikan, menjaga lingkungan, menolong korban bencana, membersihkan kampung, kemudian menanam pohon, menjaga keamanan lingkungan. Semua itu merupakan bentuk dari kerjasama yang diajarkan di dalam ajaran kita, di dalam ajaran Islam. Sungguh sangat luar biasa. Dan yang keempat, ini juga penting. Kita tidak boleh mudah terprovokasi. Seringkali ketika konflik itu terjadi, perselisihan itu terjadi, hanya bermula dari berita yang belum jelas kebenarannya. Kita jarang mengkonfirmasi berita yang kita terima. Padahal Islam jelas mengajarkan kita untuk tabayyun, yaitu memeriksa informasi terlebih dulu sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya. Sutrisna budaya yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan tauladan yang luar biasa berkaitan dengan toleransi ini. Kita lihat ketika beliau tinggal di kota Madinah. Di sana hidup masyarakat yang beragam, beraneka warna. Ada kaum muslimin, ada Yahudi, ada berbagai suku dan kabilah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun kehidupan yang damai melalui Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Yaitu kesepakatan bersama untuk saling menjaga keamanan, menghormati hak masing-masing, dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Ini artinya bagaimana? Ini artinya adalah bahwa Islam mampu hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas keimanannya. Sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi, toleransi bukanlah tanda lemahnya iman. Justru toleransi adalah bukti kuatnya akhlak seorang mukmin. Orang yang kuat imannya tidak mudah membenci. Orang yang kuat imannya tidak mudah menghina. Orang yang kuat imannya mampu mengendalikan emosi, menjaga lisan, dan mengedepankan kebijaksanaan. Sebaliknya, permusuhan, caci maki, fitnah, serta kebencian hanya akan merusak persatuan bangsa. Padahal persatuan adalah modal utama untuk membangun Indonesia yang damai dan maju. Oleh karena itu, mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita bisa menghargai perbedaan. Ajarkan anak-anak kita berteman tanpa memandang suku dan latar belakang. Ajarkan mereka berkata sopan kepada siapa saja. Mari kita ajarkan keluarga kita, keluarga muslim yang baik, bukan hanya rajin beribadah, tapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pesan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah mereka
manusia yang memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Sutrisno budaya yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bersama bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Kedua, toleransi dalam Islam berarti menghormati keberagaman dalam kehidupan sosial tanpa mencampur adukkan urusan akidah. Ketiga, Islam mengajarkan kasih sayang, kedamaian dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Keempat, menjaga toleransi berarti kita telah menjaga persatuan bangsa dan mengamalkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita senantiasa menjadi seorang mukmin yang kokoh, pribadi-pribadi yang beriman dengan kuat, memiliki akhlak mulia, serta mampu menjadi penebar kedamaian di tengah masyarakat kita. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tutup dengan untaian doa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam waj'alna min ibadika alladhina yanshuruna ar-rahmata wal mahabbata bainan nas. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa menebarkan kasih sayang dan kedamaian di tengah masyarakat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sutrisno budaya yang dirahmati Allah. Demikian dan sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Probat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sampun katerakan kalau wau wonten ing babakan nitika becikan agama Islam salajengipun badhe katerakan ngeling gending soran wonten ing ngejang menika katerakan gending Tengkung Sulur Kangkung Pelok 5. Sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sistem pembayaran digital Kris kembali menjadi sorotan setelah dinilai menginspirasi pengembangan teknologi serupa di sejumlah negara. Singapura dan Malaysia disebut mengadopsi konsep interoperabilitas pembayaran berbasis kode QR. Kris dikembangkan Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu standar nasional. Sistem ini kini menjadi fondasi transaksi non-tunai bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keunggulan Kris terletak pada kemudahan transaksi lintas aplikasi tanpa memerlukan kode berbeda di setiap penyedia layanan. Konsep tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah negara di kawasan Asia. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 7 organisasi kemasyarakatan atau ORMAS dan 14 tempat ibadah di Sleman mendapatkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang diberikan oleh Bupati Sleman Hardo Kiswoyo. Total dana hibah yang disalurkan untuk ORMAS yakni sebesar 2,7 miliar dan tempat ibadah menerima hibah sebesar 465 juta. Hardo mengatakan penyerahan hibah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam mendukung peran aktif masyarakat serta pengembangan sarana keagamaan di wilayah Sleman. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah iki, cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat Era Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng enjing sutresna budaya, selamat pagi. Ingat dari Pambang Gyo Wilujeng katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Tansah sehat semangat ngaten nggih sutresna budaya. Tentunya di pagi hari ini, hari Jumat Kliwon 17 Juli 2026. Jee, sarangan kalian kalau Gilang Sutawiyoso wonten ing giaran Matuk Gaduk lumantar program 4 Era Ring Ayu Jakarta. Ngantos sing mangke kirang langkung wanci jam 7 nggih sutresna budaya. Monggo untuk mengawali pagi hari ini tentunya semoga dengan semangat dan selalu nanti semoga cerah ngaten nggih sutresna budaya. Monggo untuk bisa bergabung di Perempat Era Yogyakarta di Matuk Gaduk, nanti ditelepon kita terima di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895014410666. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini, beberapa sudah saya share di WhatsApp ngoten nggih sutresna budaya, monggo bisa dijawab. Terima kasih juga yang sudah banyak bergabung di WhatsApp, sudah menjawab dengan pertanyaannya di pagi hari ini. Sutresna budaya gampang sekali niki nggih. Ha pun monggo. Mangke saya ketipun jawab pertanyaannya, pokok men gegayangan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, jawab bareng. Pertanyaan untuk hari ini, hewan apa yang paling sehat? Wah, gampang nih gitu. Kira-kira hewan apa sih paling sehat? Monggo sutresna budaya sakit menjawab wonten ing telepon. Gangsal sekawan 0333 kula bika lan kilometer WhatsApp 089 gangsal 09 sekawan sekawan 0666. Engke lumantar telepon langkung rumit monggo sugeng ijing matuk gaduk.
1: Sugeng ijing yo, matuk gaduk.
0: Monggo sugeng ijing, Mbah Uyut menika. Pangestunipun sehat Mbah Uyut iki keluarga tansah sehat ya Mbah.
1: Nggih, paring donga pangestunipun.
0: Nggih.
1: Antu ing karahayon sayanipun.
0: Amin amin amin Mbah Uyut wijo.
1: Abah kewan iki ya sehat ya wis
0: mabut iso mentok. Wong niki sing paling sehat
1: iki. Oh, sehat iki.
0: Napa?
1: Tepuk ame ame.
0: Gelak belalang napa susu susu.
1: Siang
0: makan,
1: malam
0: minum
1: susu.
0: Berarti kewane napa Mbak?
1: Tepuk alat. Sama sisi mana?
0: Napa?
1: Ular.
0: Kok ular?
1: Ular rogo.
0: Oh, ngaten.
1: Tapi ya belalang ya.
0: Ngaten ya Mbak Ujen ge.
1: Nah,
0: Inje, Mbak Ujen Rica.
1: Ya selalu.
0: Iya. Amin.
1: Ayah dan ibu.
0: Iya ngaten Mbak Ujen.
1: Keluarga semuanya bahagia.
0: Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Sugeng ijang matur nuwun sangat Mbak Ujen Rica. Nggih. Salajengipun monggo sugeng ijang matur gaduh.
2: Gending matuk gaduk Mas Gilang.
0: Mangga.
2: Iyo goprak.
0: Wer goprak gapru.
2: Ora adem ta Mas?
0: Niki ora tek adem nek niki yo.
2: Nggih niki rapati
0: yo. Nggih, yo goprak sehat ta?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, sehat
2: Mas
0: sehat.
2: Gilang ya sehat.
0: Pangestunipun ya yo goprak ya.
2: Nggih, salam kangge Mbah Suto.
0: Oh ya, Mbah Suto mau isih bobok. Jan ora gelem mle tangi niku angin ini.
2: Kok ya nek tiyang sepuh ya santai mawon.
0: Heeh, awan bengi kok ketok adem terus jar. Wing arep mle turu to niku nggih to Yu.
2: Nggih kula jawabe laler mawon, Mas.
0: Oh, kok laler?
2: Heeh, nek mentok nang dindi serba sehat ya.
0: Oh,
2: laler wae.
0: Ngaten ya Yu Goprak. Matur nuwun, oh, laler wae nggih. Monggo salajengipun matuk gaduk sugeng enjing.
3: Sugeng esuk matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng esuk monggo monggo. Niki saking pundi to niki?
3: Biasa saking mriki lah nggih.
0: Dadi tenane niki. Monggo-monggo, Mbah.
3: Nggih, rada adoh lah.
0: Mboten ana apa, sing penting lak semangat terus ya, Mbah.
3: Nggih.
0: Iya, alhamdulillah. Monggo niki bae jawabane napa?
3: Nderek jawab nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Belalang kupu-kupu, Mas.
0: Estu niku.
3: Nggih. Alasane kan siang
0: bape.
3: Makan nasi malam minum susu.
0: Yo, lah ngaten.
3: Sehat niku.
0: Sehat-sehat banget nek niku ya.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, selanjutnya monggo.

0: Sehat, meskipun minggu itu ada periksa sudah sembuh.
1: Wah, alhamdulillah. Agak kata wis seger meneh niki.
0: Aku tak tertawa periksa, begitu.
1: Ya, wis percaya aku lah Pak Men sehat terus ya Bu. Ya.
0: Halo, rame kalau rok gatel banyak aku.
1: Ah, oh, ya mengar kukur-kukur wae.
0: Nganti wakwi-wakwi terus.
1: Kanjen meng wakwi-wakwi. Niki kemana napa Bu Agianti?
0: Niku ngene ku wae.
1: Napa? Ah, meng padha mbok yo liyane.
0: Ya tuma wae.
1: Oh ya terus njuk tuma.
0: Lah wet sehat kok kedaman biar nganti saiki yo ora ilang-ilang sehat terus.
1: Ya kok yo ono wae ya Bu Agianti ya. Tobat ya apa-apa yo ono wae kok ketok. Lah
0: kadiane.
1: Gumun kula yo an.
0: Nggih.
1: Ngaten.
0: Makasih ya Mas. Jee. Ganteng,
1: jajan. Dadah, matur nuwun. Jee, tumo nih waje. Lanjut lagi mau nggak suka kejeng matuk kado?
2: Kilo jeng jeng matuk kado. Tingkrata wates derek masuk Mas Gila.
1: Mangga wates hadir.
2: Jee, wates hadir.
1: Siapa Mas Mamat Jee?
2: Pengasini pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat
2: dan di panjenengan kita sehat ya Mas Gila.
1: Amin.
2: Kru keempat, Susino berempat pun tiga mau nugi tanda sih.
1: Amin. Monggo. Tasir redup nih Mas Mamat Jening buat tenasir banget. Jeleras, padahal.
2: Mengingilingnya adem juga semangat.
1: Lagi, monggo.
2: Semangat.
1: Ah, mangke. Semangat.
2: Kalau ya kalau sehat nih
1: kok. Mangke toh.
2: TB ini semangat.
1: Mangke.
2: Jangan
1: sehat, sehat. Niku sehat
2: ya. Sehat, napa belatung nih. Sehat.
1: Niku gak sehat.
2: Niku yang ngata niku ya tetap urip
1: kayak gleling niku ya.
2: Tetap semangat.
1: Lagi.
2: Sehat dalam budaya.
1: Lestari budayaku, matur nuwun, Mas Mamat. Lanjut lagi mangga, sugeng esuk matuk gatu.
3: Sugeng esuk.
1: Matuk gatu, mangga.
3: Mas GLSTW.
1: Mangga Mbak NY.
3: Sehat
1: toh. Pangestunipun Mbah Naya sehat ugi ya.
3: Alhamdulillah, bonceng Mbah Mus didengken dalan.
1: Ora apa-apa, ya kesusu kok ya Mbah Mus gak terus nolak trika.
3: Kecem Mbah Mus ya.
1: Tepe kok ya. Heeh toh Mbah.
3: Kesusu ngapa toh Mbah Mus?
1: Kirangan niku.
3: Pak Depaimin ayo.
1: Mangga Mbah.
3: Karo Mbak Siti, tunggu.
1: Mangga.
3: Nek sing sehat iki walang karo kupu kuwi. Jane yo pianu kae kangguru kae sehat Mas.
1: Kok iso, Mbah?
3: Lah mlumpat-mlumpat terus. Aku nek sehat kae
1: yo. Oh ya, wong ketek mlaku biasa wae iso ada mlumpat terus yo, Mbah.
3: Gacing barange. Heeh. Mlumpat yo sehat.
1: Pertama-tama dilumpati iki.
3: Eh, ngono wae ya.
1: Ngaten ya, Mbah.
3: Salam sehat bersama perempat
1: Merdeka. Matur nuwun, Mbah NY. Lanjut lagi mangga sugeng kencing matuk gak. Aduh. Nggih, mangga cekelan wah bana ya iki ming brak-bruk ning ya. Mangga sugeng isuk matuk gadu.
4: Sugeng yang matuk gadu ipo giri mlebet.
1: Mangga, Pak Sunardi menapa?
4: Lha,
1: sehat ta Pak Sunardi?
4: Alhamdulillah.
1: Amin.
4: Langsung bola pandemi niku matuk gadu.
1: Injis, sedaya tansah sehat. Amin.
4: Nipur pola pandemi sedaya Mas Gila.
1: Injis, Pak Sunardi. Monggo Pak Sunardi.
4: Niku kula derek niku
1: sing pundi?
4: Belalang kupu-kupu.
1: Ngaten nggih Pak Sunardi.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Salajengipun monggo sugeng enjing matuk gathuk.
5: Sugeng enjing matuk gathuk.
1: Monggo.
5: Tepi barat derek matuk.
1: Iya, monggo silakan Mas Banderpool. Pangestunipun masih bulukis saya keluarga tansah sehat nggih.
5: Amin.
1: Alhamdulillah.
5: Injih. Injih ngatos e pun kan ngukur-ngukur ke sampean wau.
1: Kan napa?
5: Kan ngukur-ngukur ke.
1: Bu Agianti mau napa? Gatelen jar.
5: Sampean nyangi mboten.
1: Nun.
5: Sampean nyangi mboten.
1: Moh kula. Men ngukuri dhewe kok ya.
5: Oh lah, nggih. Apa pun sehat kok.
1: Mulan niku tapi iki pun priksa jare.
5: Nek wingi kan kudu ngisin kok dikukur ke mboten apa-apa. Pun sehat ben ngukur.
1: Men ngukur dhewe ya Mas Ipul ya.
5: Mas, Ana belalang kupu-kupu iki kang kuwi kewan sehat di ombeni susu arek segomen dadi sehat
6: ya. Apa yen

0: apa?
1: Iya. Jadi orang nek wong sehat apa kasih makan nasi atau minum susu.
0: Wah, iya deh.
1: Ora sehat iki belalang kupu-kupu iki, Mas.
0: Oh, malah ora sehat. Oh ya, sing sehat apa?
1: Rusak.
0: Oh, rusak. Napa niku?
1: Rusak. Rusak, rusak.
0: Eh, rusak ya.
1: Rusak,
0: rusak, teman. Wah, kaya rusak iki sehat berarti.
1: Oh, sehat tenan.
0: Oh iya.
1: Karo menjangan.
0: Menjangan, kidang menjangan.
1: Sehat ae menjangan.
0: Ora menjangan, heeh.
1: Kudu turun-turun.
0: Turun-turun ge, gek prei iki kulit jangan ya.
1: Heeh. Padu sore menjangan kuwi Mas sehat
0: ge. Oh, ngaten ya Mas Ipul ge.
1: Iya, teman Mas hilang
0: ge.
1: Salam sehat dalam budaya.
0: Lestari budayaku, matur nuwun Mas Ipul. Salajengipun Sugeng Enjang Matuk Gaduh.
2: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gaduh, Blender Ngitan Kidul.
0: Blender Ngitan Kidul, monggo-monggo jalan paris napa niki?
2: Nggih, alhamdulillah sehat Mas Gilang nggih.
0: Pangestunipun, Bu Yayu iki sehat nggih, saya keluarga.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mangga Bu Yayu niki sing sehat ugi kejawi
2: awake dhewe. Kok ame-ame belalang kupu-kupu.
0: Ah, ame melu-melu kok ya.
2: Nggih niki ya penyakit paling sehat nggih jenengan lho
0: Mas. Wah, alhamdulillah nggih disyukuri. Nggih
2: niki kan malam siang pagi malam.
0: Nggih terus pagi ya. Iya, matur nuwun nggih, matur nuwun, matur nuwun Bu Yayu nggih, tansah sehat ugi nggih. Lanjut lagi mangga Sugeng Enjing Matuk Gaduh.
3: Tengok
0: neng ngarepan aduk gaduk kayak terus
3: ngombe kopi
0: katitane
3: gaduk
0: weh kayak terus
3: sing duwe iki lho Mas kok ora tau mlebu iki muga-muga sehat ya
0: sing duwe napa
3: ayo iki sing duwe kok ngene iki
0: kok ngono kuwi
3: Oke Bandung iki sing duwe lagu kok ngene iki Bandung.
0: Oh, lak ngaten. Ya mugi-mugi sehat nonton ya lek ya.
3: Heeh, kok
0: lama sekali nggih. Ya mugi sehat selalu.
3: Ya muga-muga sehat iki Bandung.
0: Amin amin nggih.
3: Pak Nabi wis mlebu, Mas Mamat wis mlebu.
0: Pun.
3: Iku sing selalu mendoakan semua pendengar Rompat ya Mas.
0: Oh lak ngaten nggih to, lek Pak Idi nggih.
3: Kapan paling hebat Mas Mamat ro Pak Sunardi itu.
0: Luar biasa nggih.
3: Iya nek Pak Amin rak ning khusus Mas Aldi ya.
0: Nah. Oh, heeh.
3: Ya ana ra sido
0: nak. Anu ya ana cirine dhewe-dhewe. Kuwi main beda e.
3: Lu ngarani Koko Prabu,
0: Bisa
3: iki jarane geng-gengan.
0: Ora, komen kabeh dadi siji, semedulur kabeh nggih to.
3: Lebih ora Koko Prabu.
0: Sinten?
3: Ale sing kangga kakangku
0: kae. Oh iya ading ya kae iki.
3: Tah yo minggu guyon longgo to. Sakit mana?
0: Rading tenanan nek lek Pak Idi iki iso.
3: Ya, cetak jalanku ndak sing ditek wong telu.
0: Ya, ah jawabane apa lek Pak Idi?
3: Zebra, Mas.
0: Napa?
3: Zebra cross.
0: Ya, zebra apa zebra cross beda lho niku.
3: Ya, zebra cross.
0: Zebra cross.
3: Sing ditek kuwi ora apa-apa ya kan paling sehat
0: to. Oh, ya di wah ada engke. Ana truk ana tronton werna-werna ya teges e. Matur nuwun. Matur nuwun, lek Pak Idi tansah sehat, sehat keluarga. Salajengipun sugeng enjing waduh. Monggo saged menambah limali wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo-monggo. Wah niku lek Pak Idi lho niki. Sugeng enjing waduh gadu.
4: Sugeng enjing matuk gadu.
0: Ya halo. Lho, kok lagu mecek lho jenengan iki lho.
4: Jenengan iki marang jelek.
0: Kok jelek itu ya toh?
4: Ngarang kudu sik karo iso ngomong
0: nanti. Nggih pun alon-alon riyen nggih to.
4: Matuk gadu,
0: enjing nggih. Sugeng enjing Mas Abdi nggih.
4: Sehat selalu panjenengan sak keluarga.
0: Amin amin.
4: Amin juga sehat di jalan Sewon dan semua pendengar Pro 4 Yogyakarta tanpa terkecuali sehat. Nggih menika Pak Yanto, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
4: Kula ajeng ninggal njenengan niku nanu adre Pak Yanto.
0: Lah pripun? Mboten ana apa nek niku pokoken disinggal-singgal.
4: Londrine laris
0: ngoten. Oh ngaten nggih.
4: Tak jawab, tak jawab.
0: Napa jawabane niki?
4: Niku mboten tiru-tiru.
0: Nah, tenan lho niki beda lho.
4: Mbak Boten, kalau tidak kok kleru ingin kleru kalau ame-ame itu kupu-kupu belalang
0: oh dibeda, dibolak-balik kayak terus
4: ya kupu-kupu belalang nih kok, lagunya paut nih kok terus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge- susu kuda liar.
0: Wah, niku matur nuwun ya Mas Adi ya. Matur nuwun nggih. Susu kuda liar. Lanjut lagi monggo sugeng njeng matur gaduh.
5: Sugeng njeng matur gaduh Mas Gilang.
0: Sugeng njeng monggo.
5: Saking Brosot Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono wonten ing Brosot. Sehat ta Pak Mujiono nggih?
5: Alhamdulillah nyenan iki sehat.
0: Pangestunipun Pak Mujiono nggih. Monggo.
5: Kula lain daripada yang lain
0: kula jawab. Niki. Napa?
5: Kula utawi ular.
0: Kula utawi ular.
5: Niku mbrungsunge anggar kering setitik nanti dadi ganti salin.
0: Oh, salin klambi.
5: Matur nuwun gila.
0: Ngaten nggih. Matur nuwun Pak Mujiono matur ing brasa. Nggih, salajengipun sugeng esuk matuk gaduh.
4: Gereso
0: batok gatuh. Weh mangga. Dari mendut.
4: Betul.
0: Mangga lek Rimbang, sehat ta niki lek Rimbang, sedaya keluarga.
4: Bilang dan keluarga sehat semuanya.
0: Pangestunipun lek Rimbang.
4: Alhamdulillah.
0: Masih redup ora tek adem ya lek ya.
4: Oh, ora iki.
0: Aku mau wani adus kok. Lek biasane ora.
4: Berarti biasane ora tau wani.
0: Mangga lek Rimbang.
4: Aku arep njaluk kanu wae.
0: Napa?
4: Apa ki? Wektu Siti.
0: Oh ya, boleh Siti ya.
4: Ya, Siti, Om Siti wae.
0: Mangga lek Rimbang.
4: Batuk gatuk ki ditambah kena wektu ne.
0: Tekan kira-kira jam 12 ngono ya lek Rimbang.
4: Ya ora ya jam 8 ngono lho,
0: ben rame banget ngono. Oh, jam 8 ben rame banget.
4: Itu sak jam tambah. Lho, kok nek esuk kanu e? Males do salam-salam e. Lah iya lek iki. Kok acara nek ganti salam-salam e iku.
0: Iya ya, nggih.
4: Ya, aku yang mau jawab ya kuwi.
0: Jawabane.
4: Sekolah kuwi mae.
0: Wis padha karo kancane wae.
4: Terus terang iki melu-melu aku.
0: Oh, iya. Seneng kula lek blok syuta ngaten.
4: Lah iya blok syuta. Iki jajan lagi lah.
0: Ngaten nggih. Matur nuwun nggih lek Rimbang saking mendut Magelang. Lanjut lagi sugeng njeng matuk gaduh.
6: Sugeng njeng matuk gaduh Magelang.
0: Mangga.
6: Nggih, kabar sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun Mbak Yani ta niki?
6: Nggih.
0: Wah, sehat to kita Mbak Yani nggih.
6: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah, monggo.
6: Paten kan
0: kerto. Tas pundi?
6: Pertanyaane kula mboten dong.
0: Pertanyaane niku to, hewan apa yang paling sehat? Gampang niku. Arep milih kewan apa? Nggih to arep manuk arep napa ula napa kodhok.
6: Lah ya pertanyaan iki ya lucu tapi yo aneh.
0: Penyare ya mbok kok niki.
6: Nggih.
0: Napa niki?
6: Lanang kupu-kupu mawon.
0: Wah, kene ya mengarep padha.
6: Lah larang tetep ambel. Anu jawab ae.
0: Mboten ana napa Mbak Yani nggih, matur nuwun nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun sanget. Nggih, lanjut lagi sugeng isuk matuk gaduk.
7: Jang matuk gaduk Mas Gilang STW.
0: Sugeng njang monggo. Niki ngendi kan? Mau jali napa nggih?
7: Nggih.
0: Wah, Bu Sriwi. Wah, sami sehat Bu Sriwi.
7: Atunipun Mas Gilang dadi
0: pundi? Wah, alhamdulillah sehat semangat.
7: Nggih. Bisa ketawa ceria.
0: Wah iya. Sehat. Ngaten.
7: Yang makan nasi malam minum susu.
0: Heeh. Sesuk elemu.
7: Saya tak ikut-ikut jawab.
0: Iya. Ikut-ikut.
7: Saya beda karo teman-temane.
0: Nah, bentene ten pundi?
7: Lah nek kabeh ketoke kan belalang kupu-kupu.
0: Nggih.
7: Kalau saya mau jawab untuk nganggo logika Siti.
0: Wah, niki napa niki logikanya?
7: Logikane kan ketoke hewan yang paling sehat itu ya binatang amfibi, iso ning darat, iso ning laut.
0: Oh, nggih.
7: Jawaban kula kok
0: kodok ora masuk angin ora kademen.
7: Kodok itu bedidan ya ora kademen. Heeh. Nggon panasan golek pangan ya iso.
0: Ya ora kepanasan ngoten ya Bu Sriwi. Nggih,
7: jawaban kula kodok nggih Mas Gilang.
0: Kodok ngorek mboten.
7: Ora apa-apa.
0: Heeh, wis biasa.
7: Sing jelas karo dalem kasuto
0: wis. Iya. Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun Bu Sriwi nggih. Lanjut lagi sugeng njing matuk gaduh.
8: Halo, Suki Ngenjing, Mas Gila.
0: Monggo-monggo, Pak Muladi.
8: Oke.
0: Okay. Sehat tak, Pak Muladi, G?
8: Alhamdulillah.
0: Ye, pangestune pun ye Pak Muladi. Oke. Okay. Ya, monggo Pak Muladi. Ye, niki jawabane kewane napa niki sing paling sehat?
8: Sing paling sehat iya. Niki sing dongutang ana ini yo po ame ame.
0: Siang makan nasi. Anje, matur nuwun je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muladi, oke matur nuwun. Lanjut lagi sugeng enjing matuk gaduk.
9: Wilujeng enjing matuk gaduk.
0: Monggo-monggo sugeng enjing Pak Dhe. Pangestunipun sehat semangat Pak Dhe, ugi sedaya keluarga sehat to nggih.
9: Alhamdulillah, kula nututi Mbah Noyo ya ra ketututan.
0: Waduh, waduh,
9: buanter. Buncalke kanduli Mbah Noyo. Bonceng masih pun glundungke.
0: Glundungke
9: Pak Limbang tepa.
0: Waduh, jan
9: bonceng Bu Siwi ya diglundungke.
0: Oh, alah.
9: Pak Muladi kok ya katut.
0: Alah kayak bapak belur.
9: Pak Muladi sae.
0: Ulak ngaten, Ji.
9: Kula lajeng jawab.
0: Napa niki, Pak Dhe?
9: Kewan sing urip mesti sehat.
0: Ya ana sing pilek
9: ya ora sehat.
0: Onten sing pilek ya urip kok.
9: Sing boten enten, kewan kok pilekne ya tetep sehat.
0: Tetep sehat ngaten, Ji, Pak Dhe.
9: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, Pak Dhe Paimin. Salajengipun juga kencing matuk gaduh. Dene. Je. Monggo-monggo sugeng enjing matuk gaduh.
10: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Monggo, Mang. Monggo.
10: Selep jalan sama semato.
0: Monggo, Mbah Dendi masuk.
10: Nggih.
0: Sehat ya, Mbah?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
10: Kewan niku.
0: Nggih.
10: Nggih. Boten tentun boten tau mati.
0: Oh.
10: Anaknya.
0: Anak napa?
10: Anak lembut.
0: Anak lembut. Uget.
10: Aku senang baju lah urip.
0: Urip terus.
10: Nggih, mbok pati ya tetep uget.
0: Niku sing paling jan niki ya, Mbah.
10: Nah, kalau kangge kok. Ya. Aku senang baju nggih boten pilek. Heeh. Kayak mati kok yo sing urip.
0: Heeh.
10: Udene uget.
0: Terus uget terus, Mbah.
10: Boten
0: tahun tak mesti
10: kok mati.
0: Enggak terus mati ya. Mati ya niku tetep uget-uget ya, Mbak.
10: Nggih. Nggih,
0: ya. Matur nuwun, Mbak Leni nggih, tansah sehat. Nah, uget-uget nggih. Salah jengipun, monggo-monggo sugeng nggih matur gaduh.
11: Bukar sipi mlang.
0: Monggo bukar sipi.
11: Nggih.
0: Sami sehat bukar sipi nggih.
11: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Estunipun, monggo bukar sipi. Niki kewan apa sing paling sehat?
11: Nyamuk. Nah, nggih wong buktine nggih amben bengi nyokoti terus.
0: Ketoke iki wis diseblak dipanene kok sesuk ana menah ya buka sipi. Ngaten nggih. Matur nuwun nggih. Buka sipi nyamuk diceblak-cebleki bendina kok ya ana wae nggih. Mantuk gatuk sugeng esuk.
12: Sugeng esuk mantuk gatuk lek suto.
0: Monggo. Anu napa nomor tua muda sedaya
12: enggak lagi
0: arep menek ngaten
12: muda nggero.
0: Oh ora beda kayak mudane ora muda. Wah enggak aja nggih
12: lho tak jawab
0: napa niki
12: kewan niku sing sehat to Mas
0: nggih
12: anu tak jawab waras
0: napa niku
12: waras.
0: Waras.
12: Waras terus, Mas.
0: Oh. Waras. Waras enggak ngaten ta karepe.
12: Anjir, warane terus lihat ya.
0: Anjir.
12: Waras niku pun ngaten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Waras. Waras nggih, matur nuwun. Sutresna budaya mangke pun lajengaken malih cepet ning siaran matuk gaduk katoraken salah setunggaling lagu langkung rumiyin saking Deni Caknan lan Ogi Cak Precil wonten Angel menika nggih sutresna budaya. Tetep nyawiji wonten ing atur giaran

0: Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menurutku, Indonesia itu ya aman dan nyaman.
0: Kalau Indonesia itu selalu macet dan tidak teratur lalu lintasnya.
2: Menurutku, Indonesia itu aman dan nyaman.
3: Indonesia itu tanpa keributan dan selalu bersatu.
4: Wujudkan cita-cita Indonesia sekarang juga.
5: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sakwenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto

0: Berombak daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya. Kembali lagi di Maduk Gaduk di pagi hari ini tentunya bersama saya Gilang Sutowiyoso atau Jawi Sutresno Budaya. Lalu tadi tentunya kita sudah buka di line telepon, nanti juga kita akan buka yang ada di WhatsApp, yang sudah rawuh di WhatsApp menikah Jawi Sutresno Budaya. Namun kita berikan terlebih dahulu salah satu informasi, sedikit informasi tentunya terkait dengan makanan menikah Jawi, karena Sutresno Budaya memasuki usia lanjut menikah, kebutuhan gizi seseorang mengalami perubahan menikah, sehingga pola makan sehat tentunya menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas hidup. Nah, lansia begitu jadi dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan protein seperti ikan, telur, tahu, tempe, dan juga daging tanpa lemak untuk membantu mempertahankan massa otot, sekaligus memperbanyak asupan sayur, buah, serta biji-bijian utuh yang mengandung serat tinggi guna menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu juga kebutuhan kalsium dan juga vitamin D itu perlu dipenuhi melalui susu rendah lemak atau sumber pangan lainnya untuk menjaga kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Nah, selain memilih makanan bergizi, juga itu perlu memperhatikan pola makan yang teratur dengan porsi sesuai kebutuhan tubuh, mengurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga lemak jenuh yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Tidak kalah penting juga untuk mencukupi kebutuhan cairan setiap hari serta tetap aktif bergerak melalui olahraga ringan yang akan mendukung metabolisme tubuh dan juga menjaga kebugaran dengan menerapkan pola makanan yang sehat secara konsisten. Itu tadi, semoga dapat menjalani masa tua yang lebih sehat, aktif, dan mandiri. Astuni pun kagem Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan sehat. Kadosta kewan ingkang pun bahas wonten ing njing menika nggih, kewan napa menika sing paling sehat? Wah, Cobi, kalau yang ada di WhatsApp ini jawabannya apa aja, kita buka satu persatu ya Sutresno Budaya. Kewan apa sing paling sehat? Ada dari Bu Mulyajin, derek nyimak mawon nggih. Bukar sibi kalau mawon nggih, matur nuwun sangat. Ugi Mas Suyanto Pundong menika ugi matur nuwun sangat. Mas Tio di Magelang, kupu-kupu. Mas sanget jawabnya belalang dan kupu-kupu masih. Mbah Jio, matuk gaduk lumba-lumba. Kang Min jawabin apa niki Kang Min?
1: Sugeng esok matuk gaduk. Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng enjang.
1: Kuno Kang Min saking jojoran kulon triwitati. Jangan tanggane Pak De Paimen.
0: Oh ngata.
1: Kedukuan nanggul
0: Mas. Oh inji.
1: Jawaban kulo. Gimana ke Trenggiling Mas?
0: Trenggiling.
1: Glindeng.
0: Glindeng wae.
1: Badan sehat Mas.
0: Sehat terus je, matur nuwun Kang Min. Mbah Noyo kalau mau belalang kupu-kupu Pak Barno tempel. Jawabannya belalang kupu-kupu. Pak Untung jawabannya belalang dan kupu-kupu. Pak Kasiono.
2: Matuk gatuk sugeng enjing Mas sugeng Gilang Sutowiyoso.
0: Pak Kasiono.
2: Lho Pak Kasiono bulawen
0: programi
2: ngaturaken jawaban miturut kulo ingkang paling sehat menika semut.
0: Semut.
2: Ngaten Mas.
0: Oh, ngaten.
2: Gilang Sutowiyoso
0: sugeng enjing. Sugeng enjing matur nuwun Pak Kasiono nggih, tansah sehat. Pak Amri Sistian menika nggih jawabane kuda. Bu Siti dibangun tapan menika. Derek jawab yang paling sehat itu ikan nggih, matur nuwun. Mbah Suro harga lawu uget-uget. Nah, Bu Widianing sih hewan paling sehat itu kelelawar. Bu Kiran dari absen mawon Mas Gilang nggih, matur nuwun sangat. Pak Gading singgat. Wah, Bu Sugiyarti jawabin apa niki?
3: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Sugeng enjang.
3: Nggih. Tapi saya jawab hewan yang enggak pernah.
0: Nggih.
3: Hewan yang enggak pernah sakit.
0: Ah, paling sehat. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sing sehat iku sing enggak pernah sakit. Nggih. Matur nuwun Pak Jumakir menika nggih. Derek jawab menapa niki? Semut ireng nggih, matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kupu-kupu Mas Gilang dan juga belalang. Mas Guru kadi piro jawabane? Kata Pak Guruku dulu hewan yang paling sehat adalah hewan belalang dan kupu-kupu, sebab tiap pagi makan nasi, siang malam minum susu. Matur nuwun. Pak Damas Gusu gajeng Pak Guru jawabnya jago sehat. Matur nuwun. Bu Siti dipakem menika nggih. Derek jawab uget-uget matur nuwun sanget. Haji Mujiono menika uget-uget Pak Agus Prastawa jawabane olahraga nggih matur nuwun Kang Dirjo Bantul jawabane kupu-kupu dan belalang. Pak Iswadi kata soalnya selalu melompat-lompat nggih. Salah jengipun Pak Tejo menika jawabane beruang matur nuwun. Bu Esti Kulon Progo belalang dan kupu-kupu. Pak Sutarno derek jawab belalang dan kupu-kupu. Ugi wonten Mr. Wit nah, jawabannya gajah. Gajalah kebersihan matur nuwun. Bu Asri Lembah Sunyi jawabnya kuda nil. Salam sehat salam budaya lestari budayaku. Pak Sayyid Ahmad menika di Kali Kontes Klaten jawabannya kutu buntut min. Oh ya kutu buntut. Bahlan tambah Bantul jawabannya dokter hewan. Niku lah dokter toh. Kok terus dokter hewan gak terus dianggap hewan. Matur nuwun ya Bahlan ya. Basar Jiman menika dari Mandukisme belalang dan kupu-kupu. Salam budaya lestari budayaku. Pak Trimoya dikricak jawabannya belalang. Yeah. Ibu Widi Surabayan jawabannya hewan beruang duit-duit terus seneng toh mas. Oh ya bener niku Bu Wigati di Wonosobo semut mas matur nuwun. Mbah kita di Semanu jawabnya hewan yang paling sehat adalah semua hewan apa saja tak pernah sakit matur nuwun. Salah mboten napa Pak Surya jawabane napa menika
4: madu gaduk sugeng injang
0: sugeng injang
4: apa yang paling sehat
0: napa nggih
4: belalang dan kupu-kupu
0: kupu-kupu
4: kalau malam
0: minum cucu
4: gitu mas gilang nggih matur semangat. Salam budaya
0: lestari budaya matur nuwun Pak Suryo. Pak Gatot Anjono belalang dan kupu-kupu. Ibu Rami di Melati derek jawab menika belalang anjir matur nuwun. Ibu Arin di Semanu
5: wilu jeng enjing wantan yang maduk gaduh
0: wilu jeng enjing Ibu Arin nih moga-moga
5: kula derek melebut kemawon
0: oh enjing
5: buten sakit matur hewan itu ya orang ngerti le sehat sing ngendi sing gampang loro sing ngendi
0: bakaman muga-muga kabeh sehat ngaten ya Bu Bari matur nuwun. Pak Darmini menika ikan enggak pernah masuk angin nggih Mbak Gladi matur nuwun. Mas Pri di pelayan jawabane belalang mas karena sutange gede. Bu Azumi kuda zebra. Bu Ati Sulistya jawabane kambing mas Gilang nggih. Mami Sartika jawabane napa mami?
6: Halo Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Iya, halo.
6: Sugeng matuk gathuk
0: nggih. Sugeng matuk gathuk nggih Mami nggih.
6: Sing Mami Satika masuk.
0: Ya.
6: Kasih sayang dulu buat semasa semuah
0: muah. Muah muah.
6: Kula tak melu jawab.
0: Jawabane.
6: Anu napa niku penyiare sehat.
0: Penyiare
6: sehat.
0: Sehat.
6: Melu jawab sih. Hewan yang paling sehat. Kupu dan belalang.
0: Kupu dan belalang
6: nggih. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun Mami Sartika. Mbak Sarmini di Kulon Progo menika nggih. Jawabnya nyamuk menika matur nuwun. Pak Untung Raharjo menika nggih. Nek kada udan ya ngorek banjir ya ngorek neng banyunan terus ora tau masuk angin barang om ya. Matur nuwun. Ibu Dewi Budia menika nderek jawabe napa niki? Plesetane olahraga. Matur nuwun salam sehat. Ibu Atun menika matur gandhe ku jawab nggih kaki 1000. Terima kasih Mas Gilang dari Jalan Pantai Trisin nggih. Bapak Mursidi di Sleman Jalan Gundaran menika belalang dan kupu-kupu karena kalau siang makan nasi malam minum susu. Mbah Giman jawabnya Mas Gilang adalah hewan kuda lumping nggih. Mbah Imah jawabane napa?
7: Langsung bedek Mas Gilang
0: monggo
7: Mbah Imah mati Kulon Progo
0: nggih.
7: Kuwi sing iwak sehat iki anu kewan sing sehat iki iwak
0: iwak
7: ikan Mas
0: ikan
7: ngembang ora tau
0: ora mau masuk angin nggih kerokan yo ora tau gitu. Pak Sunaryana di Munilan jawabannya uget-uget. Pak Amin di Sewan lumba-lumba. Ibu Mami di Sewan jawabannya lumba-lumba. Pak Sudarmono menika jawabannya tak Darmono ndarek jawab ular matur nuwun. Pak Toyong luar kupu-kupu. Pak Muhammad menika ndarek jawab yo gajah ya Mas matur nuwun. Ibu Syarmiatun Jalan Dendles menika semua hewan sehat soalnya kalau diusir pasti lari dan terbang. Ibu Tuti dijaga yudan menika ndarek ngregengaken kemawon matur nuwun. Pak Sutrisno Gamping menika jawabannya pun belalang dan kupu-kupu. Mbak Popi di Muntilan jawabnya belalang dan kupu-kupu. Ibu Jumira jawabannya apa?
8: Sugeng enjang Mas Gilang. Sugeng matuk gatuk
7: sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunan Netra Wisma Usada bangun tapan
0: Mas Gilang. Monggo monggo.
7: Kupu-kupu
0: kupu-kupu nggih, matur nuwun Bu Jumirah nggih. Ibu Salamah menika jawabane semut atau ulat, matur nuwun. Ibu Hartini di salam jawabane nyamuk, Bu Eni di Taman Tirta cacing, Bu Partinah Bandul jawabannya walang kupu-kupu, Mbak Anggun kalau kata Mbah Google belalang kupu-kupu makan siang makan nasi malam minum cucu, matur nuwun. Nah ya Mbah Google ngerti kabeh. Lek Mbah Sutombo. Mbak Cindy jawabannya napa niki? Belalang dan kupu-kupu, matur nuwun. Pak Aris jawabannya belalang kupu-kupu. Nggih, Bu Pairah jawabane napa niki? Hewan yang paling yang hidup di darat dan di air, amfibi, matur nuwun. Babe, babe sinten?
8: Sugeng esuk.
0: Wala.
8: Matur katut.
0: Mangga.
8: Sugeng esuk Mas Kila.
0: Nggih.
8: Bu Hana di Berani Idul Tri.
0: Oh, mangga Bu Hana.
8: Banku zebra.
0: Zebra, keras nggih. Matur nuwun Bu Hana. Nenek Siwan dari jawab menggunakan nyamuk. Ye, Romo Kapsul absen saja pun berebut Mas Gilang. Ye, niki Romo Kapsul. Ye, Mas selamat di Papua. Tiap ikan ye Mas tiap waktu berenang tapi enggak pernah masuk angin. Pak Bodo Triutomo sugeng enjing menika Sri Galak penyakit wedi kabeh. Oh ya, Pak Efek Suwondo menika jawabannya tikus sebab diobati terus saking oke. Matur nuwun Mas Pak Supoyo.
9: Sugeng esuk matur kados.
0: Nggih.
9: Sugeng esuk Mas Gilang Sutowiyo.
0: Sugeng esuk Pak Supoyo.
9: Salam sehat, salam sejahtera tansah wonten ing panjenengan. Jawaban kula menika hewan yang paling sehat menika nggih. Nggih. Macan niku.
0: Macan sebabe napa?
9: Bakune guyu ora tuku
0: keplok ora tombok.
9: Tetep semangat,
0: semangat.
9: Tetep gues nggih Mas.
0: Tetep gues nggih Pak Supoyo. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Supoyo, tetep gues tansah sehat. Ibu Wati jawabnya belalang dan kupu-kupu alasannya siang makan nasi, malam minum susu. Pak Saryanto di Jayegan. Menika jawabannya semua sehat, terima kasih. Ibu Ningsih di Wonosari. Kulon jawab Mas Gilang kodok, matur nuwun nggih. Selamat pagi Mas Gilang, maaf ya saya sudah di RSPAU untuk check up. Oh nggih, Oma tansah sehat, salam bertugas, matur nuwun sanget. Bu Sri Arjono matukismo menika jawabnya lumba-lumba, matur nuwun nggih. Pak Ferry Gunung Kidul jawabane uget. Nggih. Matur nuwun uget napa uget uget. Matur nuwun Pak Wagimo ugi menika Mas Gilang Suton derek neban nggih hewan bencok menika nggih, matur nuwun. Bu Sri Sugiyarti jawabnya uget-uget. Pak Suhardono Raharjo kupu-kupu karena siang makan nasi kalau malam minum susu. Ibu Ningrum di Wonosari jawabnya pundi menika sekedap. Oh, burung merpati Mas. Yo burung merpati. Sebab napa menika Bu Ningrum? Mbak Mulya di Nagatirta selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mulya. Belalang dan kupu-kupu, nggih, karena siang makan nasi kalau malam minum susu. Mbah Mulya Nagatirta terima kasih, nggih. Sugeng yang matuk gaduk Mas Gilang, nggih. Monggo-monggo, sinten? Jawabane ben padha kancane mawon nggih, uget-uget. Salam kagem pandemen matuk gaduk, salam kenal Ibu Farani Suparjilah menika nggih, matur nuwun sanget. Salajengipun menika hewan yang paling sehat yaitu belalang dan kupu-kupu karena kalau siang makan nasi malam minum susu. Ibu Bekti di Serandaan, matur nuwun. Ibu Sunar selamat pagi Mas Gilang, sehat selalu nggih. Ibu Sunardi dari Abimana 2 menika nggih, ikan jawabannya karena di dalam akuarium terus. Bu Sutini menika juga nggih matuk-gatuk Mas Gilang niku lintah lincah. Matur nuwun nggih. Bu Pipit cak lajengipun menika wonten sugeng esuk Mas Gil. Nggih, Bu Pipit jawabanku napa niki? Kodok Mas. Olahraga terus lompat-lompat. Oh. Akada olahraga terus lompat-lompat nggih. Ibu Atun jawabnya belalang dan kupu-kupu Mas Gilang nggih. utawa padha lek gono uget-uget. Pak Eko Mulyono sugeng enjing Mas Bro ndereng jawab nggih. Beruang matur nuwun. Pak Min Suratno sugeng enjing Pak Min, salam sehat. Menika jawabane sidat. Salam kagem Nina Gendis yang utawi ke sekolah matur nuwun. Ibu Siti Dindewangan jawabannya aduh pundi tadi. Sugeng enjing ugi Mas Gilang ndereng jawab menika hewan yang paling sehat itu ikan. Karena selama hidupnya di air enggak pernah masuk angin. Matur nuwun Mas Gilang. Selamat berkarya, semoga sehat selalu. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Sutresna Budaya. Cobi ingkang lumantar telepon tasih wonten mboten nggih, napa pun do menyerah kabeh. Ada. Aduh gatos sugeng isu.
10: Siang makan pasti kalau malam minum susu.
0: Si susu lemu.
10: Ayo, ngomah wis panas iki.
0: Kene ya wis panas li.
10: Ayo, makanya main kui, mesti rak nengko sing sebelahat ki ra ngerti sing sebelahat ki. Mbuh penyiare, mbuh pendengare.
0: Curiga terus ta ya lek ya.
10: Ayo.
0: Ngaten ya li.
10: Belalang ku ya,
0: matur
10: sing penting iso mlebu. Apa wis ra iso wae ya.
0: Tak buka meleh niki.
10: Yo,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, matur nuwun. Sugeng isuk matuk gatu.
11: Sugeng isuk matuk gatu.
0: Mangga, mangga. Dari?
11: Berbah masuk.
0: Berbah?
11: Iya.
0: Siapa?
11: Pak Muryanto.
0: Pak Muryanto ten berbah.
11: Anjir.
0: Mangga Pak Muryanto niki kewan apa sing paling sehit?
11: Yang paling sehit itu kabeh kewan sehat
0: dewe. Ah niku mek arep tambahi dewe niki wae. Ah ora, kok ya ora ngancani le sehat kok ya. Senengane niku. Ngaten Pak Muryanto. Nggih,
11: ngaten nawon, matur nuwun Mas Gilang.
0: Matur nuwun, matur nuwun, nggih. Salajengipun monggo matur gaduh sugeng enjing.
12: Gengenjang matur gaduh.
0: Monggo.
12: Lha nuwun.
0: Nggih, blebet iki monggo kewane napa sing paling sehat?
12: Loh.
0: Napa?
12: Ya kowe mau kok ya.
0: Napa?
12: Belalang kupu-kupu.
0: Estu.
12: Iya kok
0: ya. Siang makan nasi.
12: Siang makan nasi, malam minum susu.
0: Malam-malam ya bobok wae.
12: Nggih, matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun. Nggih, siang makan nasi, malam minum susu. Lanjut lagi, matuk gaduk sugeng enjing.
13: Alhamdulillah, isa-isa masuk, isa dibagai rumah segilang.
0: Lomo kok.
13: Pancen kudu ngono kuwi.
0: Wah, ta ya.
13: Ayo Yusuf kabeh ra tau iso mlebu.
0: Ah niki pun saged mlebet.
13: Nggih, alhamdulillah. Kula jawabe magot wae kok, Mas.
0: Napa?
13: Magot.
0: Magot.
13: Nggih, magot ngene.
0: Sebabe?
13: Kayak yo apa-apa? Kayak tulang,
0: doyan teh.
13: Kayak sayuran,
0: entek niku.
13: Kayak nasi, entek. Mbok titik mati we, entek.
0: Niku ora sehat ning gragas niku.
13: Bapaknya magot, Mas.
0: Magot.
13: Nggih. Matur nuwun nggih, Mas.
0: Matur nuwun,
13: nggih. Karya pareng matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, nggih magot niku, nggih. Sugeng isuk matuk gaduh.
14: Sugeng isuk matuk gaduh.
0: Monggo.
14: Hewannya tetap rasa mati, ya uget-uget
0: gitu. Uget-uget mawan, Lik?
14: Mawan, itu ya bodoh.
0: Ya kudu pada, main kompak. Matur nuwun, matur nuwun. Ya kan, Ji? Uget-uget bodoh, Ji. Ugi wonten Pak Cahyono Sono Sewu menika jawabane napa menika manuk beri yo tansah memberi yo nggih matur nuwun Ibu Minarting luar Magelang jawabannya kupu-kupu Mbak Cindy jawabannya kupu-kupu belalang kupu-kupu nggih Pak Tulano Wirabrajan jawabane hewan monyet olahraga gelantungan terus nggih matur nuwun matur nuwun. Nggih, sutresna budaya matur nuwun sanget nggih. Ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk wingi menika sampun sedaya menika ingkang lumantar WhatsApp lan ugi ingkang lumantar telepon sampun menika nggih awit winates ing wekdal wonten ing njing menika. Matur nuwun, jawabanipun sudah banyak sekali ana sing jaran kuda, ana sing kodhok, ana sing kewan ambibi, ana sing kabeh kewan sehat nggih to. Matur nuwun sanget jawabanipun. Nggih sing penting kan iki gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Mila dengan pertanyaannya, hewan apa yang paling sehat? Nah, menurut kamus besar dalam kasutawiyasan, niki dilalah iki karena gampang banget. Yo tak naik gampang bae kan. kata sing podo niki wanje dengan jawabannya dan alasannya masing-masing. Sing belalang dan kupu-kupu syurien. Nah, niku podo karo kamus besar dalam kasutawiyasan jawabane belalang dan kupu-kupu. Sebab nggih niku wau nggih to pun do ngerti kabeh niki wanje. Mergane kaya lagune siang makan nasi kalau malam minum susu. Nggih, ngaten Yesus Tresna Budaya. Sing penting jawab mawon gitu. Dilala sing podo ya podo. Sing beda ya ning dengan alasannya masing-masing mboten ana apa. Matur nuwun sedasa budaya sampun nyawisi wonten ing giaran menika lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp lan ugi kekatan sami dangetaken lumantar FM AM lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital wonten ing pundi kemawon. Ing busana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjang, sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhaipun. Nuwun nuwun. Turn one.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, minat masyarakat menggunakan kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport terus melonjak. Selama semester pertama tahun ini, PT Railing mencatat lebih dari 1,3 juta penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut. Kontribusi terbesar disumbang oleh perjalanan KA Bandara YIA reguler yang naik sekitar 5% dibanding tahun lalu. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho menjelaskan, total penumpang tersebut terdiri dari 908 ribu lebih pengguna kereta reguler dan 434 ribu lebih pengguna layanan ekspres. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan operasional dan layanan berbasis digital demi kenyamanan penumpang. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta gencar mensosialisasikan gerakan Bapak Asuh Trotoar secara langsung atau door-to-door kepada warga dan pelaku usaha di sepanjang jalan utama. Langkah ini dilakukan demi menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar sebagai ruang publik. Mantri Pamong Projo Kementerian Wirobrajan Rahmi Anggraini mengatakan, gerakan ini merupakan inovasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merawat fasilitas publik. Beberapa lokasi yang didatangi petugas antara lain Jalanan R. Marta Dinata, Jalan Pier Tendean, Jalan S. Parman, dan Jalan Patang Puluan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.